0: bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
1: Kita cari bagaimanapun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu wafiat publik kan bagaimana.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.

0: Sementara itu, pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah suruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur, melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Distankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu juga diperiksa dari pemerintah tentang buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Kali mah dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKP Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai STNKP. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suapnya pemeriksaan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun. di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap parkolwil yang ada 5 parkolwil.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter.
15: Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
17: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
18: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
17: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
19: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
20: Dengok ini Kulon rutin bisa. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
19: Rutin. Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
20: Harapannya apa, Pak?
19: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
17: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
21: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
22: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi. Kan? Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih intinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
21: Selain menampilkan Tanjidor Terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay. musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
2: Suasananya sebenarnya hangat. Semua warga senang juga gitu.
21: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bahtiar Rifai.
5: Universitas ini yang wujudnya game.
23: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
5: Dinusverse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
23: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
24: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
23: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dr. Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Di hari Minggu masih dengan cuaca yang cukup panas di Kota Cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan pendengar dan tentu udah semakin panas ya cuaca di pagi hari Minggu ini. Kalau yang mau car free day-an ini, wah kok tambah panas ya. Biasanya kalau udah tambah panas begini ya harus apa namanya, sering-sering cari tempat yang teduh begitu ya. Tapi tidak menutup semangat orang-orang yang pastinya ingin datang ke Car Free Day. Setelah malam tadi juga ada kegiatan penutupan Festival Budaya Senmulang dan juga Cutting Expo ya di Kota Cantik Palangkaraya. Baik, bagaimana kegiatan di tempat Anda? Mudah-mudahan lancar jaya. Sebagaimana pagi hari ini kami terus menemani Anda dengan rangkaian acara dan lagu-lagu pilihan ya. Baik, pendengar, pukul 8 nanti kami akan hadirkan informasi perakhiran cuaca. Setelah itu kita akan dengarkan ibadah kebaktian Minggu dari GKI Raja Wali Kota Palangkaraya. Baik pendengar, tentunya kami hadirkan juga lagu Rohani Kristen ya, dan dirangkai dengan lagu-lagu pilihan Indonesia seperti yang berikut ini.

Unit Pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin, kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi.

0: walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang olehku. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun BA memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian, nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun BA marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Pak Harun BA, kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Masih menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini, pendengar. Rangkaian kegiatan Kalteng Expo tahun ini resmi ditutup dengan capaian perputaran uang menembus lebih dari 11 miliar rupiah. Penutupan ditandai dengan kegiatan ajang promosi terkait pembangunan perdagangan investasi yang diikuti oleh kabupaten dan kota, serta perangkat daerah dan instansi vertikal hingga perbankan di Kalimantan Tengah. Selain menjadi sarana promosi produk unggulan daerah, kegiatan Kalteng Expo juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan transaksi usaha selama pelaksanaan. Begitulah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kalimantan Tengah, Nurhani. Tentunya dalam setiap kategori ada yang merupakan terbaik. Untuk kategori stand terbaik kementerian, lembaga, dan perbankan. Tentunya setiap kategori menandakan bahwa penyelenggaraan Kalteng Expo tahun ini bisa menjadi motivasi bagi seluruh peserta untuk terus meningkatkan inovasi dan promosi potensi daerah pada pelaksanaan Kalteng Expo selanjutnya.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya pagi ini kita dengarkan informasi perakhiran cuaca dan kami sudah terhubung dengan Chandra dari BMKG Palangkaraya. Selamat pagi, Chandra. Selamat pagi. Iya, silakan informasi cuaca selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hari ini. Untuk memulai aktivitas hari ini, bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah. Hari ini, Minggu 24 Mei 2026, dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau hujan dengan intensitas ringan terjadi di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kuala Kurun bagian timur, wilayah Katingan bagian tengah, wilayah Kota Waringin timur bagian tengah, wilayah Surian bagian utara, dan di wilayah Sukamara bagian utara. Sedangkan untuk wilayah kabupaten lainnya, saat ini terpantau cerah berawan hingga berawan. Lalu pada siang hingga sore hari, diperkirakan hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur, Katingan, Kota Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Selatan bagian utara. Sedangkan pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya, untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah selatan hingga utara, dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 km/jam. Dan Sobat BMKG dihimbau agar tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas Sobat BMKG semuanya pada hari ini. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Chandra sudah menyampaikan informasi perakhiran cuaca di pagi hari ini. Baik, pendengar, sebelum kita dengarkan ibadah kebaktian Minggu pada pagi hari ini, ya, kami sampaikan dulu informasi berikut ini dari Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Pendengar, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam prakteknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi, mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Untuk itu, jangan tunggu sengketa baru, pedulilah legalitas tanah, pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah fondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Baik pendengar, setelah yang berikut ini, kita akan dengarkan ibadah kebaktian Minggu.
2: Pengen tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan ibadah kebaktian Minggu hari Pentakosta dari Majelis Jemaat GKE Raja Wali Palangkaraya. Berikut ini.
1: Daerah 15 Kalimantan Borneo. Ibadah menggunakan liturgi hari Pentakosta dan HUT PGI dan bulan Oikumene 2026. Pada ibadah pagi hari ini akan dilaksanakan penggalangan dana oleh Panitia Hari Besar Gereja Gerejawi atau PHBG Jemaat GKI Raja Wali tahun 2026 melalui puji-pujian lelang suara. Mohon bantuan dan partisipasi dari sidang jemaat. Terima kasih. Berikut jadwal ibadah sepanjang minggu ini. Yang pertama, ibadah Hari Raya Pentakosta yang kedua, hari tanggal Senin 25 Mei tahun 2026, pukul 17.00 WIB, tempat di Gedung Gereja ASI. Yang kedua, ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER, hari tanggal Selasa 26 Mei tahun 2026, pukul 17.00 WIB, tempat di Rumah Nyonya Lawine Isaskar, Jalan Sapan Raya, nomor 8. Yang ketiga, ibadah seksi pelayanan Bapak, hari tanggal Rabu 27 Mei tahun 2026, pukul 17.00 WIB, tempat di Gedung Gereja ASI. Yang keempat, ibadah seksi pelayanan remaja pemuda, hari tanggal Sabtu 30 Mei tahun 2026 pukul 17.00 WIB, tempat di Gedung Gereja ASI. Yang kelima, ibadah rumah tangga atau ucapan syukur, hari dan tanggal Kamis 26 Mei tahun 2026 pukul 17.00 WIB, lingkungan pelayanan 1, tempat Nyonya Bidawati, Jalan Sapan 7 nomor 11, rumah depan Gereja ASI. Yang keenam, kebaktian keluarga inti hari tanggal Sabtu 30 Mei 2026 pukul 16.00 WIB, lingkungan pelayanan 1, tempat keluarga Nyonya Yustine Suri, Jalan Sapan 9 nomor F5. Majelis Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan selamat ulang tahun bagi warta jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan pada sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat, kasih karunia dan penyertaannya bagi saudara-saudari sekalian. Bagi anggota jemaat yang masih dalam keadaan sakit dan dalam masa pemulihan, mari selalu kita doakan agar mereka mendapat kekuatan dan kesembuhan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Raja Wali mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh anggota jemaat yang dengan setia mendukung pelayanan dan yang berkenan memberikan persembahan. Ketika ibadah sudah selesai, dimohon kepada anggota jemaat untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu dan tetap berada di tempat duduk sampai pendeta dan petugas berada di teras gereja. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sampai berjumpa kembali pada ibadah minggu selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati kita. Amin.

0: panggilan beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya, melainkan senantiasa menyertai kita. Roh Kudus turun seperti nyala api yang membakar semangat kebersamaan dalam persekutuan, sehingga gereja bersatu padu untuk memberitakan Injil. Selain merayakan hari Pentakosta, hari ini adalah hari ulang tahun 76 PGI atau bulan Okumene. Gereja boleh berbeda tetapi pewartaan sama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita merayakan kasih dan kesetiaan Allah dalam perjalanan persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Dari berbagai penjuru negeri, dari keberagaman suku, bahasa, dan budaya, kita dihimpun menjadi satu bukan oleh kekuatan kita, melainkan oleh karya Roh Kudus. Seperti tenunan indah yang dirajut dari banyak benang, demikianlah kehidupan bergereja. Kita dipersatukan dalam kasih, dikuatkan dalam pengharapan, dan dihidupkan untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia.
1: Hari ini dalam ibadah perayaan hari Pentakosta dan ucapan syukur hari ulang tahun ke-76 PGI dan bulan Oikumene, mari kita pertahankan persatuan dan kebersamaan yang telah terjalin, dan terus menyerukan damai sejahtera bagi dunia. Di tengah dunia yang terluka oleh ketidakadilan, penderitaan, dan tangisan bumi karena berbagai krisis, kiranya api Roh Kudus terus membakar semangat menyuarakan keadilan, kejujuran, dan tetap setia. Roh Allah yang mempersatukan pada hari Pentakosta tetap bekerja menghidupkan pengharapan dan kasih di tengah kehidupan kita. Marilah menyembah dalam roh dan kebenaran Allah, dan memuji nama Tuhan dengan sukacita. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi kidung pujian, "Berhembuslah Roh Kudus." Sementara

0: Ibadah hari Pentakosta dan ulang tahun ke-76 PGI serta bulan Oikumene saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian
2: dan menyertai saudara juga.

Nas pembimbing. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, bahwa kita adalah anak-anak Allah.

Kita akan mendengar dan menyaksikan puji-pujian vokal solo dari kontingen Provinsi Kalimantan Tengah, Pesparawi Nasional di Manokwari, Papua Barat dengan judul Haleluya, Ku Bersuka.

Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat berdiri. Dalam kesadaran dan penyesalan yang mendalam atas segala dosa yang nyata dalam hidup, maka marilah kita hampiri hadirat Tuhan serta merendahkan diri di dalam doa, seraya memohon ampun di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita.

Kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, pada hari Pentakosta Engkau mempersatukan kami menjadi satu, satu tubuh di dalam Kristus. Namun kami sering lebih mementingkan diri sendiri daripada membangun persekutuan dan kasih persaudaraan. Kami mudah merendahkan, mengabaikan, dan melukai sesama anggota tubuh Kristus melalui perkataan maupun tindakan kami. Ampunilah kami ketika kami lupa bahwa setiap orang dipanggil untuk saling melengkapi dan melayani dalam kasih. Ya Tuhan, kasihanilah kami.

0: Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat.
1: Syukur kepada Allah.
2: Silakan duduk.

0: Ini Mazmur yang terambil dari kitab Mazmur 147 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur.
1: Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi.
0: Dia yang menutupi langit dengan awan-awan,
1: yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput.
0: Dia yang memberi makanan kepada hewan,
1: kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil.
0: Ia tidak suka kepada kegagahan kuda.
1: Ia tidak senang kepada kaki laki-laki.
0: Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia,
1: kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya.
0: Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, pujilah Allahmu, hai Sion.

Tiba waktunya bagi kita untuk membacakan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk kesempatan indah ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu saat kami akan membaca Alkitab. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap pesan yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Roh Kudus menuntun kami untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman dalam kehidupan sehari-hari. Ajarlah kami untuk semakin mengenal kehendak-Mu, hidup dalam kasih, dan setia mengikuti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pagi hari ini terambil dari Kitab Mazmur, pasal 104, ayat 24 hingga yang ke-35b.

diberikan dengan hikmat. Segalanya kau jadikan dengan hikmat, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan leviathan yang telah kau bentuk bermain di dalamnya. Semuanya menantikan engkau supaya diberi makanan pada waktunya. Apabila engkau memberikannya, mereka mengumpulkannya. Apabila engkau membuka tanganmu, mereka kenyang dengan segala yang baik. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terperanjat. Dan apabila engkau mengambil napas mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi dengan bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Biarlah habis orang-orang berdosa dari muka bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin.

pemberitaan firman, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kemuliaan bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Kebenaran firmanmu akan diperdengarkan di tempat ini. Roh Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, Roh-Mu yang senantiasa melingkupi kami dan menjadikan kami sebagai pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan

terambil dari kitab Yesaya 42 ayat yang ke-10, sebagaimana pada minggu ini adalah minggu Pentakosta, dan demikian juga di mana dalam minggu Pentakosta persekutuan gereja-gereja di Indonesia mengambil satu nats bersama dalam satu kebenaran firman Tuhan yang diberitakan, yaitu pada bulan Okumeni dan juga HUT PGI yang ke-76. Oleh karena itulah firman Tuhan disuarakan kepada kita dari kitab Yesaya pasal 42 ayat yang ke-10 demikian. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya.

Salam Bapak Ibu. Bapak Ibu ya, saudara-saudari yang terkasih, izinkan lebih dahulu saya memperkenalkan diri yang sekalipun tadi dalam warta sudah diperkenalkan. Kami atau saya adalah Pendeta Rommel Simamorang yang melayani di Gereja Huria Kristen Indonesia atau HKI. Kebenaran kami dipercayakan yaitu sebagai pendeta resort yang ada di HKI Resort Sampit. Dan demikian juga sebagai perpanjangan tangan pimpinan sinode dan kami sebagai PLT preses atau boleh dikatakan sebagai pimpinan satu wilayah yaitu wilayah 15 Kalimantan Borneo. Ibu Pendeta Boru Rumah Horbo dan kami dikaruniai oleh Tuhan 3 anak laki-laki. Dan selama pelayanan di Kalimantan, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kami sudah melayani selama 5 tahun, nanti pas di bulan Juli nanti di 5 tahun, satu periode atau 5 tahun. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kalau nanti ada yang datang ke Sampit, boleh singgah ke rumah Pendeta Simamorang, dekat dari gereja HKI di sana. Dan yang pastinya pintu rumah terbuka dan ibu pendeta di rumah yang pasti gula masih terasa manis, garam udah pasti terasa asin. Artinya di situ Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita menikmati kasih dan sukacita yang dari Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, patut kita bersyukur pada hari ini HKI dan gereja GKI benar dalam satu persekutuan bersama, yaitu dalam persekutuan gereja-gereja di Indonesia atau PGI. Namun hal dari sejarah adalah satu sumber bersama. Oleh karena itu, HKI dan GKI dan beberapa gereja-gereja di mana satu sumber bersama, di mana yang dikatakan di situ adalah kita adalah bagian dari UM, Evangelist United Mission, atau juga dikatakan FEM yang dari Jerman. Jadi kita masih satu sumber Bapak Ibu. Jadi kakak beradik, memang kalau dari sejarah dikatakan awal mula misionaris yang dari Jerman, Remji itu, dari Kalimantan, dari Borneo, baru ke daerah Tanah Batak. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, kita adalah bagian dari satu sumber. Kalaupun mungkin kita banyak memang, apa itu Huria, kenapa enggak gereja? Jadi memang ada dua Huria di dalam lingkup PGI, yaitu satu HKI, satu HKBP. Kenapa dibuat Huria? Sebenarnya bahasa dari Huria itu Bapak Ibu, dari bahasa yang katakan Kuriake. Jadi orang kita di Tanah Batak mendengar Kuriake, mereka lebih cenderung mengatakan dengan Huria. Dari arti kata Kuriake itu, yaitu milik Tuhan. Maka Huria itu adalah milik Tuhan. Dan sama pemahamannya dan pengertiannya tentang gereja. Baik, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih, agar kebenaran firman Tuhan ini terberita bagi kita pada Minggu Pentakosta dan juga adalah bulan Okumene di PGI dan juga ulang tahun PGI yang ke-76, mengambil satu topik bersama yang dikatakan keesahan tubuh Kristus yang menyelami Shalom Allah bersama seluruh ciptaan. Sekali lagi saya akan katakan, keesahan tubuh Kristus yang menyelami Shalom Allah
bersama seluruh ciptaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara atau dikatakan tentang keesaan, berarti yang esa itu adalah Allah itu sendiri. Maka di dalam Allah atau keesaan Allah itu, tidak ada yang bisa dan dunia atau manusia mencelahnya. Maka keesaan tubuh Kristus adalah gereja itu, yang sekalipun banyak denominasinya, sama seperti tubuh kita ini, Bapak Ibu. Tubuh bukan hanya yaitu bagian badan saja. Ada bagian dari kepala dan itu juga ada di bagian kepala, baik itu mata, hidung, dan lain sebagainya. Tangan, kaki, dan lain sebagainya. Maka suatu tubuh yang dikatakan berarti banyak anggota. Maka kita adalah tubuh Kristus yang sekalipun ada dominasinya di dalamnya. Benarlah rupanya ketika amanah agung Tuhan Yesus menyuarakan itu, pergilah, jadikanlah segala bangsa menjadi murid. Dalam hal pewartaan, penyebaran tentang kebenaran firman Tuhan. Dan pada masa hari Pentakosta itu, yaitu pencurahan Roh Kudus itu, di dalam kitab Kisah Para Rasul ya, pasal 2. Maka seluruh murid-murid atau yang hadir di dalam satu tempat itu, ada kuasa Roh Kudus ada pada mereka. Sehingga mereka diperlengkapi. Apa yang diperlengkapi baginya? Mereka diperlengkapi dengan berbagai bahasa. Yang sekalipun berbagai bahasa itu, tetapi mereka saling mengerti dan memahami apa maksudnya. Dan dengan pencurahan Roh Kudus itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada semangat memberitakan, dan demikian juga mereka tidak khawatir dan takut dengan penuh keberanian. Maka dari Pentakosta itulah lahir yang namanya tubuh Kristus itu, gereja itu. Dan kemana perginya para murid memberitakan dengan berbagai bahasa itu. Dan sampai kepada tanah Borneo ini, kita sungguh bersyukur. Itu adalah pekerjaan Roh. Amin? Itu pekerjaan Roh. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara hadirin, luar biasa pekerjaan Roh. Jadi dari buah pekerjaan Roh, di mana Roh itu yang dicurahkan atas murid-murid itu, sehingga kita bisa mengerti dan memahami akan maksud dan kehendak Allah. Jadi jangan pernah kita batasi yang nama pekerjaan Roh ya. Jadi yang sekalipun mungkin yang dulunya boleh dikatakan berbagai banyak bahasa itu, tapi mereka saling mengerti. Dan demikian juga pada saat ini kita dipersatukan dalam satu bahasa bersama, bahasa Indonesia. Yang walaupun kita berbagai banyak bahasa atau beragamnya kita ada di suku ini, di Indonesia ini. Satu hal yang kita lihat dan kita pandang di situ apa? Selagi firman Tuhan diberitakan dan amanah agung itu menyuarakan supaya pergi untuk memberitakan, Roh Tuhan yang menuntun, bekerja. Sehingga Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, pada saat ini, keesaan tubuh Kristus itu, kita tidak memandang lagi dari gereja mana. Atau bahkan kita memandang dari sisi mana dia.
Tapi engkau adalah bagian dari tubuh Kristus itu, keesaan itu. Kita adalah satu dalam Kristus. Berarti Bapak Ibu dan Saudara-saudari, ketika dimanapun kita nanti berada, atau kita bertegur sapa, atau mungkin kita ada di dalam satu pertemuan, alangkah bahagianya dan sukacitanya kita yang hidup dalam satu tubuh Kristus itu. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, memahami teks Yesaya 42 ini, satu perikop itu, di mana ada tiga hal yang disuarakan di sana. Yang pertama, yaitu mengenai nubuatan tentang kedatangan hamba Allah yang membawa keadilan bagi bangsa-bangsa. Siapakah hamba Allah yang dimaksudkan itu? Mesias. Yang diurapi itu. Dan hingga kepada pemberita-pemberita firman yang dipercayakan itu. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara-saudari, melalui kitab Yesaya ini, menyampaikan di tengah-tengah kehidupan kita hingga saat ini rupanya, nubuatan itu, tentang kedatangan hamba Allah itu, membawa keadilan bagi bangsa-bangsa. Sangat jelas dikatakan di sana bahwa keadilan yang diantarkan kepada bangsa-bangsa itu oleh hamba Allah itu adalah tentang keselamatan. Dan yang kedua, ini adalah bagian dari mana nats yang dibacakan tadinya itu tentang puji-pujian tentang penyelamatan. Puji-pujian. Dan yang ketiga, menjadi bagian introspeksi di mana kegagalan dan kebutaan Israel itu. Maka dalam perikop 42 ini, dalam pasal 42 ini, di bagian yang kedua, yaitu puji-pujian tentang penyelamatan. Di mana di ayat yang ke-10 tadinya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh, serta segala isinya. Dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bahwa di sana menyuarakan di dalam setiap kehidupan umat manusia. Mampukah dia menyanyikan nyanyian baru itu? Ketika di dalam situasi kondisi pada saat antara di mana mengalami penderitaan itu bangsa. Jadi dengan pemberitaan ini mengawali bagi mereka, nyanyikanlah nyanyian baru. Menyuarakan bahwa ada pengharapan, masih ada pengharapan baru dari Tuhan. Mari. Jadi ketika kita bernyanyi, Bapak Ibu dan Saudara-saudari, apapun itu, baik itu mengenai isi dari nyanyian itu, bukan hanya tentang kebahagiaan secara jiwa saja, yang sekalipun itu banyak yang membawa kepada kita nyanyian itu yang sendu, yang meratap atau lain sebagainya. Tapi di sana rupanya, nyanyian baru bagi Tuhan itu. Ada pengharapan yang baru bagi Tuhan. Dari Tuhan. Jadi umat Tuhan adalah umat yang berpengharapan ya Bapak Ibu. Jadi setiap orang yang Kristen atau kita adalah pengikut Kristus itu, adalah umat Tuhan yang memiliki pengharapan. Jadi jangan pernah kita beradu pada nasib atau takdir. Karena dari pengharapan itu, sebagaimana teks kebenaran firman Tuhan mengatakan, dalam kehidupan setiap umat percaya, bahwa sama seperti halnya, ketika Tuhan memberikan kepada kita hari yang baru,
masih ada di sana pengharapan juga yang baru bagi kita. Ada suatu penguatan bagi kita. Jadi dengan nyanyian, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Berarti hidup umat yang percaya itu masih memiliki pengharapan yang datang dari Tuhan. Lihat, luar biasanya, ketika Tuhan masih memberikan bagimu, yaitu hari yang baru dengan terbitnya matahari itu, berarti ada sesuatu pengharapan yang baru Tuhan berikan. Tapi bagi kita, ketika orang atau kita hanya beradu pada nasib dan takdir, tidak ada bagi dia seperti itu. Dan demikian juga ya Bapak Ibu dan Saudara-saudara, tidak sama perlakuan apa yang kita dapatkan sekarang ini atau di hari besok, tidak. Jangan seperti itu. Atau di hari ini adalah bagian dari apa yang kita lakukan dari hari yang kemarin itu. Itu adalah hasil. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Inilah luar biasanya kita orang Kristen. Atau kita adalah bagian dari mana kita adalah umat pilihan Allah itu, atau kita adalah pengikut Kristus itu. Selalu bernyanyi, dikatakan. Jadi begitu merdunya tadinya lagu-lagu pujian tadinya, yang kita dibawakan dan mengantarkan kepada Roh Kudus itu. Jadi hal ini menyuarakan di dalam hidup kita Bapak Ibu dan Saudara-saudari, mari kita bernyanyi. Jadi gak ada kata mengatakan bahwa aku tidak bisa bernyanyi. Yang bagaimanapun itu kita tetap bernyanyi. Dengan nyanyian itu rupanya bisa mampu untuk menguatkan kita. Dan kita memiliki satu pengharapan di dalam Tuhan itu. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, luar biasa juga dikatakan bahwa nyanyian yang baru bagi Tuhan, kalau konteks dalam kebenaran firman Tuhan ini mendekatkan kepada kita tentang bahwa masih ada pengharapan itu, yaitu mengenai tentang keselamatan itu, pemulihan itu, dan juga masa depan yang penuh dengan harapan itu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara-saudari, jangan pernah kita selalu mengatakan dalam keluhan-keluhan saja. Atau kita bersungut-sungut atau berungut-ungut itu. Karena ketika kita berungut-ungut, bersungut-sungut, kita tidak bisa menyatakan bahwa kemampuan ada pada kita. Tapi lihatlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, melalui Minggu kita Pentakosta ini, mengarahkan seluruh umat Tuhan bahwa Tuhan, dia bukan jauh bagimu. Keselamatan itu, pemulihan itu, dan bahkan mengantarkan kepada masa depan itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa bagi kita yang percaya di dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudara-saudari, satu anugerah yang terbesar dalam hidup umat yang percaya yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan kita merasa bahwa berkat itu hanya sebatas ketika kita memiliki suatu harta dan lain sebagainya yang kita miliki. Dan benarlah bahwa kita hendaknya bernyanyilah bagi Tuhan itu. Mana yang dikatakan keselamatan, pemulihan, dan juga masa depan. Ingat, bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah terberkati. Kita harus pegang itu. Hidup umat Tuhan adalah hidup yang sudah terberkati. Jadi jangan pernah kita mengeluh Bapak Ibu. Aku tidak memiliki apa-apa. Atau kita mengatakan bahwa saya tidak menerima apapun. Ingat, sebelum engkau bekerja, sebelum engkau bangun dari tempat tidurmu, dan ketika engkau menerima dari hasil yang kau kerjakan dan kau perbuat,
satu hal yang sangat luar biasa Tuhan antarkan bagi kita. Mengawali semuanya itu apa? Anugerah berkat kehidupan itu. Ingat. Anugerah berkat kehidupan. Apalagi? Ketika itu sudah Tuhan antarkan bagi kita. Masalahmu yang kemarin. Atau belum tuntasnya pekerjaanmu yang kemarin. Ketika Tuhan mengantarkan anugerah kehidupan bagimu pada hari itu. Tuhan, aku bersyukur. Aku bisa masih ada waktu untuk ini. Begitu loh Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita mengukur dalam hal berkat itu hanya karena ada harta dan kekayaan. Tidak. Baru kita lihat itu. Tapi yang sangat luar biasa harus kita ketahui. Benarlah. Menjadi respon umat Allah itu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Membuktikan bahwa pengharapan itu rupanya ada dalam hidup kita. Amin. Ini dia. Pengharapan itu. Keselamatan, pemulihan, dan juga dikatakan masa depan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya rupanya PGI melalui bulan Okumene ini, di mana para hamba Tuhan, para pelayan, yang sekalipun kita bertukar mimbar pelayan, di sana rupanya menyatakan bahwa keesaan gereja itu, di mana satu dengan yang lain saling, di mana memperlengkapi. Itu luar biasanya, saling memperlengkapi. Maka okumene merupakan, yaitu bahasa di mana dikatakan dari oikos dan mos. Boleh disampaikan di sana dikatakan bahwa itu adalah rumah bersama. Rumah bersama. Di mana rumah bersama yang terpanggil untuk merayakan akan kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang pada saat ini kita bersyukur dengan kebersamaan ini rupanya. Semakin memperlengkapi, semakin kita memahami akan keberagaman kita, rupanya ini adalah bagian yang begitu indahnya dalam satu tubuh Kristus dan okumene itu. Yaitu rumah bersama yang sama-sama terpanggil dan memiliki yaitu tugas bersama dalam amanah agung Tuhan Yesus itu. Di mana kita merayakan akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari, mengingat pada masa pelayanan sebelum kami di Kalimantan, sedikit saya bercerita. Kami telah melayani kurang lebih 7 tahun 7 bulan di Bandar Lampung. Jadi setelah dari Bandar Lampung, kita ditugaskan ke Kalimantan Borneo ini. Di Bandar Lampung, memang dalam hal membangun gereja itu bukanlah hal yang mudah. Banyak persyaratan. Dan saya pikir ini luar biasa ini kita ini orang Kristen ini. Kok seperti itu diperlakukan? Jadi ketika HKI masih menumpang pada satu gereja yang sudah lama, kurang lebih dari 18 tahun lamanya. Dan kita berdoa, kalau memang Tuhan benar-benar dan waktunya menyatakan itu, tidak ada yang bisa mengganggu dan tidak ada yang bisa menolaknya. Saya katakan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika seluruh gereja-gereja bersama berkumpul, maka kita melihat rupanya keesaan gereja itu sangat luar biasa ketika berkumpul bersama. Menyuarakan bersama. Maka terbitlah yang namanya IMB Gereja. Okay.
Jadi kurang lebih memberitakan firman Tuhan di sana 25 tahun lamanya. Maka dengan berkumpulnya seluruh gereja-gereja bersatu. Bahwa ini gereja adalah gereja yang bersama duduk dalam PGI dan juga UM itu. Maka di sini Bapak Ibu luar biasanya. Maka kita satu dengan yang lain rupanya. Ketika kita duduk dan berkumpul bersama. Dan itu roh itu bekerja itu. Maka dikatakan banyak karunia-karunia bagi kita rupanya. Banyak karunia-karunia. Itulah pencurahan roh itu bagi kita. Jadi setiap karunia-karunia itu rupanya saling memperlengkapi dan harus bersatu. Itulah kita pada saat ini Pentakosta dan dipertemukan dalam Okumene ini. Maka Bapak Ibu dan Saudara-saudari, apa yang mau kita lakukan dan kita perbuat ketika kita satu dalam satu karunia yang beragam itu? Maka kebenaran firman Tuhan pun sangat meluas. Dan masih banyak rupanya yang masih belum tersentuh dan bahkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026?
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

0: Ya, pendengar, kembali kita ikuti ibadah kebaktian Minggu dari Majelis Jemaat GKE Raja Wali Palangkaraya berikut ini.
1: Anugerah pemeliharaan dan berkatnya di dalam kehidupan kita. Marilah kita mempersembahkan syukur kita kepadanya sambil mengingat akan firman-Nya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelataran-Nya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan karunia-Mu kepada kami, dan bahkan memberikan kami berkat yang berkelimpahan pada hari-hari yang telah kami lewati. Hingga pada saat ini, kami umat-Mu ingin mengumpulkan

Kuburkan persembahan syukur kami ini. Kiranya Engkau berkati persembahan syukur kami ini agar boleh dipergunakan untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Berkati apa yang masih ada dalam kehidupan kami sehingga kami boleh mempergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan kita, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 100, bait yang pertama hingga persembahan kita selesai dikumpulkan.

Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita telah dipersatukan sebagai satu tubuh dalam Kristus dan diingatkan akan panggilan untuk hidup dalam salom Allah bersama seluruh ciptaan. Karena itu, pergilah ke dalam kehidupan, hiduplah dalam kesatuan, bukan perpecahan. Hadirkan damai, bukan pertentangan. Dan rawatlah ciptaan sebagai wujud kasihmu kepada Allah. Jadilah tanda kehadiran Kristus yang membawa pemulihan, sehingga melalui hidupmu, seluruh ciptaan dapat merasakan salom Allah.

0: Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?
1: Inilah aku, utuslah aku.
0: Pergilah dan terimalah berkat Tuhan dalam Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, telah kita dengarkan ibadah kebaktian Minggu Hari Pentakosta dari Majelis Jemaat GKE Raja Wali Palangkaraya di kesempatan hari Minggu ini ya, di tanggal 24 Mei 2026. Tentunya dengan berakhirnya acara ibadah kebaktian Minggu tadi, maka berakhir pula kebersamaan saya menemani Anda dalam Palangkaraya pagi ini. Dan tentu kami harap Anda tetap bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Setelah ini akan hadir Palangkaraya Siang, Anda akan ditemani oleh rekan penyiar Adi Putra. Saatnya saya Setia Reseno mohon undur diri dari udara. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Penyebab banjir salah satunya adalah hujan lebat yang berkepanjangan dan hujan deras dalam waktu singkat juga dapat menyebabkan banjir. Ketika banjir, salah satu bentuk mitigasi dampak bencana ialah pencegahan bahaya listrik yang mengancam masyarakat. Saat pemukiman terendam banjir, listrik biasanya dipadamkan, baik secara mandiri oleh warga dan oleh perusahaan listrik negara.
1: Listrik padam adalah salah satu dampak yang paling umum dirasakan oleh banyak orang dan sangat mengganggu aktivitas. Padamnya listrik saat banjir terjadi karena air yang menyebabkan korsleting listrik. Namun, banyak faktor lain yang menjadi faktor penyebab padam listrik saat banjir. Alasan paling mendasar mengapa listrik harus dimatikan saat banjir adalah demi keselamatan. Listrik yang mati akan menurunkan potensi korsleting akibat perangkat yang terkena air saat banjir. Sehingga, resiko kebakaran dan kerugian lebih besar dapat terhindari.
0: Air yang meluap akibat banjir juga berpotensi mengenai fasilitas-fasilitas listrik seperti gardu distribusi dan stasiun transformator. Hubungan singkat yang terjadi akan menimbulkan korsleting listrik yang berujung pada pemadaman dalam skala luas.
1: Waspada bahaya tersengat aliran listrik
0: dan hubungi juga instansi terkait penanggulangan bahaya banjir.

0: Perkenalkan, aku korupsi kecil. Dulu aku cuma ambil sedikit uang saku. Gak apa-apa, cuma 1.000, 2.000. Lama-lama, aku tumbuh besar. Terus, aku mulai makan uang proyek. Makan dana bantuan, makan harapan banyak orang. Dan sekarang, aku bikin banyak orang miskin. Putus sekolah, bahkan mati kelaparan. Kalau kalian terus biarkan aku tumbuh, aku akan hancurkan negeri ini.
1: Jangan biarkan korupsi kecil tumbuh. Bunuh korupsi sejak dini. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari diri sendiri.

0: Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Bas News RRI Palangkaraya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, pendidikan melalui Sekolah Garuda di Kalimantan Tengah hendaknya diarahkan pada penguasaan teknologi, keterampilan, dan praktek industri sehingga lulusan tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga kemampuan kerja yang sesuai kebutuhan industri modern. Menurut pengamat sosial Universitas Palangkaraya, Sidik Rahman Usop, mengembangkan Sekolah Garuda di Kalimantan Tengah menjadi langkah penting dalam mempersiapkan sumber daya manusia berkualitas menghadapi perkembangan industri di masa depan. Karena Kalimantan Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, sehingga membutuhkan generasi muda yang unggul dalam bidang teknologi industri agar mampu bersaing di dunia kerja. Dikatakan generasi muda lokal tidak dipersiapkan sejak sekarang, maka peluang kerja di sektor industri berpotensi diisi tenaga kerja dari luar daerah. Karena itu, menurutnya, seleksi siswa, kualitas tenaga pendidik, fasilitas pendidikan hingga dukungan beasiswa perlu diperlihatkan dan diperhatikan secara serius agar penghasilan lulusan yang benar-benar kompeten muncul. Sekian Flash News RRI Palangkaraya. Kami ucapkan selamat siang dan terima kasih.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Adi Putra dalam Palangkaraya siang hari ini, tentunya Minggu 24 Mei 2026, disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya. Siaran kami bisa Anda dengarkan dari Kapuas di FM 93,6 MHz, Buntok FM 97,3 MHz, Lamandau FM 95,5 MHz, dan FM 88 MHz. Sampai di FM 93,6 MHz, lalu Puruk Cahu di FM 97,2 MHz. Tak ketinggalan ada Pangkalambu di 99,2 MHz. Siaran kami bisa Anda dengarkan juga dari RRI Digital lewat smartphone Anda dengan menginstalnya di Application Store atau Play Store, lalu pilih Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar dalam Palangkaraya siang hari ini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yakni idola Indonesia layak anak bersama TK Kristen Raja Wali Sakti 3, lalu dilanjutkan dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Dan jangan lewatkan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan akan kami lanjutkan dengan musik dan informasi, lalu warta berita daerah Kalimantan Tengah, dan akan kami tutup dengan request pop 100% Indonesia. Dan tentunya ada juga kumandang azan asar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan pendengar jangan kemana-mana, karena akan kami hadirkan di ruang dengar Anda saat ini siaran TK Kristen Raja Wali Sakti 3 dalam Indonesia Layak Anak. Mari kita simak bersama-sama. Selamat mendengarkan.
1: Selamat pagi anak-anak semua.
2: Pagi.
1: Kita sapa dulu ya, yang ada di rumah juga kita sapa. Selamat pagi juga yang ada di rumah. Berjumpa lagi dengan kami, anak-anak dari TK Kristen Raja Wali Sakti 3, yang akan disiarkan di Idola Indonesia Layak Anak, yang disiarkan di Pro 1 RRI Palangkaraya setiap hari Minggu jam 10 pagi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan dulu guru-guru kami dari TK Kristen Raja Wali Sakti ya. Kepala sekolah kami bernama Ibu Widya Cica SPD MPD. Dan yang kedua Berlian, saya sendiri. Yang ketiga bernama Yulia Stanti SPD, dan yang keempatnya bernama Yati SPD. Nah, kita akan mulai saja ya. Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi Ibu Guru, selamat pagi teman-teman.
1: Apakah senang hari ini?
2: Senang.
1: Senang. Kenapa kita senang? Karena kita akan siaran di RRI. Ya, kita akan rekaman di RRI. RRI itu apa? Radio Republik Indonesia yang ada di Palangkaraya. Nah, kita akan mulai. Untuk yang pertama, kita mau nyanyi dulu. Kita mau nyanyi Taman Yang Paling Indah. Ya, 1, 2, 3.

0: Doa belajar ya. Ya Tuhan, kami mau belajar. Pimpinlah kami supaya menjadi anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pantun yang akan dibawakan oleh Ananda Liora dan Armando. Kepada Ananda Liora dan Armando, boleh berdiri ya di depan mikrofonnya.
1: Hai teman-teman, kali ini saya akan membawakan pantun. Selamat mendengarkan ya. Burung nuri, burung dara. Burung nuri, burung dara.
0: Keduanya hinggap.
1: Keduanya hinggap di pohon mangga.
0: Cakep.
1: Dalam kawan-kawan rajin berolahraga.
0: Cakep.
1: Badan sehat dan bahagia.
0: Cakep. Ya, Liora lagi. Jalan-jalan.
2: Jalan-jalan ke Palangkaraya.
0: Cakep.
2: Jangan lupa bawa saudara.
0: Cakep.
2: Marilah kawan kita berolahraga.
0: Cakep.
2: Agar badan bugar ceria.
0: Cakep. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Bunda mau bercerita sedikit ya. Bercerita tentang judulnya Aku Anak Sehat Karena Rajin Berolahraga, yang kita bawakan di dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di poin ketiga ya. Dengar dulu ceritanya. Duduk yang tertib. Setiap pagi sebelum masuk ruangan, anak-anak bersenam dan bergerak sesuai irama musik. Nama teman-temannya adalah nih, yang ada ini namanya ada Muneng, ada Handep ya, ada Ina, ada siapa lagi ini? Ada Liora. Nah, pada pagi hari itu sebelum lonceng berbunyi, mereka sudah datang ke sekolah. Pas lonceng sudah berbunyi, anak-anaknya berbaris di halaman. Waktu di halaman mereka berbaris, ada ibu gurunya yang mengarahkan mereka harus pagi itu mereka harus olahraga. Nah, hai Muneng, katanya ini.
3: Muneng.
0: Ayo kita senam yuk, bilang Handep. Iya, bilang Muneng. Tapi Ina nih, aduh, kata Ina. Nah, ada Ina nih namanya. Nah, coba lihat Ina nih. Ina itu cewek. Ina itu perempuan. Yang Muneng itulah. Muneng itu perempuan juga, yang Handep laki-laki. Hai Muneng, katanya, ayo kita senam yuk pagi ini. Aduh, aku capek, katanya, masih ngantuk, bilang Muneng. Waduh ya, yang lain Ina dan yang lainnya mereka semuanya sudah siap berbaris. Nah, meski Muneng terlihat enggan, tapi dia tetap berbaris di lapangan. Ibu guru bilang, Ina, katanya, kenapa kamu kelihatan loyo, bilang ibu gurunya. Dia bertanya kepada Ina, kenapa kamu kelihatan loyo, Ina, katanya. Bu, aku masih ngantuk, aku capek, katanya. Kenapa kamu bisa capek, katanya, masih ngantuk. Iya, oleh pagi-pagi tadi saya cepat bangun, katanya, saya mau nonton YouTube, katanya, main game, katanya. Aduh, Ina, katanya, jangan terlalu sering main HP. Nah, makanya kita harus berbaris dulu ya, kita berolahraga dulu, bilang gurunya. Apa bilang Inanya? Iya bu, katanya. Nah, di sini mereka mau siap berolahraga. Ibu guru juga memberikan mereka saran ya, supaya mereka suka berolahraga. Muneng, bilang ibu guru, olahraga itu banyak sekali manfaatnya buat tubuh kita jadi sehat dan bugar. Otot kita juga tambah kuat, sehingga Muneng bisa tumbuh dengan baik. Nah, Bunda mau tanya, olahraga tadi bermanfaat tidak?
3: Tidak.
0: Olahraga tadi berguna tidak? Berguna. Biar tubuh kita menjadi
3: sehat,
0: menjadi bugar, otot kita juga menjadi kuat. Nah, tapi Muneng mudah merasa lelah, Bu, bilang Muneng. Oh, bilang Bu Guru, mungkin kalau Muneng, mungkin karena Muneng itu jarang bergerak, kata gurunya. Nah, kalau begitu, ayo Muneng, kata gurunya, kita bersama teman-teman yang lain, kita mau berolahraga. Tapi kan ini lain hari Jumat, Bu, bilang Muneng. Ah, kita bergerak itu bukan cuma hari Jumat, hari yang lain juga semuanya bisa, supaya badan kita tetap sehat. Nah, mereka sudah mulai. Nah, coba lihat mereka ini. Mereka sudah mulai bergerak senam ya, sesuai dengan iramamu musik. Apakah kita mau praktek seperti mereka Muneng ini?
4: Mau.
0: Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan gerak dan lagu yang akan dibawakan oleh TK Kristen Raja Wali Sakti 3. Nah, bagi Bunda Yati yang sebagai instrukturnya dipersilakan. Anak-anak dipersilakan berdiri juga.

Selanjutnya kita akan mendengarkan duet yang akan dibawakan oleh Ananda Albi dan Thea. Bagi Ananda Albi dan Thea, dipersilakan berdiri.

0: Oke. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akan bertanya jawab tentang cita-cita ya. Cita-cita dan harapannya mau ke depan ya. Bunda Cica. Oh ya. Nah. Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi.
0: Sekarang kita mau bercakap-cakap tentang mau cita-citanya di apa untuk kedepannya untuk pas sudah besar nanti. Nah, siapa tahu cita-cita itu apa? Ada yang tahu? Cita-cita itu apa? Harapan, doanya di hari besar nanti mau dia jadi apa ya, itulah namanya cita-cita. Sekarang Bunda mau bertanya, siapa yang ada cita-citanya mau jadi apa nanti kalau sudah besar?
1: Aku.
0: Ya, siapa dulu?
1: Aku.
0: Ya.
2: Aku, Bunda.
0: Ya, coba Armando, cita-citanya mau jadi apa nanti kalau besar?
3: Jadi tentara.
0: Tentara. Tentara itu pekerjaannya apa ya, profesinya?
4: Perang-perangan asli.
0: Anjay. Benar.
3: Menembak.
0: Apa? Tentara itu menjaga keamanan negara Indonesia. Ya, itulah tentara ya, supaya negara kita tetap terjaga dengan baik, tidak dimasuki penjajah ya. Siapa lagi? Ya, apa cita-citanya? Albi. Coba. Silakan maju.
5: Jadi polisi.
0: Jadi polisi. Polisi itu pekerjaannya apa?
5: Menangkap maling.
0: Oh, menangkap maling. Apa lagi?
6: Jadi orang pemberontak.
0: Ya, sudah ya. Nah, siapa lagi yang ada cita-cita yang lain? Cita-citanya? Ya, Laura. Apa Laura? Cita-citanya?
7: Jadi guru.
0: Jadi guru. Pekerjaan guru itu apa? Sebentar, Laura. Apa pekerjaan guru itu? Profesinya sebagai apa dia?
7: Ngajar.
0: Ngajar siapa dia?
7: Anak-anak.
0: Anak-anak. Ya, mengajar murid ya. Oke, terima kasih buat Laura. Ada lagi yang punya cita-cita ke depan jadi apa?
8: Aron,
0: ayo Aron, silakan Ron. Aron mau cita-citanya mau jadi apa ini ke depannya nanti?
9: Kopassus.
0: Kopassus itu apa ya Ron? Ayo, tahu Kopassus? Apa? Ya, Kopassus itu adalah komando pasukan khusus, berarti dia tentara juga ya. Menjaga keamanan negara juga. Oke, silakan duduk Ron. Berarti jadi tentara juga Aronnya ini. Ya, siapa lagi? Ya, Alicia. Coba Alicia, apa cita-citanya?
10: Di sini juga
0: boleh. Apa Alicia?
11: Dokter gigi.
0: Oh, dokter gigi. Kerjanya apa? Profesi itu pekerjaannya apa dokternya?
12: Gigi.
0: Iya, mencabut gigi biar giginya merawat gigi ya, biar giginya sembuh ya kalau sakit gigi. Oke. Siapa lagi?
1: Aku.
0: Juan apa? Cita-citanya ke depannya?
13: Mau cari pemadam.
0: Ya, pemadam kebakaran. Oke. Pemadam kebakaran ya. Oke, tepuk tangan buat Juan. Siapa lagi?
14: Aku.
0: Ya, Gary dulu. Yang di belakang lagi ya. Ayo Ri, apa cita-cita?
15: Aku jadi polisi.
16: Diam dulu kau.
15: Aku jadi polisi.
0: Oh, jadi polisi. Leora, apa cita-citanya tadi Leora? Dokter. Leora mau jadi? Dokter. Pekerjaan dokter itu apa ya?
17: Merawat orang sakit.
0: Merawat, dia menyembuhkan orang
1: sakit.
0: sakit. Ya. Coba, siapa lagi?
2: Aku.
0: Ya, Aksela, ayo Aksela.
8: Menjadi dokter.
0: Menjadi dokter. Tepuk tangan. Siapa lagi, Yoy? Ya, Tea. Ya, silakan Tea. Mau jadi apa Tea nih?
8: Dokter.
0: Banyak yang mau jadi dokter ya. Oke, silakan duduk Tea. Berarti harus belajar yang giat ya, yang rajin, harus sungguh-sungguh biar cita-citanya tercapai. Nah, masih ingat tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat?
2: Enggak.
0: Hah? Ya. Ya, kita sama-sama ya.
2: Bangun pagi.
0: Oke. Okay. Kita nyanyi dulu. Berdiri semua. Ya. Bersiap, berdirinya yang rapi, berdiri yang tertib. Kita nyanyi aja dulu ya, ada 7 kebiasaan. Ya, Bunda Yati. Bunda Ninda kuat suara ya. Ya, 1, 2, 3.
1: Ada 7 kebiasaan.

0: Tepuk tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat ya.
1: Ada dua. Bangun tidur beribadah olahraga.
0: Bangun tidur beribadah.

0: Silakan duduk. Duduk.
1: Anak-anak senang hari ini?
2: Senang.
1: Senang.
0: Berapa?
3: Capek, minum. Capek.
1: Nah. Sekarang kita sudah ada di penghujung acara. Kita mau mengakhiri kegiatan kita. Kita mau nyanyi dulu ya, gelang sepatu gelang ya. 1, 2

0: lama.
1: Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
0: Nah, kegiatan kita sudah selesai. Kita mau mengucapkan salam dadah sama teman-temannya yang di rumah ya.
1: Dadah
0: teman-teman.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

memiliki banyak potensi wisata alam yang menarik untuk dikunjungi. Salah satu destinasi yang cukup dikenal oleh masyarakat adalah wisata Sahai Rukau, sebuah tempat wisata alam yang menawarkan keindahan dan ketenangan khas pedalaman Kalimantan. Wisata Sahai Rukau terletak di wilayah yang masih sangat alami. Suasana terasa sejuk dan menyenangkan, sehingga sangat cocok untuk bagi siapa saja yang ingin melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Suara gemercik air, udara yang segar, serta pemandangan alam yang indah menjadi daya tarik utama yang membuat pengunjung merasa betah berada di sana. Keindahan wisata Sahai Rukau menjadi bukti bahwa Kabupaten Katingan menyimpan potensi wisata yang luar biasa dengan menjaga kebersihan dan kelestariannya. Mari bersama-sama mengenal, menjaga, dan mempromosikan wisata lokal agar semakin dikenal luas oleh masyarakat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah.

kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi olahraga dari dalam negeri dan luar negeri akan kami hadirkan di ruang dengan Anda. Selamat mengikuti.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have to say.
2: Ini sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar, Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: When it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Que tá time um terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Dan ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam tiga musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titi Loli. Satu.

0: 2006 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdeli Deloli, Pro 3.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Ksatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Ksatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman yaitu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detal Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Pendengar, telah kita ikuti bersama dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri terkait olahraga telah kami hadirkan di ruang dengan Anda. Dan kini tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya, dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Darul Mansur. Demikian sudah kita dengarkan hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, telah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Dan bagi Anda yang berada di luar rumah atau dalam perjalanan, bisa singgah sejenak di musola atau masjid terdekat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda

DPR RI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Kau memang sahabat dunia akhirat aku, Aman. Jangan lupa.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan, sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan bahwa pemerintah masih melakukan pendataan jumlah keris Indonesia yang berada di Belanda. Hal tersebut dilakukan dalam rangka proses repatriasi atau pemulangan kembali benda budaya. Ia mengaku tidak terlalu hafal jumlahnya, namun keris-keris tersebut telah teridentifikasi dalam beberapa kelompok. Di antaranya keris Puputan Bali, Puputan Lombok, keris Hamengkubuwono, keris Perang Padri, keris Naga Siluman, serta keris Tiuku Umar. Menurutnya sejumlah koleksi tersebut sudah masuk dalam data awal pemerintah. Kalau jumlahnya tidak terlalu hafal, tapi pengelompokannya sudah tercatat. Hal tersebut disampaikannya kepada wartawan usai acara peringatan Hari Keris Nasional 2026 di Museum Pusaka TMII Jakarta Timur pada Sabtu malam 23 Mei 2026. Ia menjelaskan proses repatriasi dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah Belanda. Pendekatan riset juga dilakukan untuk membuktikan kepemilikan sah keris sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
1: Tapi apa? Hah? Nggak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Hah? Apa keinginan kalian? Hah? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Eldarius.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, kabar membanggakan dari Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah, yakni Kota Palangkaraya, Kabupaten Barito Utara dinobatkan sebagai juara umum Festival Budaya Isen Mulang 2026. Penyerahan piala bergilir saat acara penutupan di Bundaran Besar Talawang Sabtu 23 Mei 2026, malam oleh Gubernur Agustia Sabran kepada Bupati Barito Utara Salahuddin. Pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras, persiapan matang dan dedikasi luar biasa dari seluruh kontingen yang telah berjuang membawa nama harum Bumi Ia Mulik Bengkang Turan. Selain juara umum, mereka juga berhasil meraih juara lainnya. Bupati Salahuddin juga menyampaikan rasa bangga dan memberikan apresiasi kepada tim kontingen daerah karena keberhasilan ini merupakan kerja keras mereka. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah Minggu 24 Mei 2026.

Disiarkan langsung dari Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, Kota Palangkaraya, berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah siang ini diantaranya. Upacara Hari Ulang Tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 berlangsung hikmat dan syarat akan nilai-nilai budaya. Peringatan dini terkait hujan lebat, angin kencang, dan pohon tumbang dari BMKG harus diwaspadai masyarakat. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Adi Putra.

0: Berita daerah siang hari ini, upacara hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 berlangsung hikmat dan syarat akan nilai-nilai budaya, lebih dari sekedar seremonial. Upacara ini juga bertujuan untuk meningkatkan kecintaan budaya bagi generasi muda. Selengkapnya, reporter Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Kami ingin generasi penerus kami yang berkarakter, yang punya mindset, punya attitude sesuai dengan identitas kita.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar upacara hari ulang tahun ke-69 di halaman kantor Gubernur Jalan RTA Milono nomor 1 Palangkaraya. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, dan dihadiri Kepala Daerah, jajaran Forkopimda, serta berbagai unsur masyarakat sebagai tamu undangan. Upacara hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah berlangsung tertib dan lancar, termasuk saat prosesi penghormatan lambang daerah Kalimantan Tengah oleh petugas Paskibraka. Salah satu anggota pasukan tanda kehormatan, Rio Marcelino, mengaku senang dan bangga dapat terlibat dalam pelaksanaan upacara tersebut.
3: Tentunya sangat bangga bisa ikut ambil bagian dalam hari kebesaran HUT Kalteng ini, dan semakin berkah rasanya bisa bergabung menjadi pasukan tanda kehormatan.
2: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengatakan, peringatan hari jadi provinsi ini bukan sekedar seremoni tahunan. Menurutnya, momentum ulang tahun daerah juga menjadi pengingat sekaligus motivasi untuk memperkuat nilai budaya Kalimantan Tengah bagi generasi muda penerus bangsa.
1: Ya, harapannya sesuai visi misi kami ingin generasi penerus kami yang berkarakter, yang punya mindset, punya attitude sesuai dengan identitas kita. Identitas kita adalah budaya timur, kalau di Kalimantan Tengah, umat Betang, itu identitas kita.
2: Di akhir acara, Gubernur Kalimantan Tengah juga memberikan berbagai apresiasi bagi masyarakat yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah, seperti penghargaan pada 11 desa yang terpilih sebagai desa anti korupsi, hingga penyerahan sarana dan prasarana sebagai apresiasi pemerintah provinsi dalam mendukung program Kampung Iklim di Kalimantan Tengah. Rangkaian upacara berlangsung dengan penuh hikmat hingga selesai dan mendapat apresiasi dari para tamu undangan. Peringatan hari ulang tahun ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan semakin mempererat persatuan serta menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Kontingen Kabupaten Murung Raya berhasil merebut gelar juara pertama dalam lomba permainan tradisional Balogo yang dilaksanakan untuk memeriahkan rangkaian hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Ketua Gabungan Olahraga Balogo Indonesia Kabupaten Murung Raya, Senia Dinor, mengatakan kategori berkawan 3 berhasil meraih juara pertama. Tim Murung Raya diperkuat atlet Reno, Sugian Nur, dan Kusuma Jaya. Pertandingan Balogo yang dilaksanakan di halaman Museum Balanga menggunakan sistem 4 set. Hasil pertandingan menunjukkan poin Murung Raya menjadi yang tertinggi, disusul tim dari Kota Waringin Barat dan Barito Timur. Melalui pencapaian tersebut, dukungan pemerintah daerah terhadap pelestarian olahraga tradisional Balogo diharapkan terus meningkat agar semakin dikenal dan dicintai masyarakat Murung Raya. Sebagai olahraga tradisional di bawah binaan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Murung Raya, Balogo dinilai memiliki potensi besar dan diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk berprestasi. Masuk ke informasi selanjutnya, peringatan dini terkait hujan lebat, angin kencang, dan pohon tumbang dari BMKG harus diwaspadai masyarakat. Meski telah memasuki musim kemarau, mitigasi bencana tetap dilakukan guna meminimalisir dampak bencana yang akan terjadi. Selengkapnya, Sabela Indahsari melaporkan.
2: Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Tengah diperkirakan berpotensi adanya hujan dengan intensitas ringan, sedang hingga lebat.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Kalimantan Tengah memprediksi potensi cuaca ekstrim akan meningkat sepanjang tahun 2026. Perakirawan BMKG Ning Arini mengatakan bahwa intensitas hujan lebat yang disertai angin kencang dan petir berpeluang terjadi di sejumlah wilayah, terutama saat masa peralihan musim. Meski demikian, musim kemarau diprediksi akan terjadi di dasarian 3, yakni dimulai pada awal Mei atau akhir Mei, atau meluas hingga dasarian 3 bulan Juni atau akhir bulan Juni. Dan puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada bulan Juli hingga Agustus di Kalimantan Tengah. Kondisi ini dipengaruhi oleh dinamika atmosfer global dan regional yang berdampak langsung pada pola cuaca di Kalimantan Tengah. Untuk itu masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi serta banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang. Selain itu, sektor transportasi darat, sungai, hingga penerbangan juga diminta untuk memperhatikan informasi cuaca terkini guna menghindari risiko yang dapat membahayakan keselamatan.
2: Diprediksi sifat musim kemarau pada tahun 2026 di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah bersifat bawah normal, yang artinya di beberapa wilayah Kalimantan Tengah diprediksi ada yang lebih kering dari biasanya, tetapi masih ada juga wilayah yang sifat hujannya normal. Dikarenakan adanya potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan tetap menjaga kesehatan. Dan juga, masyarakat disarankan tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim selama periode tersebut.
4: Sementara itu, warga Kota Palangkaraya, Sen, mengatakan untuk kondisi cuaca saat ini yang tidak kondusif, ia harus standby dengan menyiapkan jas hujan di jok motornya. Selain itu, dengan kondisi cuaca seperti sekarang, masyarakat diminta juga agar tidak keluar rumah bila tidak terlalu penting, mengingat cuaca peralihan musim cukup ekstrim. Hal ini menghindari agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
5: Karena sekarang itu cuaca sangat tidak menentu, untuk antisipasinya itu caranya yang pertama, untuk yang membawa kendaraan bermotor itu harus sekali membawa jas hujan, entah jas hujan yang plastik ataupun yang lebih tebal. Buat teman-teman yang tidak membawa, tenang saja karena banyak dijual di supermarket. Dan untuk kondisi cuaca yang sangat panas, disarankan kepada teman-teman untuk memakai jaket agar tidak terkena cahaya segitu matahari. Jujur kadang karena cuaca tidak menentu ya, tiba-tiba mau berangkat kerja, berangkat keluar, tiba-tiba hujan tuh sebenarnya sedikit mengganggu, cuman ya kita bisa antisipasinya dengan menggunakan jas hujan tadi.
4: Pemerintah daerah pun diharapkan terus berkoordinasi dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan. Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diimbau untuk rutin memantau informasi resmi dari BMKG, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi. Dengan kesiapan yang matang dan kerjasama berbagai pihak, diharapkan dampak cuaca ekstrim dapat diminimalisir, serta keselamatan masyarakat tetap terjaga sepanjang tahun 2026. Sabella Indah Sari melaporkan.
6: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: Pendengar Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntol. Berpindah ke informasi selanjutnya, bertumbuh bersama usaha menjadi perjalanan yang penuh tantangan, sekaligus pembelajaran bagi banyak pelaku usaha kuliner, termasuk Anggraini, selaku owner Arumi Dimsum. Berawal dari usaha sederhana, Anggraini mencoba menghadirkan dimsum dengan cita rasa yang sesuai selera masyarakat. Di tengah persaingan usaha kuliner yang semakin berkembang, ia terus berupaya menjaga kualitas produk dan pelayanan agar pelanggan merasa puas dan kembali membeli. Promosi melalui media sosial turut membantu usaha tersebut semakin dikenal masyarakat.
7: Kalau merintis pasti setiap usaha sulit ya, yeah. Cuman yakin aja dulu. Yakin dulu kalau usahanya bakal berkembang gitu. Banyak-banyakin promosi, gak usah malu gitu. Sekarang banyak di era digital ini, kayak promosi tuh gak mahal gitu. Gunakan akun sosial media kita buat promosi produk-produk kita. Apa aja misalnya kita bikin, kita suka di dunia kuliner, coba aja bikin sesuatu yang kita bisa, terus kita posting gitu.
0: Bagi Anggra ini, menjalankan usaha bukan hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang proses belajar dan bertumbuh. Berbagai pengalaman selama merintis usaha membuatnya semakin memahami pentingnya konsistensi, inovasi, dan semangat dalam menjalankan bisnis. Pendengar, masuk ke informasi selanjutnya, ekspedisi atau penampilan kegiatan ekstrakurikuler Sekolah Dasar Negeri 5 Bukit Tunggal akhir pembelajaran tahun 2025-2026 berlangsung meriah. Masing-masing murid menampilkan bakatnya di bidang seni dan olahraga. Selengkapnya, Edi Suroso melaporkan.
8: Kegiatan ekskul yang telah dilaksanakan di SDN 5 Bukit Tunggal, dan acara ini kita laksanakan setiap akhir semester ya, terutama semester genap, semester kedua. Ini sebagai bentuk implementasi hasil-hasil dari pelatihan mereka selama 1 tahun.
9: SDN 5 Bukit Tunggal Palangkaraya menggelar ekspedisi kegiatan ekstrakurikuler akhir tahun pembelajaran 2025-2026 sebagai ajang menampilkan hasil pembinaan siswa selama 1 tahun. Kegiatan tersebut menampilkan berbagai kemampuan siswa dari sejumlah ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Kepala SDN 5 Bukit Tunggal Musmarmadi mengatakan, kegiatan itu rutin dilaksanakan setiap akhir semester genap sebagai bentuk implementasi hasil pelatihan siswa sekaligus memberikan ruang apresiasi bagi peserta didik. Selain itu, kegiatan tersebut juga bertujuan menarik minat adik-adik kelas agar ikut aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Menurutnya, siswa perlu memiliki panggung untuk menunjukkan bakat dan kemampuan yang telah dilatih selama ini.
8: Jadi kegiatan kita hari ini adalah bertajuk pentas seni, yaitu menampilkan kegiatan ekskul yang telah dilaksanakan di SDN 5 Bukit Tunggal. Dan acara ini kita laksanakan setiap akhir semester ya, terutama semester genap, semester kedua. Ini sebagai bentuk implementasi hasil-hasil dari pelatihan mereka selama 1 tahun. Ini yang pertama. Yang kedua, nanti tujuannya adalah agar mereka merasa diapresiasi. Jadi mereka ada panggung seperti itu, dan juga untuk menarik siswa adik-adik kelas lainnya.
9: Musmarmadi juga berpesan kepada siswa kelas 6 yang akan lulus agar terus mengembangkan bakat mereka di jenjang pendidikan berikutnya, baik di bidang olahraga, seni, dan drumband, serta kembali untuk mendampingi adik-adik kelas mereka. Sementara itu, pembina kegiatan ekstrakurikuler SDN 5 Bukit Tunggal, Gruanita Nelly, mengatakan, berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah bertujuan melatih kedisiplinan dan membangun kekompakan siswa. Menurutnya, melalui latihan rutin setiap minggu, para siswa dibiasakan untuk fokus dan tertib dalam menampilkan kemampuan mereka pada setiap kegiatan bersama. Ia menilai kegiatan ekstrakurikuler juga menjadi sarana positif untuk mengembangkan potensi dan rasa percaya diri anak-anak sejak dini.
10: Di awal kita sudah mendisiplinkan dari latihan-latihan mereka, latihan-latihan rutin mereka setiap minggu. Di situ kita melatih kedisiplinan terutama. Jadi akhirnya pada kegiatan kebersamaan mereka sudah fokus untuk melaksanakan itu dengan tertib, dengan sesuai dengan yang mereka tampilkan.
9: Nelly menjelaskan SDN 5 Bukit Tunggal memiliki beragam pilihan ekstrakurikuler mulai dari tari, pramuka, karate, bulu tangkis, futsal, hingga seni seperti solo vokal dan barongan. Berbagai kegiatan tersebut disiapkan untuk menumbuhkan bakat dan talenta siswa sesuai minat masing-masing. Ia pun mengajak seluruh siswa, khususnya kelas 1 dan 2, agar aktif bergabung dalam ekstrakurikuler yang tersedia guna meningkatkan kemampuan sekaligus menambah semangat belajar dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Ia pun mengajak seluruh siswa agar aktif bergabung dalam kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia guna meningkatkan kemampuan sekaligus menambah semangat belajar dan kebersamaan di lingkungan sekolah. Edi Suroso melaporkan.
0: Pendengar, sebagai informasi penutup dalam Warta Berita Daerah siang hari ini, demam Piala Dunia sudah mulai terasa di Palangkaraya. Hal ini tampak terlihat dari antusias masyarakat mendatangi booth Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia, dan Antara di Kalimantan Tengah Expo atau Kalteng Expo dalam rangka hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah. Selengkapnya, reporter Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
11: Tradisinya biasanya di benua Amerika, tapi Eropa jangan ini.
12: Demam sepak bola Piala Dunia sudah mulai terasa di kota Palangkaraya. Warga antusias menyambut pesta bola 5 tahunan ini dengan mengunjungi stan bola gembira TPRI RRI dan Antara di Kalteng Expo dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69 setiap harinya selama tanggal 17 hingga 23 Mei 2026. Saat menjadi narasumber podcast sepak bola atau Bolkes RRI edisi Rabu 20 Mei 2026, pengamat yang juga pelatih sepak bola di Kalimantan Tengah, Sugianto, turut mengomentari peluang sejumlah negara yang akan bertanding pada Piala Dunia 2026 ini. Menurutnya negara-negara dari Amerika tidak boleh dipandang sebelah mata karena Piala Dunia tahun ini diselenggarakan di benua Amerika sehingga tidak menutup kemungkinan yang menjadi juara adalah Argentina, Brasil, atau tuan rumah Amerika Serikat. Selanjutnya negara-negara Eropa pasti menjadi unggulan pertama karena kualitas liga mereka yang sangat baik di dunia.
11: Piala Dunia 2026 di Amerika ini misteri di mana Piala Dunia di Amerika ini tradisinya biasanya di benua Amerika. Tapi Eropa jangan diremehkan karena filosofi sepak bola itu sekarang menonjol di Eropa. Ya. Contohnya filosofi di ujung-ujung terakhir itu Tiki Taka dari kick keras dari Inggris, terus efisien efektif dari Perancis dan Jerman juga nggak bisa diremehkan.
12: Sementara itu narasumber Bolkes edisi Jumat 22 Mei 2026, yakni analis sepak bola Giat Alip menyebut perihal negara kuda hitam dari Asia yang akan memberikan kejutan yakni Jepang karena performanya yang pada pertandingan sebelumnya bisa mengalahkan Brazil, namun dirinya tetap menjagokan Prancis bisa menjuarai Piala Dunia tahun 2026 karena memiliki kedalaman skuad di mana hampir semua pemain dari liga-liga top Eropa.
11: Oke, kalau perihal kejutan menurut saya ini bakal ada satu dari Asia yang bakal bikin kejutan, okay. Kayak Jepang. Karena saya melihat Jepang performanya terakhir bahkan ngalahin Brazil dan Inggris juga kan ya. Dan menurut saya di sana tuh bakal seru dan kita pantengin si Jepang ini nih. Tapi kalau kemarin itu prediksi saya gimana kayaknya nggak jauh dari Prancis ya. Prancis ya. Kemungkinan besar karena menurut saya Prancis kuatnya dalam banget. Bahkan ada Dembele, ada Michael Olise dan yang Mbappe juga tentunya.
12: RRI ikut mendukung penyelenggaraan dan penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui kerjasama dengan tpri.go.id. RRI resmi memperoleh hak siar audio Piala Dunia 2026 dan meluncurkan program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. Program ini akan disiarkan melalui Pro 1, Pro 2, hingga Pro 3 RRI secara nasional. Selain siaran pertandingan, RRI juga menyiapkan berbagai konten seperti talk show, podcast, hingga program edukatif olahraga untuk masyarakat. Total ada 16 program yang disiapkan selama perhelatan Piala Dunia berlangsung. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Diputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang terlintas di pikiran Anda tentang Piala Dunia? Coba dengarkan acara yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Seluruh penjuru Deep Talk Pesta Bola mulai 10 Mei sampai 9 Juni 2026 disiarkan setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. Jangan lewatkan, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar Pro1 RRI Palangkaraya, dimanapun Anda berada, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tetapi juga aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun, dalam praktiknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi. Mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah. Pastikan dokumen sah, data jelas, dan prosesnya resmi. Kejaksaan Negeri Palangkaraya mengajak masyarakat untuk lebih sadar hukum pertanahan, karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda, Request Pop 100% Indonesia.
1: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
0: Request Pop 100% Indonesia, saatnya Anda request. Baik pendengar, selamat siang ya. Kembali lagi bersama saya Uta dalam Request Pop 100% Indonesia edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan siang hari ini Palangkaraya sedang diguyur hujan lebat sekali nih. Lalu bagaimana nih kondisi cuaca di rumah Anda ya saat ini, di lingkungan Anda tentunya, dan apa nih aktivitas akhir pekan yang Anda jalani siang hari ini. Dan pendengar, buat Anda yang mau bergabung bisa di line telepon ya di 0536-3221-779 atau bisa juga di pesan WhatsApp di 0811-5203-123. Baik, tidak lama lagi langsung menuju ke penelpon pertama kita nih. Halo, selamat siang Request Pop
2: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia, dengan abang siapa?
2: Nanang Banjar.
0: Bang Nanang, gimana kabarnya Bang Nanang siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Gimana nih cuaca di sana, hujan atau seperti apa Bang Nanang?
2: Baru masih rencana.
0: Wah, gimana nih aktivitas hari Minggu ini, lancar ya semua?
2: Lancar, alhamdulillah, bagus semuanya.
0: Bagus semuanya, wah seneng nih dengernya nih. Bang Nanang, siang-siang hari ini mau ditemenin lagu dari siapa nih Bang Nanang?
2: The Massive.
0: The Massive, yang apa nih judulnya?
2: Jangan Menyerah.
0: Jangan Menyerah, oke. Salamnya mau buat siapa aja Bang Nanang, silahkan.
2: Putra Pangkalan Bun. Buat Mama Yuda. Buat Bang Jitri, Bang Umay. Buat Mbak Sasa. Buat Bapak Meme. Buat ya, Bunda Haji Mama Lili. Buat Mas Karim. Buat Bang Erwin. Ya hanya buat semuanya juga lah.
0: Baik, siap.
2: Buat ya, semuanya. Semoga semua selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
2: Semoga semuanya selalu dimudahkan semua urusannya.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Baik Bang Nanang, terima kasih banyak. Selamat siang, sehat selalu ya buat Bang Nanang tentunya. Lancar rezekinya juga, selalu ditunggu ya. Harus sehat nih, oke. Baik, selanjutnya kita langsung ke set Aji nih. Ada Bang Tony yang sudah menunggu nih. Halo, selamat siang Request Pop
3: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bang Tony, gimana kabarnya siang hari ini Bang Tony?
3: Kabarnya puji Tuhan sehat.
0: Puji Tuhan sehat. Lancar ya aktivitas di hari Minggu ini ya?
3: Lancar aktivitas. Lancar. Hujannya enggak lebat ini Bung Uta.
0: Oh, di Setaji tapi hujan ya? Kayaknya waktu mau jalan ke Setaji lagi mampir nih.
3: Gerimis-gerimis saja.
0: Di sini hujan lebat Bang, bahkan tadi ada anginnya agak kencang.
3: Gabus 3 tadi hujan lebat juga laporan, terus jalan Semeratulangi juga hujan.
0: Betul sekali.
3: Hujan sampai luar biasa kan tadi sama.
0: Iya, tadi jam 11 itu sempat rintik, tapi kembali panas. Nah, baru diguyur hujannya pas jam 1 tadi tuh pas warta berita. Wah, langsung terlihat nih.
3: Rintik tapi nggak ada. Hujan-hujan gerimis lewat aja Bung Uta.
0: Cuma lewat aja kayaknya, oh ini cukup dibasahi aja.
3: Iya, malah tambah gerah ya di sini.
0: Betul, karena hujannya nanggung banget ya, jadi suasananya gerah. Oke.
3: Bung Uta bagaimana, sehat kah?
0: Sehat, puji Tuhan, sehat selalu nih. Tadi udah, tadi
3: kan tadi malam kan sudah sampai jam 12, tambah ini lagi ya.
0: Semangat dong, bahkan tadi pagi masih sempat jalan-jalan ke CFD.
3: Iya.
0: Oke. Bang Tony, siang hari ini mau ditemanin lagu dari siapa Bang Tony nih?
3: Dari Lola The Writer ya, tapi judul lagunya Derita Pramuria.
0: Derita
3: Pramuria.
0: Pramuria. Oke, salamnya buat siapa aja nih, silakan.
3: Dulu ya untuk Mbak Sasa, Mbak Susi, Bang Aga, Putra Pangkeran Bun, terus Bung Pandu, Mbak Reni, Mbak Lisa, Mbak Ria, Bang Rian ya, Dr. Jack Tewut, Mbak Wiga di Wonosobo. Yang lain kita rangkul aja, Bung Uta.
0: Baik.
3: Bung Uta, selamat bertugas terus, semangat terus, Bung Uta.
0: Semangat.
3: Walaupun ya, semangat terus ya.
0: Betul, harus dong.
3: Iya. Semangat walaupun akhir bulan lah, Bung Uta lah.
0: Iya, dikit lagi, satu minggu lagi. Menuju bertahan, oh, menuju bertahan.
3: Nanti ada iklan, jangan jolot terus.
0: Iya.
3: Nanti akhir bulan bisa mie doang gitu.
0: Betul, nanti akhir bulan ini kayaknya saya harus nyetok mie satu kardus. Yang instan-instan. Oke, siap.
3: Kita bercanda gurah, Bung Eta.
0: Aman, betul sekali. Yang penting kita tetap bahagia, Bang Tony ya.
3: Betul-betul, ya. Selamat siang, Bung Uta.
0: Baik, selamat siang, Bang Tony. Terima kasih banyak. Waduh, mantap sekali nih. Apapun itu ya, baik, doa baik. Itu saya selalu suka nih. Dan memang benar ya, kalau di akhir bulan itu kita selalu nyetok untuk bertanya, yaitu adalah mie instan. Oke, buat pendengar yang mau bergabung nih, silakan ya, ditunggu. Nah, ini sudah ada penelpon yang masuk nih. Mari kita sapa bersama-sama. Halo, selamat siang, Request Pop.
4: 100% Indonesia.
0: 100% Indonesia. Bang Agal, gimana kabarnya siang hari ini, Bang Agal?
4: Sehat, puji Tuhan. Cuaca di sekitar Gebos Ujung, Mendung, dengan agak berangin-angin sedikit ya.
0: Baik, wah, berarti masih mendung aja, belum turun ya hujannya di sana?
4: Belum.
0: Waduh, ya. Di sini sudah lebat dan berangin.
4: Di daerah Tamrin itu bisa mengalir ke daerah sini.
0: Berarti lagi jalan ini ke sana, mau silaturahmi.
4: Iya.
0: Gimana tadi aktivitasnya, siram-siram tanamannya, aman?
4: Aktivitasnya kalau kita kebetulan hari ini terlalu sibuk di Uta ya. Jadi mudah-mudahan hujan bisa turun sampai ke sini.
0: Mudah-mudahan, jadi sedikit meringankan ya karena kesibukan tadi.
4: Memang betul. Jadi... hari ini ya, kalau bisa kita seperti rakyat berbicara ya.
0: Betul.
4: Yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Jadi iNews TV ya. Saya terutama pada hari Minggu ini kan berhubung saya enggak ke gereja tadi, cuma dengar di radio ya.
0: Baik.
4: Jadi begini Dota ya, ini sudah... dua kali ini kalau nggak salah yang mau koreksi.
0: Baik.
4: Bung Seno ini gimana ini? Kan siapa yang bertugas tadi? Operator SMA. Kalau penyiar jelas Bung Seno. Jadi waktu khutbah mau dipotong dengan sponsor-sponsor.
0: Baik.
4: Jadi maunya kami ini ya selaku pendengar Pro 1 khususnya hari Minggu. Jadi tolong jangan dipotong-potong.
0: Baik.
4: Jadi sampai tuntas gitu harapan kami. Jadi ada rasa keseimbangan waktu hari Jumat dan hari Minggu. Tujuannya supaya kita lebih jelas, lebih akurat mendengarkan firman Tuhan.
0: Baik.
4: Jadi ini tidak menunjukkan suatu keprofesional.
0: Baik.
4: Selaku penyiar senior.
0: Baik.
4: Tolong contohkan seperti Bung Sunario Kennedy. Saya ini belak-belakan berbicara. Kalau berbicara belak-belakan, tidak mau saya kucing-kucingan. Supaya ya kami yang tidak bisa hadir ke gereja dapat mendengar dengan tuntas. Dari awal sampai akhir. Jadi ada rasa keseimbangan. Jadi kita jangan hanya keluar-keluar. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya. Tapi implementasi atau penerapannya tidak sesuai.
0: Baik.
4: Jadi kita ini kilau Pancasila, bahasa Dayaknya itu kilau Pancasila itu. Contohnya, artinya itu bahwa kita adalah seperti Pancasila. Berbineka walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda ras, gulungan, harkat, menendan, martabat, kita sama di mata Tuhan. Jadi tolong ya.
0: Baik.
4: Kalau hari Minggu ada rasa keseimbangan. Jadi jangan dipotong-potong di sponsor.
0: Baik.
4: Jadi hutmanya itu tuntaskan sampai tuntas. Itu harapan kami di Uta ya. Tolong sampaikan pada Bung Seno. Jadi dulu saya memang apa Bung Seno ini saya selaku apa namanya? aku ini adalah penggemar Bung Seno, tapi sekarang ini agak lain sekarang perasaan saya. Sudah dua kali ini sudah.
0: Baik.
4: Maka yang berbicara ini orang Batak, pendetanya Batak HKI, Huria Kristen Indonesia. Jadi marganya tadi saya dengar sih semua orang. Yang dulu tuh orang Batak juga. Jadi itu menunjukkan ketidaksenangan. Kalau tidak senang, ganti yang piket hari Minggu tuh bisa DOTA atau di Setia Baga ataupun kereta perginya.
0: Baik.
4: Itu supaya, supaya netral. Kalau seperti ini saya tidak senang, jujur saja. Demikian dari saya.
0: Baik, siap. Nanti akan disampaikan.
4: Saya meradang.
0: Siap.
4: Meradang ini seperti ini. Demikian dari saya.
0: Baik, nanti akan disampaikan Bang Aga untuk masukannya. Terima kasih banyak ya. Ini ya.
4: Jangan sampai saya meradang 2-3 kali.
0: Siap, untuk koreksi kami ini tentunya. Terima ya. Kasih Bang Aga. Siap sekali.
4: Jadi saya mau dengar lagu ini pernah di request oleh Mama Sri yang di Morogoraya. Damai itu indah dari Emen Seran.
0: Damai itu indah ya. Dari Emen Seran ya.
4: Iya.
0: Oke, siap. Nih pas banget Mama Sri langsung juga masuk habis ini.
4: Iya, saya senang kalau Mama Sri ini. Lagu-lagunya cukup berkesan di hati saya selaku orang tua.
0: Iya, betul sekali. Iya. Damai itu memang indah, saya juga setuju indah, nih sama Bang Agam.
4: Indah, berbineka tunggal ika itu indah. Meskipun kita berbeda agama, suku, ras, golongan, harkat dan martabat, tapi kita di mata Tuhan sama, enggak ada yang lain.
0: Betul.
4: Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, enggak ada bedanya sama Tuhan. Kecuali manusia saja yang bikin yang aneh-aneh.
0: Baik.
4: Demikian Dauta ya.
0: Siap, terima kasih banyak Bang Angga ya. Sudah disiapkan lagunya.
4: Dauta ya.
0: Iya, siap.
4: Saya untuk pamit. Salam sehat.
0: Salam sehat.
5: Merdeka.
0: Terima kasih banyak Bang Aga sudah bergabung ya tentunya. Dan kami sangat menerima ya masukan untuk lebih baik ke depannya tentunya. Dan langsung saja ya kita ke penelpon berikutnya nih ada. Tadi ada Mama Sri tergabung lagi di antrian ya, langsung turun nih terputus. Langsung ada Mbak Sasa nih yang masuk nih. Halo, selamat siang Request Pop.
6: Selamat siang
0: Mbak Sasa. Gimana kabarnya siang hari ini?
6: Kabarnya baik, tadi habis ada acara kebaktian baru pulang kehujanan.
0: Waduh, ini basah kuyup kayaknya nih.
6: Sempat basah.
0: Tapi pas sampai
6: tadi baru.
0: Ini baru aja tapi udah. Oh, udah reda belum di sana, Mbak?
6: Sudah reda.
0: Sudah reda ya. Waduh, ini minum yang hangat-hangat nih Mbak. Bikin teh hangat atau mungkin jahe hangat. Tapi effort nih kalau jahe. Gimana?
6: Hujannya kayak gitu, gue bilang cepat.
0: Jadi kayak hujan sesaat gitu ya?
6: Iya, lebat. Di situ hujan juga ya?
0: Hujan lebat ini tadi, angin sekitar pukul 1 dan baru reda
6: jam
0: ini 1, tadi.
6: Iya. Jam 1 itu.
0: Betul, berarti
6: sampai jam 1 lewat setengah. Yang satu lagi setengah dua lah sudah mulai agak reda gitu, sampai sekarang udah reda.
0: Baik, oke. Tadi masak apa nih Mbak? Tadi pagi sempat masak nggak ini tadi?
6: Pagi tadi goreng ayam.
0: Wih, mantap.
6: Goreng ayam, kan oleh yang paginya juga ada kebaktian kita di gereja gitu. Terus tadi ada syukuran juga jam 11 tadi.
0: Wah, ada syukuran juga ya.
6: Ya jadi. Masak ayam itu aja, orang yang nggak ada nih, pada ada yang kerja,
0: iya,
6: ada yang keluar.
0: Betul. Jadi
6: sendiri aja.
0: Sendiri aja. Pokoknya cepat ya, yang penting sarapan terus segera ibadah nih tadi. Oke. Iya. Mbak Sasa siang hari ini mau ditemani lagu dari siapa?
6: Dari Nia dan Nyapi aja, antara hujan dan cinta.
0: Waduh, galau ya kalau kayak gini ya, antara hujan dan cinta nih. Antara hujan, oke. Salamnya mau buat siapa nih Mbak? Silakan.
6: Udah banyak yang masuk ya?
0: Udah, tadi ada Bang Tony, terus habis itu ada...

0: Delta dan para turnya. Salam sehat selalu,
1: amin.
0: Bahagia selalu, sukses selalu,
1: amin.
0: Beri gas selalu. Selamat siang menjelang sore, lagunya ditunggu. Makasih dadah Delta.
1: Iya, dadah bye-bye Mbak Sasa. Terima kasih banyak sudah bergabung, ditunggu ya lagunya. Baik, setelah ini tadi ada Mama Sri ya yang tergabung tapi belum masuk nih Mama Sri. Mungkin habis ini bisa tergabung. Nah, langsung nih. Halo, selamat siang Mama Sri. Halo, request swap Mama Sri.
2: 100% Indonesia.
1: 100% Indonesia. Gimana kabarnya Mama Sri nih siang hari ini Mama Sri?
2: Dengan sehat selalu. Tadi pagi pukul 7 ibadah ini istirahat di rumah sama bersama anak menantu.
1: Wah, lagi kumpul nih semuanya.
2: Cuaca hari ini.
1: Cuacanya gimana di sana, hujan enggak, Ma?
2: Panas sekali,
1: Bang
2: Uta.
1: Panas sekali ya di sana, kebalikannya ya, ini sama di sini.
2: Semoga jajah sampai besok jangan hujan. Rencana besok berangkat mancing, anak-anak kerja kita berangkat mancing.
1: Mantap, mancing mania nih.
2: Enggak ya mancing mania, mancing di sungai aja.
1: Oh, mancing di sungai.
2: Nanti seru minta tolong anak yang ngantar besok, karena kita kan sudah enggak kerja, sudah hiburan di tengah hutan. Kalau tinggal di rumah kan capek, bisa bosan.
1: Iya, betul sekali. Dan itu juga hitung-hitung olahraga ya Mama Sri ya.
2: Kalau kita sering olahraga, keluar keringat kan badan selalu sehat, segala otot kita kencang, peredaran darah itu selalu beredar. Itu kalau di rumah baring terus bisa bosan juga, capek.
1: Betul, emang harus waduh semakin.
2: Ini walaupun usia sudah 58 tahun jalan 59 tetap
1: betul.
2: Sehat.
1: Tetap sehat, semangat nih. Suka sama semangatnya Mama Sri nih. Oke. Lagunya tadi udah dikirim ya?
2: Request lagunya sudah dikirim tadi.
1: Oke, siap sudah disiapkan, Ma. Mantap. Ya. Ini salamnya mau buat siapa?
2: Teristimewa buat Mbak Weni.
1: Oh, buat Mbak Weni ya, nanti disampaikan nih.
2: Itu bercanda aja.
1: Baik. Mbak
2: Weni itu kebanyakan orangnya lucu.
1: Siap.
2: Mbak Weni, Bang Agau. Siapa tadi yang sudah gabung tadi? Karena
1: ada Bang Tony, ada Mbak Sasa, ada Bang Nanang.
2: Ya, Bang Pak Nanang juga, Nanang Banjar, buat Pak Tony sama Mbak Susinya juga. Itu pasangan berdua tuh nggak boleh dipisahkan. Nanti cemburu yang satunya kalau dipisahkan.
1: Betul.
2: Mereka berdua.
1: Oke. Siap.
2: Yang nanti kita bercanda, jangan ngomongin orang.
1: Iya. Orang juga bercanda. Betul, maunya bercanda ya, udah jangan serius-serius.
2: Buatnya Putra Pangkalambun, buat Bang Dede juga, dan buat semua pendengar setia di acara Request 100% Indonesia di Persatu RI Palangkaraya tanpa terkecuali. Baik. Dari A sampai Z. Buat Bang Uta beserta operatornya, selamat bertugas. Siap. Semoga sehat selalu. Kalau pulang nanti sore hati-hati di jalan.
1: Baik.
2: Semoga jangan salah dari jalan, bisa jatuh ke dalam parit.
1: Iya betul.
2: Semoga selamat sampai tujuan dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Aku ini walaupun sudah tua tapi suka bercanda. Jangan beranggapan yang bukan-bukan Bang Uta.
1: Iya betul. Ya kita memang hiburannya seperti itu. Kita bercanda, ketawa bersama itu lebih enak nih. Iya.
2: Kita bercanda tapi jangan berlebihan. Selalu
1: betul.
2: Sehat, pikiran tenang.
1: Saling mengingatkan aja ya Mama Sri kita. Oke, terima kasih banyak ya Mama Sri, sehat selalu nih. Baik, langsung saja ya, ada dua pesan masuk sekalian kita bacakan. Ada dari Bunda Riz ya. Selamat siang Request Pop 100% Indonesia. Selamat siang Bang Uta dan operator. Selamat menjalankan tugas. Selamat siang juga nih. Salam sehat selalu ya Bu Riz. Ingin diputarkan lagu Melukis Senja nih dari M. Strats. Waduh, agak susah ya bacanya ternyata. Untuk didengar bersama sama seluruh pecinta Radio Republik Indonesia Pro 1 ini. Semoga terhibur, terima kasih. Baik, kemarin siang lagu ini tak sempat dipenuhi. Baik, kalau siang ini diusahakan pasti terpenuhi nih ya bareng Uta nih. Oke, lanjut.

ada pesan dari siapa nih? Dari Obelin. Waduh. Halo request pop 100% Indonesia. Mohon putar lagu Kekasih dari Pance. Siap. Salam untuk semua pendengar ya. Salam buat Uta. Oke, disampaikan salamnya juga, sehat selalu nih buat Bang Obelin nih. Oke, lanjut ya, ada dari terima kasih katanya. Waduh, lagi standby dengerin langsung ya ini sambil ngetik nih. Oke, disiapkan nih lagunya, ditunggu ya. Baik, lanjut nih ada Pak Umay. Dari Pak Umay ya, disampit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request pop 100% Indonesia. Selamat siang jelang sore Pro 1 Palangkaraya. Cuaca siang ini agak panas nih di sana. Wah, kebalikan, di sini hujan. Tapi sebagian turun hujan, tidak merata. Waduh, ini kayaknya hujan RT ya. Nah, jadi kalau cuacanya mendung lagi hujan, itu siaran radio gangguan. Wah, nanti coba kita sampaikan ke teman-teman teknik nih ya, dan pemancar nih. Siang ini request lagu darinya Wali, judulnya Batu Gosok. Waduh, jika untuk menyingkat waktu ya ini, titip salamnya buat seluruh pendengar Pro 1 di mana saja berada. Ucapannya semoga terhibur dan sehat semuanya saja. Buat Uta dan operatornya, semoga sehat walafiat. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih juga ya Bang Umay, sehat selalu ya, selalu ditunggu juga nih, lancar rezekinya di tahun ini. Waduh, jelas dong suaramu ganteng utama. Kata Bang Umay kayak gini ya. Terima kasih. Oke, langsung saja ya biar gak berlama-lama, kita mulai dari lagu yang pertama nih. Ada Jangan Menyerah dari The Massive. Mari kita dengarkan bersama-sama. Selamat mendengarkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera selaku penyalur program rumah subsidi juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, tapi diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.
3: Mangaruhi adalah cara orang suku Dayak menangkap ikan secara tradisional di kolam dengan cara mengeruhkan atau mengeruhi air. Kondisi air yang keruh membuat ikan pun mabuk, sehingga menjadi lebih mudah untuk ditangkap secara manual dengan tangan. Biasanya ketika kegiatan mangaruhi ini dilakukan, pihak pelaksana dengan memasukkan terlebih dahulu puluhan ekor jenis ikan yang akan ditangkap pada saat mangaruhi digelar. Kebanyakan ikan yang digunakan adalah ikan gabus atau haruan dan ikan lele. Sedangkan pada saat lomba Festival Budaya Isenulang atau FBIM, jenis ikan telah ditentukan, termasuk durasi lamanya waktu saat lomba, yakni dengan durasi selama 30 menit. Dalam lomba, mangaruhi ini biasanya dilakukan per kelompok atau perwakilan, di mana dalam satu kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Sementara pada saat berlangsungnya lomba, maka ikan yang berhasil ditangkap harus dimasukkan dalam keranjang atau kantong yang disiapkan untuk mempermudah menghitung jumlah yang didapat. Kelompok yang paling banyak mendapatkan ikan saat mangaruhi, maka kelompok itulah pemenangnya. Melalui event budaya seperti FBIM, setidaknya kita masih dapat menyaksikan tradisi mangaruhi dilestarikan oleh event budaya. Sebagai tradisi yang mulai ditinggalkan, mangaruhi digambarkan sebagai bentuk dari jati diri orang Dayak yang teguh dan kuat dalam menjalankan setiap fase kehidupan.

0: Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa pesta sepak bola terbesar di planet bumi ini lahir dari sebuah keberanian besar di tengah krisis ekonomi dunia? Mari kita memutar jarum jam kembali ke tahun 1930. Kala itu, Uruguay dipilih sebagai tuan rumah perdana karena keberhasilan mereka meraih emas di Olimpiade. Namun, perjalanan menuju turnamen pertama tidaklah mudah. Hanya ada 13 negara yang berpartisipasi. Dan banyak negara Eropa yang awalnya menolak hadir karena harus menempuh perjalanan laut selama 2 minggu. Melintasi Samudra Atlantik.
1: Dan tahukah Anda, di partai final pertama antara Uruguay melawan Argentina terjadi perselisihan unik.

0: menjadi raja dunia yang pertama kali.
1: Seiring berjalannya waktu, Piala Dunia pun bertransformasi. Dari turnamen yang awalnya hanya disimak melalui transmisi radio seperti yang Anda dengarkan

Ditebak ya, tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas, tiba-tiba gerah. Yang penting jangan sampai lupa minum air mineral nih untuk menjaga badan supaya tetap terhidrasi ya tentunya. Dan ketika Anda berkendara, lebih berhati-hati, perhatikan kecepatan ya, kurangi kecepatannya, tidak usah melaju, tidak usah terburu-buru, dan siapkan juga nih payung, jas hujan. Jadi ketika hujan turun tidak terlalu panik ya. Dan ketika hujan lebat atau hujan angin, tolong hindari papan-papan besar atau pohon besar ya, karena menghindari pohon tumbang nih atau benda-benda asing yang berjatuhan. Dan pendengar, terima kasih banyak karena sudah bergabung di Request Pop 100% Indonesia siang hari ini. Mohon maaf jika ada telepon yang belum terangkat atau pesan ya yang mungkin belum terbaca. Tapi tenang saja, karena nanti malam pun nanti akan ada Melodi Memory ini bersama rekan Aminuddin. Jadi jangan sampai dilewatkan ya nanti malam. Mari kita ramaikan nih menjelang hari Senin esok tentunya. Baik, mendengar, terima kasih banyak ya. Selamat beristirahat dan nanti jangan kemana-mana, karena di Palangkaraya sore akan ada rekan saya Listia tentunya. Dan kini tiba saatnya pendengar kumandang azan asar ya untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengumpulkan dua salat tanpa uzur dalam satu waktu, sungguh ia telah memasuki salah satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. Demikian hadis tentang mengumpulkan dua salat tanpa uzur adalah dosa besar. Kita tutup dengan doa kafar majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan kumandang azan asar untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Bagi Anda umat muslim, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Dan bagi Anda yang berada di perjalanan atau di luar rumah, ya, Anda bisa singgah sejenak di musala atau masjid terdekat. Dan pendengar, dengan berkumandangnya azan asar, maka berakhir juga perjumpaan kita dalam Palangkaraya siang hari ini. Tentunya saya Adi Putra mohon undur diri dari ruang dengar Anda, dan jangan kemana-mana karena dalam Palangkaraya sore Anda akan ditemani oleh rekan kami Listia Saptiani. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
1: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
0: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Unit pembangkitan Castle Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Castle Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Castle Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Castle Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Castle Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Anda merasa sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Serius, coba dengarkan dulu yang satu ini. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 RRI Palangkaraya dan para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program Deep Talk Pesta Bola Dunia. Piala Dunia di mata pengamat sepak bola di Pro 1 RRI Palangkaraya. Ada Deep Talk Pesta Bola di setiap Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada Variety Show Di Balik Bola setiap Sabtu jam 8 malam. Juga ada beragam info Piala Dunia dalam Tripia Piala Dunia RRI. Tentu kami juga akan hadirkan siaran langsung secara live audio untuk Anda dengarkan. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi RRI juga akan membawa Anda mengintip berbagai sudut pandang sepak bola, khususnya Piala Dunia. Warnai hari-hari Anda bersama program Pesta Bola Dunia 2026 di FM 95,9 Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga di RRI Digital dan kanal YouTube RRI Palangkaraya Official. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di program Palangkaraya sore hari ini, pendengar, pukul 15:14 waktu Indonesia Barat. Sudah siap berolahraga belum? Kayaknya enggak ya. Ada yang sebagian sudah semangat 45, tapi ketika melihat keluar dengan cahayanya yang masih terang benderang ini, kayaknya mundur lagi 5 langkah ke belakang ya gak sih? Nanti aja deh. Mungkin tunggu redup aja. Ternyata redupnya nanti, udah maghrib. Oh udah, mau maghrib aja gitu kan ya. Ya masih pendengar, terus semangat. Yang hari ini kayaknya mau olahraga, maju mundur ya, maju mundur cantik. Ingat gak Syahrini? Kayaknya kita kangen ya dengan lagu-lagunya Syahrini yang sudah lama banget gak kita dengerin dengan dengan ciri khasnya Syahrini, maju mundur cantiknya gitu kan. Tapi yang pendengar, kita dengerin aja nanti di next time ya, karena sekarang ada lagu dari Rio Klepi dengan lagunya Denyut.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, ternyata dalam satu ekor ayam terdapat kandungan protein yang berbeda. Ayam merupakan salah satu protein hewani yang memiliki kandungan protein yang tinggi, serta memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Kandungan protein ayam tergantung bagian-bagiannya. Yang pertama, dada ayam tanpa kulit dan tanpa tulang, sebanyak 100 gram memiliki jumlah kalori 165. Itu termasuk kalori dari protein sebanyak 31 gram dan lemak sebanyak 3,6 gram. Ini berarti 80% kalori pada dada ayam berasal dari protein dan 20% dari lemak. Bagian paha ayam per 100 gram adalah sebanyak 209 kalori. Jumlah kalori itu dihasilkan dari 26 gram protein dan 10,9 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam ini 53% dari protein dan 41% dari lemak. Jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 100 gram adalah 203. Jumlah tersebut merupakan hasil dari 30,5 gram protein dan 8,1 gram lemak. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kalori pada daging ayam bagian sayap sebanyak 64% dihasilkan dari protein, sementara 36% lainnya dihasilkan dari lemak. Dalam 100 gram ceker ayam terdapat 212 kalori, lemak sekitar 12,78 gram, dan protein terdapat 23,68 gram. Jumlah lemak dalam ceker ayam mendominasi. Ada sekitar 54% kalori dalam ceker ayam berasal dari lemak.

0: POV, World Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang masih belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari Point of View, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, penulis, pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut orang ketiga. Lalu, apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di media sosial dan menjadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.
2: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
3: Betul, nah. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang hutan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
2: Berarti, kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
3: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
4: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
2: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
3: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
4: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

visum dan pemeriksaan kesehatan setibanya di tanah air. Dan tentu pendengar, langkah ini juga dilakukan setelah para relawan sempat ditahan militer Israel saat membawa bantuan kemanusiaan menuju Gaza. Dan seluruh WNI ini juga telah berada di Istanbul, Turki setelah dibebaskan otoritas Israel pada Kamis 21 Mei 2026. Pemerintah Indonesia juga memastikan bahwa proses pemulangan ini juga akan terus dipercepat agar para relawan ini segera kembali ke Indonesia. Ya, pendengar, pemeriksaan kesehatan dan visum dilakukan tentu untuk memastikan kondisi fisik maupun psikologis seluruh relawan pasca penahanan. Dan ini juga penting ya dilakukan untuk mendokumentasikan dugaan kekerasan yang dialami para warga negara Indonesia selama berada dalam tahanan Israel. Pemerintah Indonesia melalui KBRI dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul terus memberikan pendampingan intensif kepada para relawan, dan seluruh proses administrasi dan pemulangan juga dipastikan berlangsung dalam pengawasan perwakilan Indonesia di Turki. Yang mana pendengar, sebelumnya 9 WNI ini ditahan setelah kapal Global Sumut Flotilla dicegat militer Israel di perairan internasional pada 19 Mei 2026, yang mana mereka tergabung bersama ratusan relawan internasional yang membawa bantuan logistik dan obat-obatan untuk warga sipil Gaza. Penahanan ini memicu kecaman internasional dan mendorong langkah diplomatik intensif dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Turki. Setelah dibebaskan, tentu para relawan ini kemudian juga dideportasi menuju Istanbul sebelum dipulangkan ke negara masing-masing. Pemerintah Indonesia memastikan keselamatan dan pemulihan kondisi para relawan ini juga menjadi prioritas utama sehingga seluruh proses kepulangan selesai dilakukan, dan 9 WNI ini dijadwalkan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini, sore ini ya pendengar, 24 Mei 2026. Dan pendengar, informasi ini juga bisa Anda baca pada portal resmi kami di rri.co.id.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
4: Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab, di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

0: Ya, pendengar Pro 1, kenal informasi dan inspirasi, terus bangkit ya pendengar. Walaupun hari ini kita terjatuh rasanya, tapi jangan pantang menyerah. Terus bangkit untuk menjadikan kita bangsa yang maju. Ya, pendengar Indonesia 1, lagu dari Sang Alang ini memang mewakili sekali dengan apa yang menjadi harapan bangsa Indonesia. Indonesia satu, berbeda-beda suku, bangsa, bahkan adat istiadat, budaya, ras, agama sekalipun, kita tetap menjadi bangsa yang satu, Indonesia. Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dan selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda di sore hari ini dalam program Palangkaraya Sore. Kali ini ada feature budaya, Nariuk Budaya Menangkap Ikan dari Barito Timur.
1: Feature Budaya, persembahan Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Barito Timur adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Wilayah dengan luas lebih dari 3.800 km persegi ini memiliki tradisi berburu ikan yang unik, yaitu nariuk. Tradisi nariuk merupakan teknik berburu ikan dengan menggunakan tombak, khas masyarakat adat suku Dayak Manyan. Tombak yang digunakan berasal dari bambu dengan panjang mencapai 4 meter, yang disebut tamyang. Sedangkan pada bagian ujung pangkalnya terdapat besi tajam dengan panjang sekitar 60 hingga 80 cm yang disebut tariuk. Itulah cikal bakal penamaan tradisi ini. Nariuk umumnya dilakukan saat memasuki musim kemarau sebab anak sungai di sana mengalami pendangkalan dan ikan-ikan cukup mudah didapat. Dari momen itulah para warga berburu ikan dengan teknik nariuk. Dengan kedalaman kurang lebih 1 hingga 3 meter saja, warga beramai-ramai turun ke sungai untuk menombak secara acak. Namun, ikan yang dibawa pulang tak sembarangan. Hanya ikan dengan bobot besar yang layak untuk dibawa pulang. Sedangkan ikan yang berukuran kecil kembali dilepaskan ke sungai. Hal itu dilakukan untuk menjaga populasi ikan. Seperti penuturan Karyadi, salah seorang masyarakat desa Pulau Patai, Kabupaten Barito Timur. Diakui Karyadi, nariuk adalah tradisi asli masyarakat Dayak Manyan dan banyak peminatnya.
2: Ya begini, memang pada asal mulanya orang Dayak ini memang tradisinya memang nariuk ini. Untuk cari ikan itu, memang tiap tahun itu diadakan. Tinggi peminatnya untuk nariuk. Memang budayanya gitu. Nariuk ini masih dari beberapa desa itu memang mempunyai, artinya ada pop-pop nariuk. Cara tradisi untuk menangkap ikan.
1: Untuk dapat melestarikan tradisi nariuk, pemerintah daerah Kabupaten Barito Timur setiap tahunnya rutin menggelar tradisi tersebut dengan mengemasnya dalam bentuk festival nariuk. Bahkan pesertanya bisa datang dari segala penjuru daerah untuk memperebutkan hadiah yang disediakan. Dikatakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Barito Timur, Herawani, menangkap ikan dengan tariuk ini menjadi keunikan masyarakat setempat yang mampu menyedot perhatian daerah di sekitar Barito Timur.
3: Memang ini adalah hal yang paling unik, guys.

0: menjelaskan begitu bagaimana zaman-zaman dulu kala mungkin nenek moyang kita itu menangkap ikan dengan cara ini dan kita lestarikan. Dan ini adalah hiporia masyarakat Barito Timur, memang yang daerah daerah aliran sungai itu memang suatu hal yang seperti hiburan begitu. Di samping itu juga menghasilkan ikan, itu juga semacam hiburan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan ikan, itu yang sebetulnya festival Nariu. Dan ini kita sebarluaskan selain di Barito Timur juga ada kabupaten-kabupaten tetangga yang ikut juga memeriahkan ini. Jadi di kayak seperti Kabupaten Barito Selatan, kemudian juga dari Tanjung Tabalong itu ada, karena kita juga menyebarkan acara ini di web kita, di web Disbud Parpora.
1: Dari tradisi tersebut, masyarakat dapat belajar bahwa melestarikan sungai dan habitat yang ada di dalamnya merupakan sebuah kewajiban tanpa harus merusaknya. Sebab bagi masyarakat adat suku Dayak Manyang, sungai adalah sumber mata pencaharian dan kehidupan.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Pro 1 RRI Palangkaraya. Kami akan hadirkan Gema Nuansa Senja di pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga hari ini waktu maghrib pukul 17 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kali ini informasi lainnya yang tentu saya kutip dari rri.co.id, di mana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan mendorong perempuan untuk bisa menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Dan perempuan juga dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Dan yang menilai perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah di desa. Oleh karena itu, Kementerian PPPA mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang melalui kebijakan afirmatif. Dan pendengar, perempuan yang di mana juga bisa memperkenalkan program kebun pangan lokal yang dikembangkan Kementerian PPPA bersama sejumlah mitra, di mana program ini tujuannya untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui pengelolaan potensi pangan lokal. Ya, mendengar informasi ini juga bisa Anda baca di rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tanah memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi bukan hanya sebagai tempat tinggal atau sumber penghidupan, tapi juga sebagai aset berharga yang perlu dijaga kepastian hukumnya. Namun dalam prakteknya, persoalan pertanahan masih kerap terjadi. Mulai dari ketidakjelasan batas lahan, dokumen yang belum tertib, hingga proses administrasi yang tidak dilakukan sesuai ketentuan. Jangan tunggu sengketa baru peduli legalitas tanah Anda. Pastikan dokumennya sah, data jelas, dan prosesnya juga resmi. Dan tentu pendengar Kejaksaan Negeri Palangkaraya juga mengajak kita semua untuk lebih sadar hukum pertanahan. Karena menjaga kepastian hak hari ini adalah menjaga ketenangan hidup di masa depan. Sebab kepastian hukum adalah pondasi terciptanya rasa aman di tengah masyarakat. Dan pesan ini disampaikan oleh Kejaksaan Negeri Palangkaraya.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, kami sampaikan informasi dalam Cek Fakta edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim pemerintah akan menyediakan 1.000 unit rumah subsidi khusus untuk karyawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Skema yang ditawarkan sangat menggiurkan, yaitu uang muka hanya 1% atau sekitar 1,8 juta rupiah melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan, belum ada rencana apapun soal penyediaan rumah subsidi khusus untuk pegawai SPPG. Sementara Komisioner BP Tapera, pelaku penyalur program rumah subsidi, juga memastikan tidak ada alokasi kuota FLPP khusus untuk karyawan SPPG. Program rumah subsidi FLPP memang ada, namun diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah secara umum, bukan eksklusif untuk pegawai dapur makan bergizi gratis MBG. Karyawan SPPG tetap bisa mengajukan selama memenuhi syarat yang berlaku seperti warga lainnya. Sekian Cek Fakta Radio Republik Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa Piala Dunia tahun 2026 adalah panggung kolaborasi budaya terbesar yang mempertemukan kemegahan Amerika Serikat, kehangatan Meksiko, dan keramahan Kanada?
4: Untuk pertama kalinya, tiga negara dengan latar belakang berbeda bersatu sebagai tuan rumah. Anda akan merasakan energi perayaan fiesta khas Meksiko yang penuh warna, semangat inovasi dari kota-kota metropolitan Amerika, hingga keberagaman budaya global yang menjadi nafas kehidupan di Kanada.
3: Ensiklopedia Budaya mencatat bahwa turnamen ini bukan hanya sekedar mengejar tropi, melainkan perayaan persaudaraan antar benua. Dari stadion megah di tepi Samudra Atlantik hingga pegunungan bersalju, dunia akan menyaksikan bagaimana sepak bola menjadi jembatan yang menyatukan bahasa dan tradisi yang berbeda.

0: keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah berpikir dari mana datangnya energi untuk belajar, bekerja, dan beraktivitas setiap hari? Jawabannya ada pada makanan yang kita konsumsi. Sayangnya, di tengah kesibukan, banyak orang lebih memilih makan cepat saji yang praktis, tapi belum tentu sehat. Menu sehat adalah makanan dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat sebagai sumber energi, protein untuk membangun tubuh, serta vitamin dan mineral dari sayur dan buah yang membantu menjaga daya tahan tubuh. Dengan membiasakan pola makan sehat, tubuh menjadi lebih kuat, pikiran lebih fokus, dan aktivitas sehari-hari bisa dijalankan dengan lebih optimal. Terutama bagi anak-anak dan remaja, asupan gizi yang baik sangat penting untuk tubuh kembang dan masa depan mereka. Mulai dari langkah sederhana, perbanyak sayur dan buah, pilih makanan bergizi, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Karena dari menu sehat hari ini, lahirlah generasi kuat di masa depan.

menghadapkan wajahmu dari manusia karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Artinya, kesombongan hanyalah akan menjauhkan kita dari rahmat.

Jika kamu tidak tahu apapun mengenai sesuatu hal, lebih baik kamu diam saja. Karena berbicara tentang suatu hal yang tidak kamu ketahui kebenarannya adalah sebuah fitnah. Tafsiran dari Quran Surah ke-24, Surah An-Nur ayat 15 sampai dengan 16.

jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Quran Surah Al-Isra ayat 37.

0: Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Quran Surah At-Talaq ayat 4.
1: Pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran dengan Surah Al-Isra ayat 78 hingga 81 yang akan dibacakan oleh Nova dan Sari Tilawah Yulanda.

Dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dirikanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula salat di waktu subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pada sebagian malam, lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku." Katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Maha benar Allah atas segala keagungan firman-Nya."

0: في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku telah mewajibkan kepada umatmu salat 5 waktu, dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga salat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dari kitab Durul Mansur. Demikian pendengar, sudah kita dengarkan hadis mengenai jaminan masuk surga bagi yang menjaga sholat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman dan juga kekuatan untuk bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sejati adalah Dia yang selalu memberi nasihat ketika melihat kesalahanmu, dan Dia yang mau membelamu di saat kamu tidak ada. Ali bin Abi Thalib.

umat muslim, selamat menunaikan sholat fardu maghrib di hari ini. Kami masih hadirkan sajian lagu religi islami sebelum warta berita daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, info.

0: grafis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
4: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
4: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
3: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
4: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
3: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
4: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
3: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat petang pendengar, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi Minggu 24 Mei 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah petang ini diantaranya.
2: Kemarin sempat 1.350.
3: Program wajib belajar 13 tahun mulai dari TK sampai dengan SLTA. Semua peserta didik diwajibkan menyelesaikan pendidikan setingkat SLTA dengan pendidikan di setiap jenjang adalah pendidikan gratis.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah petang ini di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini akibat dampak geopolitik dunia. Harga perhiasan emas dan sawit di Kalimantan Tengah secara bersamaan mengalami penurunan. Bagi masyarakat, turunnya harga emas merupakan kabar yang cukup menggembirakan. Namun bagi para petani dan pekebun, turunnya harga sawit justru sangat mengkhawatirkan, terutama di tengah naiknya harga bahan bakar minyak dan biaya operasional. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Kemarin sempat 1.350.
4: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
5: Naik harga anu cil emas
2: turun. Kemarin sempat 1.350.
5: Emas apa itu?
2: Ya, ini 375.
5: Oh, berapa hari sudah kayak turun cil?
2: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
5: Emas apa aja yang ada di sini, cil?
2: Yang 420
5: ada. Emas 99 berapa, cil?
2: 92.550.
5: Emas apa lagi ada?
2: Itu aja ada.
5: Dua itu. Berapa? Dua berarti 99 yang larang lah. Dua berapa?
2: 2.550.
4: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
6: Kita itu kan ya ada adalah pesan apa ini kan mana minyak naik lagi kan ini apalagi harga buah lagi dadakan turunnya mana bisa kita itu kan otomatis kita tekor yang diharapkan itu cuma Rp500 hasilnya Rp500 kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor kayak kotor turunnya sampai kayak gitu. Kotor tanya aja di setiap kampung itu yang pembeli-pembeli itu 500. Itu kotor.
4: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kapuas terus mencari solusi menjaga keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional. Di tengah tekanan fiskal daerah, salah satunya dengan menggandeng perusahaan sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan melalui program skema sharing iuran. BPJS Kesehatan Kapuas, Bupati Kapuas HM Wiatno dalam arahan pada acara penandatanganan perjanjian kerjasama program skema sharing iuran JKN di Kabupaten Kapuas belum lama ini mengatakan bahwa sektor kesehatan menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kapuas 2025-2029 melalui visi Kapuas Bersinar, yakni berdaya saing, sejahtera, indah, aman, dan religius. Bupati juga memaparkan sejumlah dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan layanan kesehatan di Kapuas, diantaranya pengadaan 18 unit ambulan, relokasi puskesmas Pujon di Kecamatan Kapuas Tengah, hingga rehabilitasi 4 ruang operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Sumarno, Sosratmojo, Kuala Kapuas. Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama Perdami dan pihak swasta juga telah melaksanakan bakti sosial operasi katarak gratis di Kabupaten Kapuas pada April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengucapkan capaian Universal Health Coverage Kabupaten Kapuas tahun 2025 telah mencapai 100% kepesertaan dari total penduduk semester 2 sebanyak 419.262 jiwa. Namun tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 74,98%. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pemerintah kabupaten kota terus memperkuat akses layanan pendidikan melalui berbagai program strategis seperti penerapan pendidikan gratis wajib belajar 13 tahun hingga pengembangan sekolah rakyat bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini dilakukan guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berdaya saing di wilayah daerah pedalaman dan terpencil di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Sabela Indasari melaporkan.
3: Program wajib belajar 13 tahun mulai dari TK sampai dengan SLTA, semua peserta didik diwajibkan menyelesaikan pendidikan setingkat SLTA dengan pendidikan di setiap jenjang adalah pendidikan gratis.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui pemerintah kabupaten kota terus memperkuat akses layanan pendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedalaman dan terpencil. Berbagai program strategis dijalankan guna mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, tangguh, dan berdaya saing sesuai visi pembangunan daerah. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Katingan Aryanson mengatakan, salah satu fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun. Mulai dari jenjang TK hingga SLTA, seluruh peserta didik diwajibkan menyelesaikan pendidikan menengah dengan layanan pendidikan gratis di setiap jenjang sekolah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Katingan juga terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembangunan ruang kelas baru, rumah dinas guru, toilet sekolah, perpustakaan, UKS, hingga rehabilitasi bangunan sekolah. Pemerintah juga mendorong digitalisasi pembelajaran melalui pengembangan kompetensi guru di bidang teknologi dan kecerdasan artifisial. Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah daerah turut memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, pelaksanaan tes kemampuan akademik, serta pengembangan karakter melalui berbagai program sekolah aman dan nyaman. Pengembangan prestasi siswa juga dilakukan melalui kegiatan OSN, O2SN, FLS2N, serta penguatan bahasa dan sastra daerah melalui program Tunas Bahasa Ibu. Aryanson menjelaskan tantangan utama pendidikan di Katingan masih berkaitan dengan kekurangan tenaga pendidik dan keterbatasan fasilitas di sejumlah wilayah. Untuk mengatasinya, pemerintah melakukan rekrutmen guru ASN dan P3, redistribusi tenaga pendidik, pembangunan rumah dinas guru, hingga peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan dan bimbingan teknis. Pemerintah Kabupaten Katingan juga memberikan dukungan pendidikan bagi siswa kurang mampu melalui program Indonesia Pintar, pendidikan gratis jenjang PAUD hingga SMP, serta layanan pendidikan non-formal, FAKET A, B, dan C. Selain itu, program sekolah rakyat turut disiapkan untuk menampung anak-anak putus sekolah dan masyarakat kurang mampu agar tetap memperoleh akses pendidikan.
3: Pemda Katingan melakukan beberapa strategi dalam mengatasi kekurangan guru. antara lain rekrutmen PNS secara nasional dengan lama penempatan di daerah selama 10 tahun, rekrutmen P3K dengan kontak 5 tahun dan ditempatkan di semua wilayah kepentingan yang mengalami kekurangan guru. Upaya penempatan guru di wilayah yang menumpuk dan dipindahkan ke wilayah yang kurang tenaga pendidiknya.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat SR Palangkaraya, Rani Triayusinta, menilai akses layanan pendidikan bagi siswa kurang mampu melalui sekolah rakyat sejauh ini sudah berjalan cukup baik. Menurutnya, dukungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghadirkan layanan pendidikan yang maksimal bagi peserta didik. Rani mengatakan berbagai fasilitas penunjang pembelajaran telah diberikan mulai dari bantuan pakaian, perlengkapan ibadah, buku pelajaran hingga dukungan transportasi bagi siswa. Ia mengapresiasi peran Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah yang terus hadir mendukung operasional sekolah rakyat di Kota Palangkaraya.
8: Ya, nanti ketika mereka kembali ke keluarganya, mereka bisa mengembangkan karakter-karakter positif yang ada dari dirinya untuk kemajuan perkembangan diri pribadinya sendiri dan ada perubahan untuk nilai moral dan akhlaknya.
7: Menurut Rani, keberadaan sekolah rakyat diharapkan tidak hanya membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak, tetapi juga membentuk karakter moral dan akhlak peserta didik menjadi lebih baik. Ia berharap para siswa nantinya mampu membawa perubahan positif bagi diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Sabella Indah Sari melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya petang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau, dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bupati Barito Selatan, Edi Raya Samsuri, mengapresiasi pelaksanaan program Tentara Manunggal Membangun Desa ke-128 tahun anggaran 2026 yang dinilai mampu mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus membangkitkan kembali semangat gotong royong masyarakat desa. Pernyataan ini disampaikan Edi saat penutupan TTMD reguler dan imbangan ke-128 tahun anggaran 2026 yang ditutup langsung oleh Komandan Kodim 1012 Buntok Letkol Infanteri Muhammad Edi SIP yang berlangsung di Desa Bipak Kali, Kecamatan Gunung Bintang Awai. Belum lama ini, Edi Raya Samsuri menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi TNI dalam membangun infrastruktur di wilayahnya. Menurutnya, program TMMD ke-128 ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan di desa-desa terpencil. Ia optimis pembukaan jalan dan jembatan baru akan langsung mendongkrak urat nadi perekonomian masyarakat pedesaan hingga wisata setempat, dan infrastruktur yang dibangun oleh TNI ini membuka isolasi wilayah dan mempermudah warga membawa hasil bumi ke pasar. Pendengar, kali ini terkait BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi alur rujukan BPJS Kesehatan dalam mini talk show Kalteng Expo 2026. Edukasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan kesehatan berjenjang. Selengkapnya, Hesa melaporkan.
9: Yang sesuai dengan indikasi medis.
10: Terima kasih banyak untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyediakan tempat dan juga...
11: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersama BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya menggelar mini talk show edukasi kesehatan dalam rangkaian Kalteng Expo 2026 di Palangkaraya. Kegiatan tersebut mengangkat tema alur rujukan BPJS Kesehatan dan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan kesehatan berjenjang bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Kegiatan edukasi yang berlangsung di area Kalteng Expo itu menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya, Hindro Kusumo, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Hindro menjelaskan bahwa alur rujukan BPJS Kesehatan dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP sesuai dengan lokasi peserta terdaftar pada Kartu Indonesia Sehat. Menurut Hindro, apabila kondisi kesehatan peserta masih dapat ditangani di FKTP, maka pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Namun, apabila ditemukan kondisi tertentu yang memerlukan penanganan lanjutan, dokter di FKTP akan memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai indikasi medis. Sementara untuk kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung menuju rumah sakit tanpa melalui FKTP terlebih dahulu.
10: BPJS sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
9: Yang sesuai dengan indikasi medis.
10: Terima kasih banyak untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyediakan tempat dan juga kesempatan yang baik serta strategis di tempat ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan akhir kata, kami mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Semakin berkah, maju, dan sejahtera. Selamat malam semuanya.
9: Sakit seperti itu.
11: Selain menjelaskan mekanisme rujukan, BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya juga terus melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung ke kelurahan dan kecamatan, layanan BPJS keliling, pelayanan di mal pelayanan publik, hingga layanan non-tatap muka melalui media sosial, layanan pendawa WhatsApp, serta call center 165. Salah seorang warga pengguna BPJS Kesehatan, Sunarwanti, mengaku telah memahami alur rujukan BPJS Kesehatan. Ia mengatakan pelayanan yang diterima mulai dari fasilitas kesehatan pertama hingga rumah sakit berjalan dengan baik, terutama saat dirinya mendapatkan penanganan darurat akibat penyakit hipertensi dan asam lambung. Namun demikian, Sunarwanti menilai masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur rujukan BPJS Kesehatan secara menyeluruh. Karena itu, ia berharap sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terus ditingkatkan agar peserta BPJS lebih mudah memahami tata cara pelayanan kesehatan yang berlaku.
12: Kalau untuk aku ya, yang sudah biasa berobat nih, sudah bisa dipahami kalau bagiku, tapi nggak tahu bagi masyarakat yang lain lah. Soalnya kami ini kan apa, masing-masing pasien tuh kadang kalau ketemu di puskesmas tuh saling curhat. Masih ada sih yang belum mengerti kayaknya. Jadi itu mungkin bagian dari tugas mereka, tim medis yang menjelaskan. Kadang juga aplikasi kita nggak ngerti, mereka petugas juga yang bantu.
11: Melalui kegiatan mini talk show di Kalteng Expo 2026 ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya mengikuti prosedur rujukan berjenjang agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan optimal bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Hesa melaporkan.
1: Pendengar, angka prevalensi stunting di Kota Palangkaraya menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan survei Status Gizi Indonesia yang dirilis Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting di Palangkaraya tercatat sebesar 27,8% pada 2022-2023 dan turun menjadi 19,8% pada 2024. Penurunan angka stunting ini merupakan hasil dari kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat pemerintah daerah bersama instansi kesehatan, kader posyandu hingga tim pendamping keluarga. Upaya pencegahan dilakukan mulai dari edukasi calon pengantin, pemeriksaan ibu hamil hingga pemantauan tumbuh kembang balita secara rutin. Menurut Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kota Palangkaraya, Fitrianto Laksono, ada tiga indikator utama menjadi perhatian dalam penanganan stunting, yakni pola asuh, pola makan, dan pola sanitasi. Pemerintah Kota Palangkaraya juga telah membentuk tim percepatan penurunan stunting di setiap kecamatan dan kelurahan untuk memperkuat pengawasan serta edukasi kepada masyarakat. Selain itu, sebanyak 678 tim pendamping keluarga yang tersebar di 30 kelurahan turut dilibatkan dalam memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada calon pengantin maupun keluarga berisiko stunting. Pendampingan dilakukan untuk memastikan masyarakat memahami pentingnya pemenuhan gizi, sanitasi layak, dan pemeriksaan kesehatan sejak masa kehamilan.
13: Kami ada regulasinya ya, tim pencegahan dan percepatan mulai stunting di tiap kecamatan dan kelurahan. Terus kita sudah melakukan pendataan jatin dari calon pengantin, pendataan jatin, edukasi oleh tim pendamping keluarga terkait pola asuh, pola makan, pola sanitasi tadi, terus gizi-gizi juga. Ada 600 178 tim pendamping keluarga Sekota Palangkaraya yang tersebar di 30 kelurahan Sekota Palangkaraya. Mereka bantu komunikasi informasi edukasi terkait persiapan calon pengantin, terutama jangan sampai mempunyai anak yang berisiko terjadinya stunting.
1: Saat ini pemerintah daerah juga terus memperkuat layanan kesehatan ibu dan anak melalui kolaborasi dengan dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit, serta posyandu. Ibu hamil didorong rutin melakukan pemeriksaan kehamilan minimal 6 kali selama masa kehamilan guna memantau kondisi kesehatan ibu maupun janin. Selain itu, Kota Palangkaraya juga memiliki 160 posyandu aktif yang berperan dalam mendeteksi dini resiko stunting pada balita dan baduta. Dari jumlah tersebut, sekitar 45 posyandu telah menerapkan layanan terintegrasi 6 bidang pelayanan minimal, mulai dari remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ekonomi digital bukan lagi sebuah masa depan, tetapi sudah menjadi ekosistem yang harus diikuti para pelaku usaha di masa kini. Berikut kita simak wawancara reporter Ayu Isti Prabandari bersama Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi.
14: Ekonomi digital memiliki peranan penting dalam upaya mendukung perkembangan UMKM di Kalimantan Tengah. Lalu, seberapa penting literasi digital bagi masyarakat dan tantangan-tantangan yang masih dihadapi? Berikut wawancara saya bersama Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Ahyar Junaidi. Pak Ahyar, ini terkait dengan perkembangan ekonomi digital di saat ini nih Pak. Bagaimana menurut Bapak perkembangan ekonomi digital di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir Pak? Dan sektor apa yang paling terdampak?
15: Baik, kalau kita bicara perkembangan ekonomi digital saat ini sudah tidak cocok lagi ya kita bilang ekonomi digital adalah masa depan gitu. Ekonomi digital bukan bicara masa depan lagi, tapi sekarang sudah terjadi saat ini. Dan kalau kita bicara perkembangannya di Indonesia, Indonesia termasuk negara yang perkembangan ekonomi digitalnya sangat pesat. Ya. Dan ditandai dengan berbagai macam sektor bisnis yang sudah memang terlibat dengan digitalisasi. Di antaranya misalnya kita sudah sangat terbiasa dengan yang namanya belanja online karena terkait dengan perilaku bisnis atau perilaku ekonomi masyarakat ya, sudah sangat terbiasa dengan belanja online, juga penggunaan apa sistem pembayaran yang sifatnya sudah cashless ya, sehingga sampai dengan mempromosikan produk atau bisnis pun saat ini suka tidak suka kita harus menggunakan sarana-sarana media sosial ya, seperti Instagram, TikTok dan lain sebagainya itu. Sehingga untuk perkembangan ekonomi digital di Indonesia kalau yang saya perhatikan sudah sangat-sangat luar biasa, dan suka tidak suka ya, siap tidak siap masyarakat Indonesia harus masuk dan terlibat di sana. Karena zamannya sudah tidak bisa dihindari lagi. Yang bisa bertahan boleh dikatakan saat ini ya hampir ya, kalau nggak bisa dikatakan 100% ya 95% mungkin bisa dikatakan yang bisa bertahan dalam dunia ekonomi adalah yang sudah bersinggungan dengan dunia digital.
14: Oke, jadi menarik tadi Bapak sebutkan 95% ya Pak ya, pelaku usaha yang sudah merambah di dunia digital ini yang bisa bertahan begitu Bapak sebutkan. Nah, ya, dalam hal ini Pak, seberapa penting sih Pak literasi digital ini bagi pelaku UMKM agar mampu bersaing di era ekonomi digital saat ini Pak? Kenapa ini menjadi suatu hal penting Pak?
15: Kenapa literasi digital sangat-sangat penting bagi pelaku UMKM? Karena memang salah satu tantangan terbesar dalam hal penerapan di ekonomi digital adalah di SDM kita. Ya. Masih banyak pelaku UMKM khususnya yang belum paham terkait dengan dunia digital. Ya, jadi ini memang tugas kita bersama ya, terutama pihak-pihak terkait dengan area-area yang ada di pemerintahan dan juga dunia akademis, bagaimana caranya kita bisa mengedukasi, memberikan pemahaman, pendidikan, pengajaran, bahkan mungkin keterampilan terkait dengan dunia digital. ya kepada para pelaku ekonomi digital, UMKM, ya, usaha-usaha kecil, segala macam itu. Karena apa? Kalau kita di luar UMKM pun, kalau kita bicara perusahaan besar, sudah mulai bergerak masuk ke dalam dunia digital juga, terkait dengan ekonomi, marketing, segala macam. Company-company besar, company perusahaan-perusahaan besar itu sudah mulai masuk ke dalam dunia digital, terkait terutama dengan promosinya. Ya, digital marketing, segala macam, itu saat ini sudah harus bisa dipahami oleh teman-teman para pelaku UMKM ini. Sehingga literasi digital ini adalah tugas kita bersama, agar teman-teman pelaku UMKM itu juga bisa paham, saat bahkan sampai menguasai apa itu digital itu. Karena emang tadi awal saya bilang, suka tidak suka, ini siap tidak siap, teman-teman pelaku UMKM ini harus masuk ke dalam dunia digital, ya, terutama terkait dengan marketing digital, bisnis digital, usaha-usaha yang sifat itu sudah masuk ke dalam dunia digital. Kalau bahasa sederhananya, ya masuklah ke dalam dunia online gitu, untuk bisnis dan usaha-usaha yang mereka jalankan gitu, Mbak.
16: Karena bisa dibilang pasarnya sekarang semuanya lewat daring begitu ya Pak ya, online. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka juga pelaku UMKM ini harus mau belajar untuk meningkatkan literasi digital, untuk meningkatkan promosi itu sendiri. Nah kalau terkait sinergi nih Pak, Bapak selaku akademisi dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, apakah dari pihak pemerintah sendiri juga menggandeng akademisi Pak untuk upaya-upaya edukasi kepada pelaku UMKM? Karena kalau bisa dibilang saat ini pelaku-pelaku UMKM di Kalimantan Tengah ini banyak sekali produk-produk kreatif ya Pak, apalagi kemarin kita saksikan sendiri di Kalteng Expo, itu juga salah satu sarana promosi yang ternyata luar biasa sekali produknya.
15: Jadi begini, sinergi antara pemerintah, pemangku jabatan, dan pemangku kewenangan dengan kita-kita di dunia akademis ini sudah cukup berjalan bagus, Mbak. Cuman memang beberapa hal mungkin harus kita tingkatkan lagi terkait dengan koordinasi dan segala macamnya. Karena memang yang punya istilahnya sarana, prasarana itu kebanyakan memang teman-teman yang ada di pemerintahan. Kita di akademisnya kita punya kemampuannya gitu, kita punya skillnya lalu untuk bisa di saat itu. Saya sendiri pernah beberapa kali diminta untuk menjadi narasumber untuk memberikan pengetahuan tentang digital marketing, gitu ya, tentang berbagai macam hal terkait dengan bisnis digital segala macam gitu. Tapi memang hal-hal seperti ini, kalau kita bicara sinergi, kolaborasi, memang masih harus kita tingkatkan. Karena di beberapa hal sifatnya kita masih jalan masing-masing gitu. Di beberapa hal atau di beberapa bagian kita masih jalan masing-masing. Dan semoga ke depan ini bisa kita lebih kita sinergikan, terutama di Kalimantan Tengah khususnya gitu kan, di Palangkaraya sendiri kita sudah ada beberapa program studi yang memang khusus membahas tentang bisnis digital. Jadi sinergi, kolaborasi itu sangat penting antara akademisi dengan pemerintah kita di Kalimantan Tengah ini, agar bisa menjangkau lebih luas ya. Tadi saya bilang kalau teman-teman di pemerintahan punya sarana prasarana jangkauan yang luas, mungkin sampai ke seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Nah, kalau kami di akademisi ini seringkali keterbatasan dalam hal itu gitu. Sehingga kami juga kadang-kadang kesulitan ketika misalnya ingin melakukan edukasi dan segala macamnya kepada pelaku usaha atau kepada masyarakat secara umum, itu kita terkendala. Nah, harapannya sinergi, kolaborasi antara akademisi dengan pemerintah itu ke depan bisa lebih ditingkatkan dan lebih bisa maksimal, sehingga target masyarakat khususnya pelaku UMKM itu lebih bisa banyak yang bisa kita raih atau kita jangkau terkait dengan literasi dan edukasi tentang dunia digital seperti apa.
16: Artinya dari pihak akademisi sendiri juga terbuka begitu ya Pak ya, malah semangat untuk menularkan ilmu-ilmu yang ada di secara teoritis kepada pelaku usaha agar bisa diterapkan secara praktis begitu Pak. Baik, terima kasih Bapak atas waktu dan informasinya Pak.
15: Terima kasih.
16: Demikian wawancara saya bersama Ketua Program Studi Manajemen Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, Bapak Ahyar Junaidi. Diharapkan sinergi antara pemerintah dan akademisi dapat mendukung peningkatan literasi digital di masyarakat untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah.
1: Pendengar, informasi tadi menjadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah petang ini. Dan informasi lainnya dapat Anda baca pada portal resmi kami di www.rri.co.id. Jangan lewatkan Warta Berita Daerah setiap hari pukul 6 pagi, pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat petang.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Unit pembangkitan Kalsel Tank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsel Tank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Ya, pendengar baru satu kenal informasi dan inspirasi dalam program Palangkaraya sore di hari ini, pendengar. Kali ini informasi lainnya yang tentu juga saya kutip dari rri.co.id, yang mana hari ini 24 Mei itu diperingati sebagai Hari Skizofrenia Sedunia. Dan peringatan ini tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap gangguan mental skizofrenia dan pentingnya deteksi dini. Ya, pendengar, gangguan mental ini mempengaruhi sekitar 24 juta orang di seluruh dunia, dan hari ini diperingati sebagai skizofrenia. Ini akan menjadi momentum untuk melawan stigma terhadap penderita gangguan mental. Ya, pendengar, skizofrenia ini gangguan mental yang ditandai gejala psikotik menetap dan gangguan perilaku. Penderita dapat mengalami halusinasi, delusi, hingga kesulitan membedakan realitas dan imajinasi. Ya, gangguan ini umumnya muncul ketika seseorang memasuki usia awal 20-an. Namun dalam kasus tertentu, gejala dapat muncul sejak masa anak-anak. Nah, pendengar, skizofrenia ini dapat mempengaruhi cara berpikir, emosi, hingga kemampuan seseorang menjalani aktivitas sosial sehari-hari. Jadi oleh karena itu, penderita membutuhkan penanganan medis dan dukungan lingkungan secara berkelanjutan. Tahun ini temanya adalah bersama melawan stigma, meningkatkan deteksi dini, dan memperluas akses pengobatan skizofrenia. Jadi tema ini mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan mental. Ya, pendengar, gejala awal skizofrenia ini sering muncul perlahan dan sulit dikenali sejak awal. Jadi oleh karena itu, keluarga dan lingkungan ini diminta untuk memperhatikan perubahan perilaku seseorang. Ya, untuk tanda-tanda dari skizofrenia ini adalah hilang minat dan menarik diri dari lingkungan sosial. Kalau zaman sekarang disebut introvert gitu ya, pendengar. Ya, kemudian bersikap curiga dan beraksi berlebih terhadap kritikan. Kemudian kebersihan diri mulai memburuk, wajah akan terlihat datar tanpa ekspresi emosional. Kemudian sulit mengekspresikan perasaan, gangguan tidur, sulit konsentrasi, dan mudah lupa. Lalu bagaimana langkah penanganannya, pendengar? Beberapa langkah utama penanganan skizofrenia ini adalah minum obat secara teratur yang telah diresepkan oleh dokter. Kemudian istirahat cukup setiap hari, tetap aktif melakukan kegiatan, rutin berolahraga, bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan pentingnya melawan stigma. Ya, menurut WHO sendiri, pendengar, jutaan orang di dunia hidup dengan skizofrenia. Banyak diantaranya yang masih menghadapi stigma sosial. Jadi oleh karena itu, peringatan hari ini menjadi momentum penting untuk menumbuhkan empati. Dan pendengar, tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tips pencegahan stunting sejak dini. Fokus pada awal kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Pengecekan kehamilan secara rutin. Pemberian ASI pertama pada bayi. ASI eksklusif sampai usia 6 bulan. Pengecekan tumbuh kembang anak. Mengikuti imunisasi dasar. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Penambahan zat besi dan folat untuk persiapan masa kehamilan dan selama kehamilan. Pemberian vitamin A pada anak usia 6 hingga 59 bulan. Meningkatkan keragaman konsumsi pangan dan frekuensi makan selama masa kehamilan. Pemenuhan gizi sesuai kebutuhan. Cegah stunting sedini mungkin. Jaga 1000 hari pertama kelahiran anak dengan hidup sehat, asupan gizi, dan vitamin yang mencukupi.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal GTK, Direktorat GTK PAUD.
3: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

Harap dengan mempersatukan informasi dan inspirasi pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti warta berita berjaringan nasional bersama RRI Pro 3, ragam informasi dari dalam dan luar negeri. Kami akan kembali dengan program selanjutnya setelah warta berita Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Itulah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
5: Oke. Emas turun. Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
5: Ya, ini 375.
6: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
6: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
5: Yang 420.375.
6: Emas 99 berapa, Cil?
5: 9.255.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar TBS yang sebelumnya bertahan di level cukup baik tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
7: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Nah, itu kan kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan Rp500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
8: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
9: Jadi itu dampak lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya ada banyak, kampungan jadinya lain partai.
10: Anu sekali menggiling kah siapa tuh?
9: Kita pun sehari amun banyak, amun sekaum dua kaum ini kayak apa, ada kok dipotong, bagian minyak ada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tuh dinya kada kau ditapalakan.
8: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok petani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor ini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
11: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
10: Tapi itu pengaruh memang ke harga bahannya itu naik di sebagian
11: macam? Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
8: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
12: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhad yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Pandi. Berikut keterangan Hasan Pandi.
13: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
12: Mendengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Kementerian untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
14: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia bobot hewan serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
15: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman. Kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
14: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
16: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
17: 50?
16: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
14: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Diri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
18: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk yang berguna.
19: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
18: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
20: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dari Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
18: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga gak yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan baiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sepak bola putri bukanlah tren baru, meski sering dianggap demikian. Sejarah mencatat pertandingan sepak bola perempuan sudah dimainkan sejak akhir abad ke-19 di Inggris. Bahkan, pada tahun 1920, laga sepak bola putri mampu menarik lebih dari 50 ribu penonton. Dan hal ini merupakan angka yang luar biasa pada masanya. Namun, perjalanan sepak bola putri tidak selalu mulus. Selama puluhan tahun, olahraga ini sempat dibatasi dan kurang mendapat dukungan. Baru pada akhir abad ke-20, sepak bola putri kembali bangkit dengan hadirnya kompetisi resmi dan pengakuan internasional. Kini, sepak bola putri berkembang pesat di berbagai belahan dunia. Piala Dunia Wanita, Liga Profesional, hingga Akademi Usia Dini terus menunjukkan peningkatan kualitas dan popularitas. Lebih dari sekedar permainan, sepak bola putri menjadi simbol perjuangan, kesetaraan, dan semangat pantang menyerah di lapangan hijau.
3: Pendengar, Anda kembali bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar yang juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital. Apa kabar Anda yang ada di Sampit dan juga di Kapuas yang dapat mendengarkan siaran Pro 1 di 93,6 MHz. Kemudian untuk Anda yang ada di Puruk Cahu di 97,2 MHz. Untuk Anda yang ada di Lamandau 95,9 MHz dan juga di Buntok 97,3 MHz. Pendengar, edisi hari ini kami akan hadirkan untuk Anda dalam program Palangkaraya Malam Mimbar Agama Kristen. Tetap bersama kami.

Percobaan-percobaan yang kamu alami ialah percobaan-percobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga

Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda. Tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, Shalom, senang sekali kami dapat kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Kristen. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Maju Freddy Hasian Sihotang dengan tema khotbah Parakletos atau Penolong Pembela yang diambil dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Dan melalui tema ini kita akan belajar memahami bagaimana Tuhan memberikan janji tentang hadirnya Roh Kudus sebagai Parakletos, penolong, penghibur sekaligus pembela bagi setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan dalam program Mimbar Agama Kristen bersama Bapak Maju Freddy Hasian Sihotang. Selamat malam Bapak.
1: Selamat malam Bu.
0: Selamat malam. Malam hari ini tentang penolong sekaligus penghibur dan juga pembela bagi setiap orang yang percaya begitu ya. Yang diambil dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 begitu Pak ya.
1: Iya Bu.
0: Baik Pak, silakan kami.
1: Terima kasih Bu. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Berjumpa kembali dalam Mimbar Agama Kristen. Di momen ini adalah momen Pentakos, yaitu puncak pencurahan Roh Kudus. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada ini Bapak, di mana kami bisa bersama-sama duduk setia dalam mendengarkan firman Tuhan di momen Pentakos atau Pentakosta, yaitu di mana setiap orang percaya dalam momen ini menjadi sejarah 2000 tahun yang lalu, di mana Yesus mengutus Roh Penghibur itu bagi setiap orang percaya secara universal di seluruh dunia. Bahkan sampai saat ini, bila Roh itu tetap ada bagi setiap orang percaya. Kami belajar firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus, kami menyertai sepanjang firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami dengar oleh karena pertolongan Roh Kudus. Kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, pasti ini menjadi satu hal yang umum ya dalam setiap tahun di momen Pentakos, yaitu berkaitan tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi bagaimana Roh Kudus itu sudah Tuhan nyatakan di 2000 tahun lebih yang lalu, di mana itu dialami oleh setiap orang-orang percaya di Yerusalem. Tetapi di sini kita berbicara bagaimana Roh Kudus itu pun hadir tidak hanya pada 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai saat ini Roh Allah itu hadir. Tetapi di sini adalah bagaimana Roh Allah di sini dikatakan, yaitu Roh Penolong, yaitu dia adalah sebagai penolong, sebagai pembela. Kalau kita berbicara tentang advokat atau pengacara, dia menjadi pembela. Pembela di sini adalah berarti bagaimana kita memahami di setiap orang-orang percaya dalam pergumulan, mereka memerlukan penolong, yaitu Roh Kudus. Di sini bukan hanya sebatas gambaran ya. Alkitab banyak memberikan sebuah gambaran, Roh Kudus digambarkan seperti api, digambarkan seperti angin, digambarkan seperti minyak, bahkan digambarkan juga berbagai hal yang kita pahami. Kalau berbicara gambaran seperti api, bagaimana kita berbicara melihat emas waktu dia dimasukkan ke dalam api pemurnian, pasti akan terlihat mana emas yang palsu ataupun emas yang asli gitu ya. Tetapi dalam kehidupan orang percaya, Roh Kudus digambarkan seperti api, bagaimana orang percaya diperhadapkan dengan sebuah persoalan kehidupan, tantangan kehidupan, bahkan tekanan yang mungkin sering saja menjadi hal yang mungkin kita merasakan kecemasan ataupun ketakutan. Tapi Roh Tuhan menuntun kita untuk memahami dalam kita menghadapi sebuah persoalan, itu memampukan kita sehingga kita tetap menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang dibentuk, bahkan kita menjadi pribadi sehingga akan membawa kita kepada kemurnian. Sehingga tidak menghadapi persoalan itu adalah sesuatu hal yang lumrah dalam kehidupan orang percaya. Kalau orang percaya tidak menghadapi sebuah masalah itu menjadi orang yang mungkin tidak hidup dalam dunia ini. Tetapi bagaimana dalam permasalahan kita hadapi, yaitu Roh Kudus itu hadir sebagai penolong. Karena setiap orang percaya itu pun umat Tuhan, tanpa adanya penolong dia tidak akan sanggup. Dia tidak akan mampu untuk menghadapi sebuah segala tantangan di dunia ini. Tetapi Yesus menjanjikan itu di Yohanes pasal 14, bahkan terwujudnya di Kisah Rasul pasal yang kedua, di mana Roh Kudus dicurahkan, bahkan sampai saat ini adalah bagaimana itu sangat relevan bagi setiap orang percaya pada hari ini. Bahkan di tengah-tengah situasi pada hari ini, tidak jauh bedanya ya dalam pergumulan jemaat mula-mula. Tetapi dalam kehidupan zaman sekarang, kecemasan akan masa depan juga dialami setiap orang percaya. Bahkan juga kesepian, beban hidup, ketidakberdayaan, kita sering berjalan dengan sendiri. Sekalipun di tengah-tengah keluarga ataupun di tengah-tengah sahabat teman, tapi dalam situasi kesedihan itu pasti dialami setiap orang-orang percaya. Tetapi bagaimana kita memahami bahwa digambarkan di teks ini adalah seolah seperti yatim piatu gitu. Dalam arti tidak hanya berbicara kita dalam masalah fisikal ataupun hubungan secara relasi, tapi bagaimana kita dalam kehidupan batin, secara mental mungkin saja itu menjadi hal yang dialami setiap orang yang mungkin dalam pergumulan. Tapi Roh Kudus menjadi roh penolong itu adalah menuntun kita, sehingga kita tidak berjalan kesendirian sekalipun di tengah-tengah banyak orang. Tetapi rasa kekosongan itu sering sekali terjadi. Tapi bagaimana Roh Kudus itu adalah mahadir. Bagaimana dia sama seperti Yesus, yaitu dalam gambar ataupun menjadi pribadi. Jadi dia bukan impersonal, tapi menjadi personal, yaitu adalah pribadi. Pribadi yang sensitif, pribadi yang mengerti akan setiap luka, bahkan duka. Tetapi bagaimana kita sebagai orang percaya adalah kita selalu bergumul, kita selalu percaya bahwa Roh Kudus adalah roh yang memampukan kita untuk menghadapi segala tantangan di dalam dunia ini. Adalah bagaimana parakletos ini merupakan sesuatu hal yang pribadi yang sangat sebenarnya diperlukan di era modern. Bukan berarti tidak penting ya. Bagaimana kita memahami Roh Kudus juga itu juga Tuhan pakai melalui orang-orang yang luar biasa ya. Kalau kita berbicara Yusuf, pada saat dia di tengah-tengah bangsa Mesir pada saat itu, di mana Firaun pun mengakui ya bagaimana ada dalam dirinya itu adalah Roh Allah yang menuntun dia. Yaitu di dalam Kejadian pasal yang ke-41 dikatakan ayat yang 30 sampai 40, Firaun kepada para pegawai, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihan dan daripadamu. Bagaimana Roh Kudus itu memberikan kita hikmat, wisdom, dan kebijaksanaan. Jadi bukan berarti kita tidak hanya menjadi orang percaya yang mungkin ya pengertiannya berbicara hanya secara rohani, tetapi bagaimana dia memberikan kebijaksanaan, memberikan hikmat, memampukan kita sehingga kita mampu melewati segala apa yang mungkin menjadi tantangan dunia. Dunia sekarang ini sangat begitu cepat akselerasinya dengan teknologi, bahkan dengan AI gitu. Tapi bagaimana Roh Kudus, sekalipun berbeda zaman dengan berapa ribu tahun yang lalu ya Yusuf, tapi bagaimana Roh Kudus ini memampukan, bagaimana Yusuf dianugerahi dengan kepintaran yang luar biasa. Sampai seorang Raja Firaun mengakui kecerdasannya karena ada Roh Tuhan. Jadi roh penolong itu sangat penting bagi setiap orang percaya. Jadi tidak hanya berbicara bahwa wah, yang penting kita beribadah, kita mengalami Roh Kudus itu menghadir. Dalam arti setiap hari, every day, kita harus memerlukan Roh Kudus sehingga kita memiliki koneksi, divine connections, yaitu bagaimana memiliki hubungan dalam membangun doa. Itu bukan hanya menjadi rutinitas, tetapi menjadi life of styles, menjadi gaya hidup, menjadi sesuatu yang kita harus menjadi kerinduan yang kuat. Terkadang

0: 2 ayat 15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Bintang-bintang dunia itu berarti dia menjadi satu role model atau menjadi trendsetter adalah bagaimana dia memberikan sebuah influencing, bukan influencer saja, hanya mencari subscriber ya, bukan followers, tapi menjadi influencing, memberikan sebuah pengaruh, memberikan sebuah pola pikir yang adanya suatu kemajuan, advance, terdepan, yaitu memiliki keunggulan, seperti apa yang dialami Yusuf ya. Dia dipakai karena kecerdasannya luar biasa, tapi untuk memberikan sebuah pengaruh yang positif, berdampak bagi bangsa itu. Dan kita bisa dipercaya bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama seperti Yesus. Tapi bagaimana kita memahami Roh Kudus adalah untuk mengenal dia, bahkan mengikuti apa yang Tuhan Yesus sampaikan melalui firman-Nya, sehingga kita menghidupi segala apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan kita dengar. Tapi Roh Kudus menuntun kita sehingga kita yang mungkin bengkok kita diluruskan dengan kebenaran. Kita yang mungkin bulus akan menjadi seorang yang tulus. Bahkan kita yang munafik menjadi akan lebih lagi untuk menjadi orang-orang berintegritas di dalam kehidupan yang mungkin menjadi tantangan tidak baik-baik saja. Tetapi Pentakos padarnya adalah kita belajar untuk menjadi orang-orang percaya. Tidak hanya sekedar percaya dalam arti menjadi trusting, mempercayai dalam kehidupan sehari demi sehari. Sehingga hidup kita mengalami sebuah pembaharuan, renewal. Menjadi sesuatu yang pribadi yang benar-benar Tuhan ingin pakai, Tuhan perlengkapi untuk menjadi berkat bagi setiap dimanapun kita berada. Sehingga itu menjadi gambaran bagaimana di dalam tantangan, di dalam kesulitan, itu menuntun kita supaya kita tidak hanya berjalan dalam comfort zones, zona nyaman, zona yang mungkin wah sepertinya gak ada masalah. Justru gak ada masalah itu menjadi suatu berbahaya dalam kehidupan kita. Tetapi dalam tantangan, dalam sebuah pergumulan, itu mengajarkan kita untuk lebih dewasa, mengajarkan kita untuk lebih menjadi pribadi yang terbentuk di dalam setiap mungkin kita mampu survive, kita mampu memberikan sebuah kontribusi, baik dalam dunia pekerjaan kita, baik dalam lingkungan komunitas, bahkan di dalam setiap kehidupan keluarga, sehingga Roh Kudus itu hadir, bahkan kita membawakan damai, peace, memberikan sebuah kedamaian dimanapun kita berada, meminimalisir segala apapun yang mungkin kadang-kadang lebih suka membawa keonaran daripada membangun sebuah kebaikan itu lebih sulit. Tapi justru inilah kita belajar, kita memerlukan Roh Kudus pribadi yang setia di tengah kondisi apapun. Demikian firman Tuhan, biarlah firman Tuhan di momen Pentakos ini adalah menjadi satu momen yang tidak hanya menjadi story ataupun menjadi sejarah yang mungkin hanya kita peringati, tetapi menjadi sesuatu momen sakramen, itu menjadi satu hal yang bagi setiap kita umat Kristen adalah kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang memberikan kreativitas, memberikan setiap kita segala kebijaksanaan dalam menyikapi sebuah persoalan kehidupan yang kadang-kadang secara manusia kita mungkin wah impossible. Tetapi Roh Kudus memampukan kita untuk percaya bahwa sesulit apapun ataupun kondisinya mungkin baik kita ataupun orang lain tidak mampu, tapi justru kita dituntun bahkan melalui orang lain pun kita bisa diberikan pengertian, bahkan melalui apapun Roh Kudus bisa berkarya. Jadi itu membuat kita mengerti bahwa melalui segala situasi ataupun lingkungan itu mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang percaya yang tidak menyalahkan siap segala apapun yang menjadi membuat kita tuh merasa cemas, takut, hopeless, tetapi ada kegairahan yang firman Tuhan katakan di sini adalah sehingga itu menyertai kamu sepanjang hidupmu, bahkan sepanjang akhir hidupmu, sehingga kehidupan kita mengakhiri dengan baik, finishing well. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam moderasi.
1: Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Maju Freddy Hasi.

Yan Sihotang dalam program Mimbar Agama Kristen hari ini dengan tema Parakletos, penolong atau pembela. Berdasarkan Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi penguatan bagi kita semua untuk tetap percaya bahwa Roh Kudus senantiasa hadir sebagai penolong, penghibur, dan pembela dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan sampai berjumpa kita dalam Mimbar Agama Kristen berikutnya. Shalom.

Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.

mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Ya baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada perakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam para pendengar Postu RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renia Nata akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kalimantan Tengah edisi esok hari Senin 25 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan cuaca akan berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu pada siang hingga sore hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah, kecuali di wilayah Kabupaten Pulang Pisau bagian utara, Gunung Mas, Kapuas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, dan Kota Palangkaraya yang masih diperkirakan berpotensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 60% hingga 100% dan kondisi angin esok hari diperkirakan dominan berhembus dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat pula disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang. Serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih kembali rekan kami perakirawan Reni Anata atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar Pro 1 di Palangkaraya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan selamat malam untuk pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya, Kapuas, Butok, Lamandau, Pangkalambun, sampai di Pruk Cahu, dan yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Minggu 24 Mei 2026 dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi teman rekan saya Listia ya dalam rangkaian program Palangkaraya sore ini bersama saya Aminuddin, kami siapkan berbagai informasi untuk Anda dalam Palangkaraya malam ini, dan inilah dia Palangkaraya malam ini selengkapnya untuk Anda.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini, kanal informasi dan inspirasi.
3: Tahu estimasi tagihan listrik tanpa ribet? Sekarang gampang banget. Cuma 5 detik pakai fitur Swakem di PLN Mobile. Tinggal foto angka meter di periode 23 sampai 27 setiap bulannya. Estimasi tagihan listrik langsung muncul di layar kamu. Privacy terjaga, tagihan listrik terkontrol, mudah, gak pakai ribet. Ayo Swakem, nikmati kemudahan dan manfaatnya.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadirkan untuk Anda mini drama dengan judul Denting Tengah Malam.

0: aku gak bisa ta musiknya gak terlalu serem gitu openingnya.
1: Alah, lah namanya kisah horor.
0: Iya sih.
2: Nah, ini udah pas waktunya kita kumpul nih.
1: Yeay, dateng deh cemilan. Loh, Linanya mana?
2: Bah!
1: Astagfirullahaladzim. Heh, ini belum resmi mulai ya. Kartu kuning.
2: Sorry. Nih, minumannya Paduka Suprayoga.
0: Asik, lengkap list temen nonton. Teman kita gibahin makhluk halus malam ini.
1: Gibah jare. Ya wes, siapa dulu yang bersedia berkisah sik di pertemuan kali ini?
2: Aku yok, aku sik.
1: Baiklah, silakan Tuan Putri Sita Marlena Peduli Sumatera.
3: Baiklah. Jadi, ini kisahnya dari temanku, si Intan.
4: Intan. Yang katanya indigo itu, Tasit.
3: Nah, iya, bener. Yang kapan hari kita sempat nongkrong di kafe Senen itu, yang kamu...
0: Loh, he? Lak jadi ngerumpi dewe.
3: Sorry. Oke. Jadi, gini.

0: Kayak biasa ya, Din. Kalau udah jam segini, ntar pasti bunyi.
1: Ih, ini udah berinding aja nih bulu kuduk. Kelihatan?
0: Ya mana kelihatan, wong kelap gini.
1: Ya makanya, nyalain lampunya. Terus kamu jangan jauh-jauh dong.
0: Ya, aku gak geser sama sekali ini.
1: Sini-sini agak mepet. Duh, kok jadi dingin gini sih?
0: Iya, takut itu. Otot mau nginep sini.

0: Itu beneran?
1: Iya, beneran. Biasanya kalau pas liburan gini kan sepi.
2: Aduh, kok beneran bunyi sih?
1: Gimana? Mau turun?
2: Kamu yakin?
1: Ya, aku sih terserah kamu. Aku sendiri udah lihat kok.
0: Ih, kamu kok bisa setenang itu sih?
1: Lah emang kenapa, Din? Kan gak ganggu. Toh, suaranya bagus.
0: Sakit emang ya, nak?
1: Ih, turun gak?
0: Iya deh. Tapi beneran gak apa-apa kan ya?
3: Itu piano bunyi sendiri mesti pas tengah malam.
4: Iyo, si Intan bilang gitu. Nah, temennya mau buktiin.
5: Level 4 ini pedes ya. Main merinding aku.
4: Merinding yuk. Tapi minumku yuk jadi sikat lah.
5: Sorry, refleks. Terus, sit.
4: Nah, si Dina tuh akhirnya mau turun buat lihat sendiri.
1: Tuh, pianonya ketutup kan? Ruang tengahnya juga gelap.
0: Astaga, kok bisa?
4: Ayo turun. Sini aku kaneng. Pelan aja.
0: Aku takut, Atan.
1: Gak seperti yang kamu pikir kok.
0: Ayo, pelan-pelan dong jalannya.

0: Lalu berjalan ke ruang tengah, mendekati piano tua itu, dan dari belakang tiba-tiba terdengar suara wanita dengan nada tidak senang.
1: Sedang apa kalian?
2: Astagfirullah. Selamat tengah malam, Tante.
3: Bu Ratna, kami hanya ingin lihat ini.
1: Lihat apa?
2: Saya yang pingin kok, Tante.
1: Kalian ini, kenapa gak tidur? Malah keliaran.
3: Bu, kami...
2: Udahlah, Intan, yuk balik kamar aja yuk.
1: Tunggu, tetap di sini.
2: Tante mau apa sama piano itu?
3: Shh, tenang, tuh lihat.
1: Ini rekaman Caca waktu main piano ini. Waktu dia masih hidup.
3: Oh, jadi itu.
1: Iya, saya biasanya muter rekaman ini kalau sedang rindu. Saya tunggu waktu sepi seperti ini supaya anak-anak kos gak ribut.
3: Bu, Caca pasti senang karena ibu masih seru muter ini.
2: Iya, Tante, pasti.
1: Iya, terima kasih. Sekarang kalian naik sana tidur lagi.
4: Wala rekaman, garai parno ae rek tante itu.
3: Tapi anu, itu belum selesai.
5: Hah? Lah terus?
2: Gak enak ini perasaanku.
0: Iya, karena waktu mereka naik ke kamar dan rekaman sudah dimatikan Tante Ratna, piano itu beneran main lagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Din, kemarin malam pas saya sembahyang, kamu putar musik keras banget.
1: Aduh, maaf ya, Sa. Saya kira Bapak lagi pergi. Kuping saya lagi aktif-aktifnya, tapi ingatan kadang libur, Pak Yasa. Maaf ya.
0: Ya, nggak apa-apa. Asal jangan ganggu yang lain ibadah. Itu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa, hormat kepada keyakinan orang lain.
1: Nah, betul Pak Yasa. Saya juga belajar, hormat itu nggak nunggu Idul Fitri, tapi seharusnya tiap hari sih, Pak.
0: Nah, itu baru kemanusiaan yang adil dan beradab. Waktu saya sakit, kamu yang pertama kirim bubur. Padahal, kamu nyalain kompor aja, nggak bisa.
1: Pak Yasa, namanya juga usaha, Pak. Tapi saya sadar, kita ini beda tapi tetap satu jalan loh, Pak.
0: Itu dia, Din. Persatuan Indonesia. Kalau tetangga udah akur, komplek kita juga adem terus.
1: Dan, kalau ada yang nggak cocok ya, Pak Yasa, ya tinggal duduk rembuk aja. Jangan langsung ngambek, lalu update status. Betul kan, Pak Yasa?
0: Ah, kamu ini. Makanya ada musyarah, biar pelan, asal mufakat. Nggak perlu tinggi suara, yang penting tinggi pengertian.
1: Setuju, Pak. Kayak kemarin, aku yang ngumpulin iuran ronda, Pak Yasa yang catat-catat namanya. Kerjasama, nasib, tapi beda-beda ya, Pak Yasa, ya.
0: Itulah keadilan sosial, biar nasib beda, Din. Ringan sama diginjing, berat, panggil aja yang muda.
1: Yah, Pak Yasa, tapi kalau tiap hari dipanggil, lama-lama yang muda bisa pura-pura tua loh, Pak Yasa.
0: Gak masalah, pura-pura tua. Yang penting rukun dan hidup berPancasila.
1: Wah, mantep, Pak Yasa.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Ya baik pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, menit ke-35 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya. Gimana pendengar di malam hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tujuh juga semangat untuk menjalani aktivitas malamnya yang sudah mungkin ya lelah seharian dengan aktivitasnya, dan kita juga after merayakan HUT Palangkaraya Kalteng ya, Kalimantan Tengah, sorry, yang ke-69, luar biasa sekali ya excitednya. Kemarin juga yang nonton konser kayaknya hari ini pada capek. Ya namanya juga kehidupan begitu ya, kadang yang membahagiakan juga bikin lelah gitu. Nah kalau ngomongin tentang gimana caranya untuk tetap menjaga kesehatan ya pendengar ya, di kondisi seperti ini, di kegiatan yang lumayan padat merayap dan banyak banget aktivitasnya, jangan lupa untuk minum air putih juga ya, terus juga istirahat yang cukup agar pas waktu beraktivitas yang berat ataupun banyak yang memakan apa ya namanya banyak tenaga, sehingga kita bisa prepare untuk hal itu. Nah, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya juga yang di malam hari ini ya mungkin sedang di perjalanan, hati-hati ya, jangan lupa pakai sabuk pengamannya untuk Anda yang menggunakan mobil, dan ada yang menggunakan motor jangan lupa pakai helmnya. Taati rambu-rambu lalu lintas di perjalanan dan semoga selamat sampai tujuan. Amin ya. Dan tentunya juga di malam hari ini ya mungkin masih enjoy di ujung weekendnya, karena besok kan kembali ke dunia kerja. Selamat menikmati waktu santainya ditemani Pro 1 RRI Palangkaraya dengan sajian info dan music. Rudin kali ini mau muterin lagu darinya Noah ya, Kukatakan Dengan Indah.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Merangkai kenangan sudah nganterin kita menit ke 49 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau ngomongin tentang kenangan ya pendengar ya, kita tahu banget sudah 69 tahun Kalimantan Tengah usianya saat ini. Kenangan-kenangan itu banyak banget kayaknya udah terukir ya. Rudin aja yang udah 4 tahun tinggal di Palangkaraya rasanya kayak wah, kenangannya tuh banyak banget gitu. Jadi apalagi yang orang yang udah tinggal dari lama gitu ya. Wajar aja kita cinta banget sama tanah air kita. Wajar banget kalau kita cinta banget sama provinsi tercinta kita yang luar biasa ini. Yang pasti saling mendukung, saling berkolaborasi, saling sama-sama menjaga ya. Kalau ngomongin tentang menjaga ini tidak cuma sekedar menjaga kebersihan atau menjaga apa ya namanya yang ada gitu ya. Mungkin juga menjaga alam yang begitu asri di Kalimantan Tengah. Menjaga kedaulatannya dengan baik, saling toleransi yang tinggi di bumi Pancasila yang luar biasa ini, terus juga sama-sama mendukung untuk kemajuan dan kebaikan provinsi tercinta kita. Dan kalau mungkin ada saran ataupun masukan ya, sampaikan secara baik-baik, kritiknya apapun itu kepada pemerintah begitu ya, ataupun kepada kita semua untuk mencari solusi yang terbaik. Karena kita tahu bahwa bumi Tambun Bungai ini adalah bumi yang luar biasa, bisa dibilang eksotis ya. Rudin juga sangat-sangat bangga sekali menjadi bagian dari Kalimantan Tengah, yang bisa dibilang sekarang juga udah jadi orang Kalimantan Tengah begitu, saking bangganya ya. Karena juga KTP Nudin juga udah Palangkaraya, ya saya juga sangat-sangat bangga tinggal di sini. Makanya kalau orang bilang di Kalimantan Tengah, oh seperti ini, oh mungkin dia jauh dari ini gitu kan, pandangan-pandangan orang yang gak tahu betapa indahnya Kalimantan Tengah begitu. Ya dirgahayu lah ya untuk Provinsi Kalimantan Tengah yang ke-69, selalu jadikan momen-momen setiap tahunnya pembelajaran untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Dan untuk pendengar juga yang mungkin merantau ke Kalimantan Tengah, baik itu di Palangkaraya atau di daerah-daerah lainnya ya, jagalah dengan baik kota yang indah ini ya. Kalau Nudin bilang termasuk Palangkaraya kota cantik, disebut kota cantik juga luar biasa sekali sih Nudin bilang ya. Pas banget dengan sebutannya. Dan secantik itu gak cuma cantiknya di Palangkaraya, tapi cantiknya seluruh Kalimantan Tengah, dimana ada ikon-ikon tersendiri gitu, ada budaya-budaya tersendiri, terus juga ada tempat-tempat yang luar biasa bisa dikunjungi. Sebangga itulah akhirnya Nudin tinggal di Kalimantan Tengah. Dan pendengar, informasi ini sekaligus nge-close kita di Info dan Music, karena sudah masuk ke menit 52 lepas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan nanti di pukul 21 kita bersua lagi ya dalam Melodi Memori. Untuk itu stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa edisi 2026 adalah gerbang emas bagi negara-negara yang selama ini memimpikan panggung dunia, khususnya Asia, Afrika, dan CONCACAF.
3: Dengan penambahan kuota menjadi 48 tim, peta kekuatan sepak bola global kini berubah total. Asia kini memiliki 8 slot langsung, Afrika dengan 9 slot, dan zona CONCACAF mengirimkan hingga 6 wakilnya. Ini berarti peluang munculnya negara debutan atau kuda hitam baru terbuka lebar dalam catatan ensiklopedia sepak bola kita.
2: Kehadiran lebih banyak tim dari luar Eropa dan Amerika Serikat bukan sekedar angka, melainkan bukti kemajuan kualitas sepak bola di berbagai belahan bumi. Inilah saatnya bakat-bakat tersembunyi dari padang gurun Asia hingga pesisir Afrika unjuk gigi di hadapan mata dunia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Mamburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Wah, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: aku padamu. 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Gimana pendengar? Anda masih stay bersama kami? Boleh banget yang ingin gabung di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520 3123 dalam rangkaian program Melodi Memori di malam hari ini.
1: Ke gurunku ikut denganmu.
0: Ya pendengar, kita coba sapa penelpon perdana kita di malam hari ini. Ada siapa di belakang? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam deh.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Lisa? Sehat?
2: Kabar baik, sehat selalu puji Tuhan. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Lagu ya?
0: Boleh, lagunya apa Kak Lisa?
2: Aku pilih dirimu.
0: Aku pilih dirimu dari siapa
2: dari
0: tuh?
2: Dari Harry Panhok.
0: Aku pilih dirimu, Harry Panhok ya?
2: Ya.
0: Silahkan salamnya.
2: Buat Putra CR, Bapak Tuni, Abang Agal, salam sehat selalu ya. Ayo Abang Pandu, Sasa Ayah. Buat Putra Pangkalan Bun Pak Umay. Buat Diona. Buat Diola. Buat Karim juga ya. Mungkin kita rangkul aja lah dari A sampai Z tanpa kecuali. Buat Ade Udin, salam sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam juga untuk Mbak Lisa. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya, ada siapa ini? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Malam juga, apa kabar Putra CR? Sehat?
3: Iya.
0: Kopi kita masih aman kah?
3: Aman.
0: Masih aman, kalau begitu ya. Baiklah, sambil nunggu lagu, mau lagu apa nih malam hari ini?
3: Lagu darinya Poppy Mercury.
0: Judulnya?
3: Perjalanan Cinta.
0: Sama siapa nih? Perjalanan Cinta sama siapa bang?
3: Anda aja.
0: Mau tau aja katanya ya. Oke deh, salamnya deh buat siapa?
3: Alamnya buat Melisa tadi ya, juga buat Nastasa, buat Aya, Mbak Ayu, terus Kak Freddy, Pak Mai, terus buatnya Bunda Pri, juga buatnya
0: siapa nih?
3: Mak Diona, Pakalan Bun, Tony,
0: baik.
3: Mas Oh, juga Pak Demi, Pandu, juga Bu Wiga ya. Terus yang lainnya kita rangkul aja bang ya, dari A sampai Z aja. Bang Udin, selamat malam, terima kasih.
0: Oke, selamat malam, terima kasih juga untuknya Bang Putra CR. Kita sapa lagi penelpon kita, ada siapa di belakang nih pendengar? Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Ken.
0: Selamat malam, Kiaman. Narek kabar Anda?
4: Kabar berharap itu.
0: Mangat tutup Anda, tenah lah.
4: Mangat, tapi belasut Anda,
0: Ken. Iyo.
4: Sakit mendung, tapi halulin dia belasut.
0: Tegi Kia, pepatah mengatakan mendung belum tentu hujan. Siapa tahu belasut lah.
4: Tutup. Jadi... Nah, iya, nah kan kita tetap bersyukur
0: kalau mau naik. Setuju, Mak.
4: Setuju, iyalah.
0: Sepakat aku tenang. Hendak lagu narai malam tenang, Mak.
4: Aku tuken hendak menyene lagu bara Demi Hasan.
0: Demi Hasan, narai judulnya.
4: Putus di ujung rindu.
0: Aduh.
4: Tak kenang pika, putus di ujung rindu kalah.
0: Dia mangat-mangat.
4: Iya, tak metu cinta jin. Punah persemi kembali kunita
0: bujur.
4: Anak punah menggebu-gebu
0: tiba-tiba putus
4: jaman dua kenapa pikiran
0: teh aduh pehek mah
4: gak pegampang pehek kuluk mikir ah
0: pehek kuluk pehek ate gitu nama
4: iye lalau tuh teh tapi gitu lagu ya kan lah
0: iyo semoga dia kehidupan italah
4: jadi bakas kelike itu nanarai mikir ike jadi memikir nampin kebakar sih, jadi kesingat kekani kekate, takuluk jadi berputih.
0: Detaluhi, namanya juga TG perasaan, namun TG cinta, tenar aja. No, biar kebakas narai itu nama. Amun teh ge perasaan teh ge kia, mun suka sayang teh nanti taluhi.
4: Aku nakin mikir dapat ulo aku bakas-bakas borangas karena aja mikir ko.
0: Iya.
4: Oh, jejon bakas tu miskin jejon bakas jejon berdarah. Tapi narai dia mangat cinta sama tu bersemi tengah.
0: Bujur.
4: Saya ngapu tege iji mendua akai perasaan kurang.
0: Bujur.
4: Yang jiwa jatuh. Nah jadi ini mahalau ndai. Tapi sama-sama mengkeme iji metu cinta jadi bersemi tege iji mendua. Ya kalau kan.
0: Bujur. Tutu.
4: Lagu tege kan lah.
0: Tege silakan salam nama ndai.
4: Salam hello lah. Akan akeng keminudin lah. Salam sehat, salam berhijab.
0: Amin, amin.
4: Akan Andi Kursiana, matakan Putra CR, Pahari Sasa, Pahari Sasa rajin anu, narai request lagu gitu.
0: Iya,
4: Iya, lagi jamin iku mengulang indai, mengingat sejarah masa lalu.
0: Iya.
4: Matakan Bang Tuni lah, Bu Susi, akan Bang Pandu. Ya lupa kia akan Pak Weni, akan Mas Dede lah, Wang Sampit, Pangkalan Bun, Putra Pangkalan Bun kia, Mas Dede, mungkin akan Mama Yuda dan Bang John, Bang Naparo yang putri, mungkin akan Bung Predi lah, Wang Bumi Cendrawasi lah, Merauke, beserta istri tercinta ya Bu Utri. Dan saya rasa sampai hete hello lah Juli ku maafin tunda pahari begini piti lah aku bapak meme atau alias bengagau lah mundur pamit hello
0: iya
4: akan nakeng ku hati bulikin lah
0: siap ma
4: jadi elak lala laju sampai rumah buah-buah kita berdoa supaya tiruh kantuk kita mangat
0: bujur ma
4: jadi Kutai aku lah, selamat malam kan lah, terima kasih.
0: Selamat malam kia, terima kasih akan mama ke Pak Meme. Jadi bergabung kia barat telepon itu anda orang lah. Bujur tutup sama Pak Meme. Nah, soalnya kalau kita tidur enak tuh, mangga tutup lah. Enak sekali rasanya. Karena yang kita pikirkan adalah hati yang tenang gitu ya. Tanpa banyak beban pikiran dan tidur yang nyaman. Makanya kata orang istirahat yang cukup itu sangat-sangatlah penting. Maka dari itu juga kita harus banget yang namanya menjaga kesehatan di tengah kondisi seperti ini dengan cara menjaga pola tidur dengan baik ya. Kita sapa lagi pendengar penelpon kita di malam hari ini ada siapa? Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam.
5: Nadine Mori.
0: Halo, apa kabar Mama Sri?
5: Oh gitu kan, sehat selalu. Sudah di dalam kelambu. Kalau anak-anak menantu di depan lagi santai.
0: Gimana oh, gimana cuaca? Gimana cuaca di sana?
5: Di sini cuacanya agak cerah. Ada yang rupanya ya ciri-ciri yang mau hujan. Semoga enggak hujan. Besok mau mancing.
0: Bukannya besok Senin? Enggak, yang
5: lebih jalan-jalan.
0: Bukannya besok
5: kenapa,
0: Senin?
5: Bang?
0: Bukannya besok Senin? Enggak masuk kerja.
5: Aku sudah enggak kerja sudah.
0: Oh,
5: udah purna tugas dari bulan Maret kemarin.
0: Walah. Oh, tinggal menikmati jadi masa
5: nikmati hidup. Nikmati ya, nikmati betul. Hidup tuh sudah bersyukur.
0: Wah. Mangat tutup. Enggak
5: ada yang kita pikir sudah anak-anak kan cuma bukannya pamer mohon maaf ya sudah cuma bekerja kan enggak ada dipikir lagi.
0: Mangat tutup jeo memisi.
5: Iya itu kita happy-happy aja gembira aja sama anak menantu sudah.
0: Kalau kami besok
5: tapi jangan. Jangan ya tinggal di rumah aja kalau kita tinggal di rumah enggak kerja juga enggak ada bisa dapat apa-apa.
0: Biar bergerak juga kita, badan ya.
5: Ya nanam segala apotik lombok apa di sekitar rumah itu aja harus olahraga.
0: Iya biar ini ya biar.
5: Seperti bilang Pak Bimo, aku kan berteman Pak Bimo itu kena ipar aku juga. Pak Bimo mantan ano kepala apa tuh Kominfo di Murung Raya. Beliau sudah tinggal pindah di Palangkaraya. Itu iparku.
0: Walah.
5: bilangnya harus olahraga, keluar keringat.
0: Iya, makanya aktivitas. Kalau
5: kita yang, ya, kalau kita yang tinggal di rumah bisa nggak lama kena stroke.
0: Jangan gitulah, harus.
5: Aku bukan juga, bukan yang nyindir orang, enggak itu. Itu kalau saya rasakan di rumah, itu kalau baring ya diam di rumah, pegang-pegang HP, bisa badan terasa demam.
0: Iya.
5: Jadi kita terjalan-jalan. Ada aja yang ikan di rumah nih, ada enggak ya, kita enggak bisa dapat beli, tapi enak kan ikan dapat mancing itu. Kalau di ya, kalau ditarik ikan, aduh, pancing ditarik ikan ramai, gembira hati.
0: Iya. Oke deh, Mama Sri mau lagu apa malam hari ini?
5: Udah dikirim tuh.
0: Oke deh. Bang Amin. Siap, salamnya silahkan.
5: Ya, sudah dikirim. Enggak usah dikasih tahu aja, judulnya sudah ada dikirim di WhatsApp.
0: Siap, siap, siap.
5: Salamnya buatnya Bang Aga, buatnya Mbak Weni. Kemana Mbak Weni? Enggak pernah ikut gabung nih.
0: Sering gabung.
5: Tabitere, Mbak Sasa juga. Buatnya Mbak Angel, buatnya Mbak Ayu, masa Ayu Masohi itu aku dengar ikut gabung di RI Manado. Ada tadi malam, aku malam tuh kalau sebelum Meladi Memori gabung, gabung ke bilang dengar RI Manado. Ramai juga di sana tuh orangnya, ramai.
0: Seru ya.
5: Dan buat semuanya Bang, okay, tanpa terkecuali dari A sampai Z, karena untuk mempersingkat kan waktu, nanti dimarahi yang lain nanti kalau terlalu lama ngobrolnya.
0: Siap.
5: Mudin beserta operatornya selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Kalau pulang nanti hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Amin. Dan bisa berkumpul bersama keluarga tercinta.
0: Amin. Nah,
5: terima kasih, selamat malam, salam sehat.
0: Terima kasih, selamat malam, salam sehat juga. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, ada siapa? Halo, selamat malam.
6: Halo, selamat malam juga Mas An.
0: Malam juga, panjang umur. Baru dicari sama Mama Sri tadi. Kemana katanya Mbak Weni gak nongol-nongol?
6: Ada dong ini.
0: Iya sibuk, Mbak Weni sibuk lagi ngurus itu. Kan tadi malam ya puncaknya ya, seru banget nonton Tim X.
6: Sibuk banget di sana tuh.
0: Tadi malam nonton konser Tim X gak?
6: Iya dong.
0: Nudin juga nonton. Iya, terus tiba-tiba pulangnya capek banget, ramai banget ya di bundaran kemarin.
6: Ya ampun manusianya ya.
0: Aduh, kayak lautan manusia. Abis keluar itu sampai jam berapa ya Nudin, kalau bisa keluar itu jebak itu jam 1 apa ya? Baru bisa keluar dari jebakan macet ya? Saking merayapnya.
6: Oh lala.
0: Aduh, belum lagi jingkrak-jingkraknya. Aduh, karena suka banget sama Tim X.
6: Iya dong, aku juga suka loh. Apa band itu ya?
0: Oke deh, Mbak Wen, mau lagu apa ya malam hari ini Mbak Wen?
6: Lagunya yang mana ya?
0: Ayo, Melodi Memori kita nih.
6: Ini aja deh dari Obi Masak ya.
0: Obi Masak judulnya.
6: Oh, abadi namamu di hatiku.
0: Ada. Abadi namamu di hatiku ya. Salamnya ya, silahkan.
6: Papa kutisi boleh?
0: Apa tuh? Mau apa?
6: Ini aja deh, papa apa ya?
0: Apa?
6: Itu aja deh yang anggrek bulan. Apa itu ya?
0: Anggrek ungu.
6: Lain. Yang itu yang duet sama Rano Karno tuh loh.
0: Aduh, nggak tahu lagi.
6: Ria Irawan, anggrek bulan, setangkai anggrek bulan.
0: Setangkai ya? Anggrek bulan, Ria Irawan ya.
6: Iya.
0: Coba gitu. Kita cari. Salamnya silahkan dulu.
6: Tadi Mama Sri ya.
0: Enak
6: dong, udah purna ya, nggak sibuk-sibuk lagi.
0: Makanya mancing tuh, seru banget bisa mancing. Pengen ikut mancing itu juga.
6: Iya sih. Enak loh, udah purna ya.
0: Iya. Boleh, kita ucapkan selamat aja dulu ya untuk Mama Sri ya.
6: Iya, selamat menikmati. Ya, udah purna tugas ya. Tinggal menikmatin aja, sehat selalu ya.
0: Amin.
6: Mama Sri. Gak kayak Weni.
0: Masih berkutat dengan file-filenya ya.
6: Salam juga untuk tadi Mbak Elisa ya. Bapak Meme juga sehat selalu ya. Terus juga buat Bapak Tony. Ibu Susi juga. Terus Mas Pandu. Mas Karim juga. Mm-mm. Pak Freddy non jauh di sana ya. Mbak Sasa juga. Mas Lanius, terus siapa lagi ya? Kayaknya untuk semua deh ya. Tadi malam Mas An nontonnya sama siapa sih?
0: Hah? Nonton sama teman-teman kita ya.
6: Teman-teman tanda kutip ya.
0: Tapi kami itu kayak berangkatnya bertiga gitu ya. Tapi sampai ke tempat konser kita malah ketemu banyak teman lagi.
6: Nah, itu dia.
0: Iya, jadi kayak ya. Sampai di situ malah jadi kayak 10 apa 12 teman jadinya.
6: Seru ya.
0: Seru banget. Sering-sering deh ngadain yang kayak gitu ya.
6: Yang penting duitnya banyak enggak apa-apa.
0: Itu Bapak Gubernur yang pikirin ya.
6: Bapak jangan pelit duit dong, Pak. Ayo dong lagi ya.
0: Oke.
6: Okay. Besok tuh di kelas 1 kalau sudah sampai ke kantor.
0: Baik.
6: Oh, ya. Salam juga untuk mama papa ya. Sehat selalu juga. Papa belum bobok tuh, masih ada dikerjain tuh.
0: Aduh, Pak jangan begadang, Pak ya.
6: Enggak juga sih, kan besok juga harus kerja.
0: Okay
6: Mama sih lagi menyulam loh, Mas An.
0: Silakan.
6: Ya udah, nanti Mas An pulangnya hati-hati ya.
0: Siap.
6: Jalanannya di 30 aja naik lagi.
0: Aduh, dari ya naik ya daripada 20 ya. Oke deh. Oke deh.
6: Ya udah segitu aja dulu ya. Lagunya ditunggu.
0: Siap.
6: Pantunnya belum ada loh Mas ya.
0: Iya, nanti dibungkus di next pertemuan aja ya.
6: Oh iya. Fotonya foto Mas Andi Hanson aku ini loh.
0: Oke okay deh.
6: Ya udah segitu aja dulu ya.
0: Nggih.
6: Selamat malam ganteng. Dadah bye.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih untuk Mbak Wen ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya ada siapa. Halo, selamat malam.
7: Malam Mbak Dimori.
0: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
7: Kabar baik, akhirnya tembus berapa kali ya? 20 lebih kali rasanya.
0: Rebutan, sana sini banyak banget yang gabung ya, ini
7: banyak,
0: juga
7: banyak penggemarnya.
0: Alhamdulillah, ya artinya masih dicintai masyarakat lah ya RRI. Apalagi program Mbak Dimori. Oke deh Mbak Sasa, mau lagu apa malam hari ini?
7: Tadi pemainnya putus di ujung rindu lah. Nila Anuja. Tersenyumlah kasih dari Tias Drastiana.
0: Tersenyumlah kasih dari
7: Tias Drastiana.
0: Oke. Silakan salamnya.
7: Salamnya buat Mbak Weni tadi lah. Salam sehat lalu. Terus buat pemainnya. Putra CR, Putra Pangkalambun, Mas Rede Pangkalambun, Mas Pandu, Risa Rian, terus Bu Iga, Maida dan Bang Jonnya, kayaknya buat semua aja lah dari A sampai Z.
0: Siap.
7: Buat Taminuddin dan operatornya, salam sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, cepat dapat jodohnya.
0: Amin.
7: Selamat malam, terima kasih lagunya ditunggu. Dadah, okay. Bye-bye.
0: Malam, terima kasih juga untuk Mbak Sasa ya. Kita sapa lagi penelpon kita di malam hari ini ada siapa. Halo, selamat malam.
8: Ada ke selamat malam.
0: Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bang Edo Permana nih kayaknya nih.
8: Nah, salah juga.
0: Berarti Bang siapa ya? Bukan Edo, berarti Bang Dede nih. Pangkalambun.
8: Iya, itu mah benar.
0: Lama banget gak dengar suara Bang Dede, kemana aja Bang?
8: Kemana aku itu hampir tiap malam kalau ada di rumah itu sering memantau terus cuman itu masalahnya
0: apa
8: keriting nggak bisa masuk
0: Rame banget. Ini aja udah berapa nih Bang Dede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bang Dede penelpon ke 8.
8: Oh begitu. Alhamdulillah bisa tembus.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Pangkalambun? Sehat kita Pangkalambun. Gimana cuaca? Iya.
8: Cuaca di sini cerah. Tapi belum hujan nih udah berapa hari ya.
0: Iya.
8: Udah semingguan ya.
0: Walah, gimana kalau di Palangka agak panas sih malam ini?
8: Biasanya kan kalau Palangka hujan di sini hujan.
0: Gitu. Oh iya.
8: Malam kemarin, malam apa ya?
0: Mm-mm.
8: Malam Sabtu, malam Minggu. Iya. Malam Sabtu kan itu hujan kalau misalnya Palangka ya?
0: Iya. Kemarin itu.
8: Di sini enggak ada itu, belum. Bukan nggak ada, nggak hujan iya. Itu belum.
0: Kayaknya juga.
8: Biasanya kan giliran ya.
0: Iya, ini kayaknya masih di puncak-puncaknya musim kemarau sih Bang.
8: Apalagi sekarang agak gersang gitu.
0: Iya, gersang kering Bang, kering sampai ke dompet-dompet Bang.
8: Nah itu yang aku tuju itu gersang dompet. Masalahnya begini.
0: Iya. Apa nih yang jadi masalah?
8: Sawit, nah sawit, ada sawit tonase itu turun.
0: Oh, aduh. Lagi turun ya.
8: Kemarin bulan 5 awal gitu ya. 5 awal itu masih 3.100, 3.200.
0: Sekarang
8: di
0: udah
8: tingkat ini peron. Sekarang ini hari tadi ini 24.
0: 24 ya. Itu tuh biasanya faktornya kenapa sih, Bang? Turun itu biasanya
8: ini kemarin kan, kemarin menurut informasi kemarin kan turunnya langsung 800, 900. Ini baru seminggu ini kalau nggak salah. Gara-gara ini apa namanya, kemarin tuh ini jadi
0: minyak
8: sekarang ditangani BUMN.
0: Ditangani BUMN
8: keluar. Tapi kan tujuannya pemerintah kan bagus, jadi nanti harga sawit jangan sampai ditentukan oleh negara lain.
0: Iya, harus kita. Tapi ya
8: kemungkinan
0: kan?
8: kemungkinan ini namanya aja feeling ya.
0: Iya.
8: Kemungkinan ini bulan 6 akhir kayaknya. Udah 3.5-an kemungkinan.
0: Amin, ya amin, kita doain aja ya kan Bang ya.
8: Ya bener, soalnya ini aku tuh. Ya Allah, ya kalau punya banyak gitu kan, rata-rata gitu.
0: Iya.
8: Rata-rata ya sedikit punya ya.
0: Oke deh.
8: Kalau punya banyak sih masih bagus.
0: Iya. Baiklah ya, Bang Dede. Kita kayaknya seru banget kalau ngomongin harga sawit ya. Lagu dulu deh.
8: Oke. Lagunya ya. Lagunya ini aja lah.
0: Apa?
8: Sebening kaca, Pak. Kupu-kupu kertas aja.
0: Kupu-kupu kertas dari siapa tuh?
8: Dari siapa aja lah.
0: Kita coba carikan ya. Salam dulu deh, silakan.
8: Salamnya buat Pak Sasa tadi ya. Buat Pak Agau juga.
0: Ini kayaknya perlu nih Bang Dede nih.
8: Iya ini gimana ya. Agak-agak gimana. Tadi bersin-bersin soalnya.
0: Iya.
8: Gitu.
0: Iya
8: buat Kalteng ya. Hayu Kalteng yang ke-69 ya.
0: Betul.
8: Kata Bang Ustaz tadi malam. Mudah-mudahan semakin aman dan kondusif.
0: Amin.
8: Kalimantan Tengah. Terus semua program pemerintah mudah berjalan lancar. Dan semua masyarakat bisa menikmati atau merasakan pembangunan merata. Itu ya. Salamnya buat semua aja.
0: Siap.
8: Tanpa terkecuali. Mudah-mudahan semua pada happy. Siti.
0: Amin.
8: Sehat selalu. Mm-mm. Semua lancar selalu.
0: Siap.
8: Dan kembali lagi mudah-mudahan cepat naik lagi harga sawit.
0: Amin. Amin, amin, amin. Kita doakan bersama ya.
8: Terima kasih ya. Terima kasih.
0: Baik.
8: Mudah-mudahan semua lancar.
0: Amin.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Dede di Pangkalambun ya. Ya pendengar, kita tahan dulu untuk telepon ataupun WhatsAppnya. Kita akan terima lagi di segmen berikutnya. Kita puterin dulu lagu-lagu yang udah masuk di playlist kita di malam hari ini ya pendengar ya. Dan tentunya juga stay tune terus di Pro 1 RRI Palangkaraya, karena semakin malam semakin ramai yang pengen gabung ya. Dan itu juga cuaca cukup mendukung di wilayah kota Palangkaraya di sekitarnya. Untuk Anda yang mungkin sedang ingin beristirahat, yang perjalanan jauh juga hati-hati di perjalanan. Selamat menikmati lagu-lagu yang sudah di request pendengar. Dan nanti mungkin kita akan kembali balik di ruang dengar Anda untuk menyapa pendengar kembali yang ingin bergabung nanti di layanan telepon kita 0536322179 atau di layanan WhatsApp kita 0811520313 nya di segmen berikutnya.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Unit pembangkitan Kalsoltank merupakan salah satu unit dari PT PLN Nusantara Power yang mengelola pembangkit listrik peaker terbesar pada sistem interkoneksi Kalimantan. Seluruh pembangkit yang dikelola memiliki keunggulan sebagai Black Star dalam sistem kelistrikan Kalimantan, sehingga menjadikan peran PLN UP Kalsoltank sangat strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Kalimantan, khususnya di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Visi PT PLN Nusantara Power UP Kalsoltank berkomitmen menjadi unit pembangkit yang andal dan aman melalui sinergi seluruh lini untuk mendukung kinerja perusahaan. Misi, menurunkan gangguan pembangkit, meningkatkan pemeliharaan dan kompetensi SDM, mendorong digitalisasi, serta memperkuat swakelola guna meningkatkan keandalan pasokan listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank mengelola 4 unit pembangkit utama, yaitu PLTMG Bangkanai dengan kapasitas 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, serta PLTD Maburai 2 MW. Keempat pembangkit ini menjadi tulang punggung dalam menjaga keandalan pasokan listrik, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oksigen adalah suatu unsur zat yang diperlukan bagi makhluk hidup. Tapi tahukah kamu bahwa 70 hingga 80% oksigen yang kita hirup dihasilkan oleh tumbuhan laut yang hampir semuanya adalah ganggang laut? Jadi, keberadaan laut dan seluruh kehidupan di dalamnya sangatlah penting untuk memproduksi oksigen yang kita hirup. Menjaga keberadaan laut dan ekosistem di dalamnya berarti kita turut menjaga ketersediaan oksigen untuk kehidupan kita.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepet.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
1: Pa, Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: bencana banjir tidak bisa diprediksi kapan terjadi. Namun, saat curah hujan tinggi, biasanya sering menimbulkan bencana banjir. Bencana banjir bisa merugikan banyak orang sebab banjir bisa memberikan berbagai dampak baik kesehatan maupun terhadap lingkungan. Dampak banjir terhadap lingkungan, bencana banjir bisa menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana. Karena banjir yang menerjang bisa merusak rumah penduduk, gedung, kendaraan, dan juga merusak fasilitas sosial. Banjir yang meluap hingga di jalanan dapat menimbulkan masalah. Salah satunya adalah lumpuhnya jalan transportasi, sehingga warga, baik pejalan kaki ataupun pengguna kendaraan, tidak bisa melewati, dan tentu hal ini akan menimbulkan kerugian. Luapan air karena banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor, dan tidak sedikit sampah yang berserakan. Tentu hal ini akan mencemari lingkungan dan juga menimbulkan berbagai macam penyakit. Semakin deras hujan turun, maka semakin tinggi air banjir yang menyebabkan tanah dan jalan terkikis dan menjadi longsor.
1: Kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
2: Amat sih.
1: Iya nih, ada urusan. Ayo.
3: Yoi, hati-hati, bro. Yoi,
2: hati-hati ya.
3: Hati-hati, bro.
4: Baterainya sekalian, Pak.
5: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
4: Iya, Pak.
5: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
4: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
5: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
6: Don't move. Don't tegas.
5: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
7: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

teman-teman Pro 2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: Halo teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
1: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area pribadi. Cuma Mama sama Papa yang boleh melihatnya.
2: Betul, hanya untuk Mama dan Papa.
1: Nah, pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
2: Aku tahu, aturan tidak lali lapor, bilang tidak lali menjauh, dan lapor Mama dan Papa.
1: Tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
0: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari, lapor.
3: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun. Sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 RI Palangkaraya, pukul 23 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan untuk Anda Jazz Music 1 jam ke depan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone, atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby, dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak yang berada kurang dari minus 2 standar deviasi atau SD berdasarkan tinggi atau umur. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan perkembangan fisik. Sedangkan dampak jangka panjang seperti menurunkan kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan meningkatkan resiko terkena penyakit diabetes, obesitas, stroke, dan disabilitas pada usia tua. Menurut Kementerian Kesehatan, rekomendasi isi piring terdiri dari lauk hewani, lauk nabati, makanan pokok, dan buah serta sayuran.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: Tolong ambilin buku itu dong.
2: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim Sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
1: "Kak, ambilin buku itu dong.
3: Tolong!"

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 24 Mei 2020.

Salam bahagia, saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 1, Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan juga aplikasi RRI Digital, membawakan acara siaran pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, Merdeka! Merdeka!

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dan juga pemirsa YouTube RRI Palangkaraya Official, kami hadir kembali untuk Anda dalam Mutiara Pagi Pro 1 di 95,9 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Anda bisa simak, Anda bisa dengarkan setiap hari di pagi hari Pro 1 hadir dalam Palangkaraya pagi ini. Dan pendengar, seperti biasa kami hadirkan ceramah agama Islam dalam Mutiara Pagi, kembali hadirkan informasi, ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kehidupan kita bersama dengan narasumber yang berkenan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan kali ini kita akan membahas tentang makna Idul Adha bersama saya Setiarsyah dan juga narasumber yaitu Ustadz Haji Muhammad Ansori, SOC MPD. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eno.
0: Apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah, Mas Eno sendiri?
0: Alhamdulillah baik Ustaz, sehat, masih kita diberikan iman, sehat begitu Ustaz ya?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, dan Ustaz tidak sendiri, ditemani kembali dengan salah seorang mahasiswa bernama Roni Saputra. Assalamualaikum Roni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Roni ini dari mana Ustaz?
1: Dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya.
0: Oh, saya pikir dari Pulau Jawa lagi.
1: Fakultas Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam.
0: Oh ya, asalnya dari mana Roni?
2: Asal saya dari Katingan.
0: Oh, dari Katingan. Oh, jadi bentar aja bisa pulang kampung ya. Iya, mau Idul Adha. Iya, baik. Roni dan juga Ustaz Ansori akan membahas tentang makna Idul Adha. Nah, silakan mendengar jika Anda ingin bergabung bersama kami. Silakan untuk mengirimkan pesan WhatsApp atau langsung menelpon kami di 0811-520-3123 atau di 0536-322-1779. Dan sekarang kita dengarkan dulu penjelasan apa makna Idul Adha dari Ustaz Ansori dan juga Roni Saputra. Silakan Ustaz.
1: Iya, makasih Mas Seno. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdalillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya, berkah-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua. Dan juga syukur kita akan nikmat yang telah diberikan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah. Dan tidak lupa pula selawat serta salam selalu dihaturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut yang setia hingga akhir zaman insyaAllah termasuk kita semua. Amin Allahumma amin. Para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Palangkaraya saja, Palangkaraya di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga penyiar yang Mas Seno ya. Yeah. Terkait dengan tema kita makna Idul Adha, ya ini diangkat sebagai topik karena sebentar lagi ya Mas Seno ya, dalam hitungan hari kita umat Islam akan merayakan suatu perayaan yang besar ya, yaitu Hari Raya Idul Adha. Ya, supaya kita mengetahui ya apa sih dan juga gambaran Idul Adha, sengaja hari ini kita jadikan topik ya Mas Seno ya, supaya lebih memahami ya. Untuk pengantar kita persilahkan ya Mas Seno nih ya, ada mahasiswa semangat baru, orang baru. Kita suruh nih dia menyampaikan penyampaian terkait dengan apa sih makna Idul Adha itu. Silahkan Mas Roni.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalam ala sayyidina al-mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berbicara tentang Idul Adha ya, dalam pikiran kita tidak terlepas Idul Adha ini tentang dua ibadah agung yang akan insyaallah akan dilaksanakan oleh seluruh umat muslim di dunia. Yang pertama ada ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah untuk berhaji bagi yang Allah mampukan. Dan firman-Nya, al-hajju ashhurum ma'lumat. Dan haji itu berada di bulan yang Allah tentukan. Alhamdulillah, kita telah berada di bulan yang Allah muliakan, yaitu bulan Dzulhijjah, yang dimana sebagian umat muslim yang Allah mampukan pergi menunaikan ibadah yang agung, yaitu ibadah haji. Dan ibadah haji ini memiliki ganjaran sangat besar di sisi Allah. Nabi SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Dan haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Masya Allah, ini adalah ganjaran sangat besar sekali dari Allah. Terus bagaimana jika kita belum mampu untuk pergi berhaji? Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasholli lirabbika wanhar. Fasholli lirabbik. Dan salatlah untuk Tuhanmu. Para mufassirin di sini menafsirkan fasholli di sini berarti salat Idul Id. Salat Id Idul Adha. Wanhar. Dan berkurbanlah. Kurban ibadah yang sangat agung di sisi Allah. Dia memiliki makna yang sangat indah. Makna yang pertama adalah makna cinta, keikhlasan, dan ketakwaan. Hal ini telah dibuktikan oleh Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha mahu sa'ya qala ya bunai inni ara fil manam ani atbahuka fanzur ma jatara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku bersama orang-orang yang sabar. Diceritakan bahwa ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam telah meletakkan kepala anaknya di kakinya. Dan ketika beliau hendak menyembelih anaknya, beliau menangis. Hal itu tidak terlepas dari beliau Nabi Ibrahim alaihissalam telah menanti kehadiran anak yang telah beliau nantikan selama puluhan tahun. Bagaimana hati orang tua tidak hancur, tidak sedih ketika itu? Maka turunlah firman Allah, wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadzal huwal balaul mubin wa fadainahu bidhbihin azim. Lalu kami memanggilnya, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi belasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Maka ketika itu Allah turunkan domba yang sangat besar dan Nabi Ibrahim menyembelih domba itu. Berbicara tentang ketakwaan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa." Daging-daging unta dan darahnya itu tidak sekali-kali dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaan kamulah yang dapat mencapainya. Berbicara tentang takwa, setidaknya kita dapat membahas dua faedah yang sangat penting dari ketakwaan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Faedah yang pertama adalah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Talak. وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar dari segala permasalahan yang ia hadapi. وَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Maka makna dari ibadah kurban ini adalah tentang ketakwaan, ikhlasan, dan bukti nyata cinta kita kepada Allah. Bukan karena Allah butuh kepadanya, tapi sebagai pembuktian kita bahwa kita benar-benar cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu dari ulun, nanti akan disempurnakan oleh Ustaz Haji Muhammad Ansori.
1: Iya, terima kasih. Nah, itu Mas Eno. Iya. Itu pengantar. Ya, sebenarnya yang terkait dengan Idul Adha, ya, itu tidak lepas dari yang namanya pertama sejarahnya, yang kedua makna dan keutamaannya. Tadi kan sudah disampaikan tuh oleh Mas Roni Saputra terkait sejarah ya Idul Adha. Karena yang namanya Idul Adha itu kan kalau bahasa lainnya apa itu Mas Seno ya, ya hari raya kurban, ya. Atau juga hari lebaran haji. Kenapa? Karena lebarannya di saat orang melaksanakan haji. Ya, hari berkurban di saat itulah umat muslim sedunia melakukan penyembelihan hewan kurban. Ya, bisa kambing, domba, sapi ataupun unta. Ya, jadi dah apa untuk apa mengenang kembali ya pengorbanan Nabi Ibrahim ya atas anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, itulah yang menjadi makna. Artinya pengorbanan, makna sebenarnya pengorbanan ya akan kecintaan ya terhadap apa yang disukai di dunia ini ya, ikhlas atau tidak. Sebenarnya terkait dengan tema kita ya Mas Seno ya, terkait makna Idul Adha, sebenarnya sih ada dua aja sih maknanya itu. Yang pertama adalah makna spiritual yang terkandung pada Idul Adha. Karena yang ditekankan di sini apa Mas Seno? Idul Adhanya ya. Nah, bukan Julhijjah ataupun kurbannya, tetapi terkait dengan Idul Adha. Ya, artinya yang salah satu perayaan ya peristiwa dua hari yang agung ya, yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Idul Fitrinya sudah kita lakukan ya, nah inilah Idul Adha. Jadi ada dua makna, yang pertama adalah makna spiritual, yang kedua makna sosial ya, atau mungkin di kita jabarkan ya Mas Seno ya. Ya, jadi tahan waktunya cukup. Ya, jadi apa sih makna spiritual yang terkandung di dalam Idul Adha? Ya, ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan makna ketaatan dan kepatuhan. Ya, nah inilah kembali kepada sejarahnya bagaimana seorang Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah ya untuk menyembelih anak kesayangannya ya, itu karena bukti ketaatan dan kepatuhan ya Nabi Ibrahim kepada Allah, ya dia menunjukkan nih kepatuhan yang total ya kepada Allah. Nah, inilah bentuk tertinggi dari iman ini ya, bagaimana seseorang patuh ya kepada segala perintah Allah. Cuma dalam kehidupan ini ya, apa yang menjadi tadi sudah disampaikan oleh Mas Sony terkait dengan Mas Roni ya. Terkait dengan takwa. Takwa itu apa? Takwa itu kan sering enggak ya Mas Seno ya kita apa? Jabarkan ya, takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh keikhlasan dan menjauhi larangan-larangan Allah dengan penuh kesabaran. Nah, inilah yang mengajarkan kita untuk untuk selalu ya memprioritaskan perintah Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan juga ketika ada larangan itu dari Allah, kita juga harus menghindarinya. Supaya apa? Supaya tidak mengikutinya. Ya, artinya perintah dan menjauhi itu artinya kan menerima dan menolak. Nah, itu makna yang pertama, Mas Eno, makna ketaatan dan kepatuhan. Yang kedua adalah apa? Makna pengorbanan. Nah, ini kelanjutannya. Bagaimana seorang Nabi Ibrahim ya melakukan pengorbanan terhadap anak yang dicintainya, yang kata Mas Roni tadi sudah puluhan tahun menanti nih ya diberikan anak ya, tapi diuji oleh Allah ya untuk melakukan penyembelihan. Ya, sebenarnya akhirnya diganti dengan seekor domba. Terkait dengan makna pengorbanan ini tidak hanya terbatas pada penyembelihan hewan ya, tetapi melambangkan bagaimana kesiapan umat Islam untuk berkorban yang lebih besar lagi. Terkait dengan apa? Terkait dengan harta yang kita miliki, waktu yang kita miliki, maupun tenaga untuk membantu sesama ya. Yang sangat berpengaruh lagi apa? Berkorban dengan harta ya. Dengan apa? Dengan kita membeli hewan kurban, apakah itu sapi ataupun kambing. Tapi ini Mas Seno, tidak semua ya orang yang bisa ataupun mau ya. Karena apa? Yaitu terkadang ya pengaruh dalam dirinya, ada juga cukuplah sekali seumur hidup kayak orang menunaikan ibadah haji. Padahal ini bagus kalau misalkan menjadi satu kegiatan rutinitas ya. Kenapa? Karena dengan kita berkorban itu kan mengeluarkan harta, mensedekahkan harta ya. Karena dalam hadis manakasat sadaqatan minal mal, tidak akan berkurang harta yang kita miliki dengan kita bersedekah. Ini juga sudah kita pernah sampaikan ya Mas Seno ya. Nah, itu. Terus yang ketiga terkait dengan makna spiritual dalam pelaksanaan Idul Adha ini, yaitu terkait dengan makna keikhlasan ya. Bagaimana Idul Adha ini ya mengajarkan bahwa tindakan yang dilakukan dengan ikhlas dan tanpa pamrih adalah yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana keikhlasan seorang Nabi Ibrahim dalam menjalankan perintah Allah tanpa ragu ya, menjadi teladan nih bagi umat Islam ya. Tidak berpikir tuh ya, ada perintah untuk apa, untuk melakukan penyembelihan ya terhadap anak yang dicintainya. Itu kalau tidak ikhlas tuh Mas Seno ya, wah itu berat tuh ya. Sama dengan dalam kehidupan kita sekarang ya, untuk melakukan perintah ya, sebenarnya perintah itu semuanya berat kan ya Mas Seno ya. Ya, tapi kalau tidak ada dengan keikhlasan ya, apa yang menjadi keberatan itu akan menjadi kelapangan ya, ada kerelaan, keridhaan hati untuk melakukannya. Inilah ya makna yang terkandung di dalam spiritual. Terus yang kedua ya, terkait dengan pertama tadi makna spiritual, yang kedua makna sosial ya. Nah, ini di dalamnya ada beberapa nih Mas Seno. Yang pertama terkait makna solidaritas dan kepedulian sosial ya. Kenapa? Karena salah satu aspek yang penting dari Idul Adha adalah di dalamnya ada yang tadi disebutkan oleh Mas Roni, selain kita sholat id secara bersama, berjamaah. Nah, habis itu biasanya kita melakukan penyembelihan hewan kurban, yang mana dagingnya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah untuk apa? Untuk memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial di antara umat muslim. Ya, inilah. Ya, betapa agungnya ya apa yang ada di dalam umat Islam. Tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga memikirkan orang lain. Ya, kemarin juga waktu sebelum Idul Fitri kan kita menunaikan zakat. Ya, infak sedekah itu juga termasuk juga apa? Membukakan puasa. Ya, itu juga rasa kepedulian kita kepada sesama. Nah, ini sama dengan yang namanya penyembelihan hewan kurban. Ya, dagingnya juga dibagi-bagi. Ya, untuk apa? Untuk kita rasa kepedulian kita kepada sesama. Terus yang kedua, makna kebersamaan dan persatuan. Ya, inilah di dalam Idul Adha ini kan merupakan momen penting nih, Mas. Ya, untuk berkumpul. Pada saat apa? Pada saat kita melaksanakan sholat id, ya, baik itu yang dilakukan di lapangan ataupun di masjid, ya. Nah, inilah untuk apa? Untuk memperkuat ya rasa persatuan dan kebersamaan dalam komunitas Islam, ya. Dan juga untuk membedakan nih gap ya antara si kaya dan si miskin. Nah, itu jadi berkumpul dalam satu tempat ya untuk melaksanakan perintah ketaatan kepada Allah. Terus juga makna yang ketiganya, makna penguatan ya ikatan keluarga. Karena Idul Adha ini juga kesempatan bagi satu keluarga ya untuk berkumpul ya silaturahmi, dan ketika ada dapat daging itu juga apa biasanya Mas Eno
0: dimasak bersama
1: dan juga dimakan secara bersama. Inilah yang akan menimbulkan apa ya ikatan ya batin dalam keluarga tersebut ya. Terus juga yang terakhir Mas Eno, terkait dengan yang makna sosial ini adalah tentang refleksi pribadi ya. Kenapa? Karena di dalam perayaan Idul Adha ya, ini diajak untuk apa? Merenungi kembali makna pengorbanan dan ketaatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Okay. Jadi sebagai refleksi ya, apakah kita sudah benar-benar ikhlas nih dalam beribadah atau hanya cuma menggugurkan kewajiban saja ya. Ataukah kita sudah peduli nih ya dengan sesama. Nah, inilah Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk kita apa? Untuk evaluasi diri dan memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hubungan kita juga dengan manusia. Hablum minallah dan hablum minannas. Nah, itu Mas Seno.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, sudah kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Ansori dan juga Roni Saputra ya, mengenai makna Idul Adha. Iya. Pendengar, silakan jika Anda ingin bergabung bersama kami, masih ada waktu, silakan di 0811 520 3123. Baik Ustaz, satu pertanyaan mungkin ya Ustaz ya, karena waktu tidak banyak untuk kita membahas ini lebih lanjut. Jadi satu pertanyaan ya, tapi satu pertanyaan ini bisa melebar-lebar.
1: Iya,
0: ya. Ini ya, Ustaz.
1: Untuk saya atau untuk
0: yang kedua? Iya, untuk keduanya. Untuk keduanya. Baik Ustaz, jadi berkaitan dengan tadi penjelasan dari Ustaz, kan banyak sekali makna-maknanya ya, Ustaz ya. Makna-maknanya banyak.
1: Spiritual dan sosial
0: dan lain sebagainya. Nah, sekarang masyarakat kan jauh lebih berkembang begitu Ustaz ya, dibandingkan di masa yang telah lalu. Dah ada pertanyaan di masyarakat yang mengatakan begini, orang makna dari berkorban, makna dari Idul Adha adalah berkorban begitu ya. Jadi esensinya di situ. Nah, ada yang berpikir bahwa kalau begitu sebagaimana Ustaz sampaikan tadi harus benar-benar ikhlas begitu ya untuk berkorban. Nah, ini ada pertanyaan, kalau orang mengeluarkan uang, apalagi sekarang sapi dan kambing tidak murah begitu Ustaz ya.
1: Betul.
0: Mengeluarkan uang, kemudian dia harus berhutang Ustaz. Atau sisi lainnya begini, Sekarang kan banyak nih pencucian uang ibaratnya seperti itu ya. Jadi dengan korupsi tapi berkorban. Nah itu hukumnya atau esensinya gimana tuh Ustadz? Jadi terkadang bingung juga. Ada orang yang, wah saya ini untuk kehidupan sehari-hari pas-pasan nih kalau misalnya berkorban. Karena ada juga yang mengatakan bahwa gak masalah, tetap aja harus berkorban gitu. Sementara uangnya pas-pasan gitu. Dan hutangnya juga tidak sedikit misalnya sepertinya. Nah itu bagaimana Ustadz?
1: Utama yang mana gitu
0: Iya, seperti itu.
1: Bisa Mas Roni jawab? Ini orang hukum nih.
0: Orang hukum.
1: Hukum keluarga.
0: Hukum keluarga.
1: Makanya saya mengajak ke sini nih supaya.
0: Ya nanti kita dengar pendapat Mas Roni, Ustadz dulu mungkin.
1: Ya. Ini sama nih Mas Seno dengan pertanyaan Julok Mihao katanya.
0: Beda, mau Julok Mihao itu lebih ke korupsi.
1: Iya,
0: tapi lebih kan ke korupsi.
1: Pencucian terkait.
0: Iya, tapi ini hubungannya dengan kurban, jadi menggunakan uang tersebut untuk kurban.
1: Iya.
0: Kalau Julok Mihao kan secara umum saja.
1: Nah, ini terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Ya, makna sosial ya. Jadi jangan juga makna spiritual ya, terkait dengan apa kita berkurban. Berkurban ini bukan kewajiban sebenarnya ya, sunah muakkad yang dianjurkan. Bagi apa? Bagi yang mampu ya. Kalau mampu itu kan tadi juga tadi dijelaskan Mas Roni itu haji.
0: Sama dengan haji berarti ya. Sama dengan haji. Berarti esensinya sama. Berkurban dengan naik haji juga sama ya.
1: Ya, jadi cuma bagi kita yang tidak melakukan haji ya, terus ini mesti terkait dengan apa yang disampaikan Mas Roni tadi. Fasholli lirabbika wanhar. Apa? Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Ya, jadi berkorban ini juga tapi tidak semua orang mampu untuk melakukannya. Syaratnya juga mampu, artinya dia ada harta yang di lebih yang dipergunakan untuk membeli ya, membeli kambing ataupun sapi, karena kebanyakan hampir semua nih ya Mas Seno ya. Ya di tempat kita ada dua juga, ada dua aja, kambing dan apa sapi. Ya, kambing itu biasanya sendirian aja nih. Ya harganya pun sekarang ya 4 jutaan lah ya kan. Kalaunya sapi itu gak mungkin dia satu. Ya kecuali misalkan dia orang apa kayak dia satu keluarga. Kalau yang kita yang tuh biasanya satu sapi untuk 7 orang. Ya apa kumpulan gitu.
0: Kumpulan.
1: Nah itu untuk meringankan. Ya kalau biasanya di tempat di komplek musola
0: ya itu wajar itu Ustaz, nah, wajar ya, jadi, itu
1: terkadang gini saya berikan, mereka memang ada keinginan ya, cuma tidak bisa katanya yang langsung bayar lunas. Nah yang namanya niat sebenarnya ketika mampu maka tunaikanlah ya, kalau tidak mampu maka cukup niat, itu pun akan mendapatkan ganjaran pahala. Nah terkait tadi kan tidak bisa bayar lunas maka dengan mencicil, nah itu biasanya ada tuh Mas yang di
0: apa? Komplek
1: itu. Jadi tiap bulan dia mansurnya ya 300 ya misalkan. Ya kan 3 juta tuh rata-rata. 300 setiap bulannya 10 bulan sudah lunas lah. Ya itu anunya kemampuannya. Okay. Nah, terkait dengan apa tadi pencucian uang.
0: Jadi tadi kalau misalnya dia misalnya Ustaz ya 300, kemudian kan dia untuk kebutuhan sehari-harinya tuh kurang, apalagi dia kan memiliki hutang misalnya seperti itu. Nah, dia kan mengangsur itu tandanya karena katanya kan berkorban. Saya mau berkorban gitu. Jadi keluarga pun harus dikorbankan kan ibaratnya kebutuhan keluarga. Nah, itu bagaimana Ustaz?
1: Itulah. Memang kalau secara anunya berat.
0: Nah, ya, itu
1: cuma
0: kan?
1: Itulah terkadang ujian bagaimana dia bisa memilih yang lebih utama, adanya pengorban.
0: Karena berkorban berarti.
1: Berkorban.
0: Ya,
1: berkorban lagi,
0: oh,
1: tapi
0: ya, okay,
1: dengan adanya keikhlasan. Ya, terkadang ada orang memberi tapi dalam hatinya kayak tidak ikhlasnya, itulah yang sebenarnya yang tidak diinginkan. Ya, jadi bagaimana ketika dia apa? Berkorban ya, artinya semuanya dikorbankan ya, hartanya, tenaganya, waktunya dan lain sebagainya. Memang itu berat Mas Seno ya, tapi kalau dengan keikhlasan ya itu bisa dilaksanakan ya, itu anunya ya, Nah, sama dengan anu kita. Ya, kalau nya mikir, ah, ini dilakukan, ah, cukuplah sekali. Tapi nya bagi orang yang apa dengan lapang menerima apa semua perintah Allah itu, dia akan terasa ringan. Ya, setiap tahun dia berkorban ya untuk apa, menunaikan perintah Allah itu anunya. Ya, jadi tergantung masing-masing sebenarnya, Mas Eno.
0: Karena kan ada orang yang berkecukupan tapi dia tidak mengeluarkan, begitu Ustaz ya. Tapi ada yang berkekurangan justru mengeluarkan. Nah, itu kan anomali sebenarnya.
1: Makanya sama dengan sedekah yang bagus itu apa? Sedekah ketika dia pun dalam keadaan apa? Memerlukan. Itu biasanya pilihan nih. Ya, memilih antara dua, mana yang lebih utama. Tapi beda nih, banyak juga orang yang mampu nih, ya secara kita kasat mata, tapi dia tidak
0: mau.
1: Ya, tidak peduli dengan sesamanya. Jadi lebih mementingkan. Ya, beda dengan misalkan, makanya banyak orang yang lebih taat itu adalah ketika orang-orang yang tidak punya. Ya, itulah. Karena dia memahami bahwasanya semua itu datangnya dari Allah, termasuk dengan yang namanya harta kita, kan harta sebagai amanah, titipan.
0: Baik.
1: Ya, melebar sedikit, kesana kemari.
0: Sedikit komentar dari Roni, mungkin bisa memberikan pendapat sedikit Roni.
2: Sebenarnya kalau memang kita tidak mampu ya, sudah dengan niat kita saja ingin berkorban, dan sudah itu sudah dicatat oleh Allah dalam catatan amal baik kita. Adapun untuk saya pribadi yang saya alami, saya kan seorang mahasiswa nih, Mas, saya belum bekerja juga kan, tapi saya nih pengen, ingin berkurban, kan bisa kurban dengan tenaga.
0: Oh, jadi ikut saya penyembelihan ya. Ya, ya itu ya, bisa ya, bisa ya Ustaz ya. Oh bisa, oh iya.
2: Ikut menjadi penitia kan.
0: Oh iya, betul.
2: Bantu potong-potong daging dan lain sebagainya.
0: Oke, betul. Nah, jadi berkurbannya bukan dalam bentuk harta ya Ustaz ya, tapi dalam bentuk waktu dan tenaga.
1: Betul.
0: Gitu ya. Oke, baik, itu dia. Sayang sekali waktunya sudah tidak memungkinkan.
1: Tidak terasa dong.
0: Baik, yang pasti insya Allah tadi sudah dijelaskan dari Roni dan juga Ustaz Ansori tentang makna Idul Adha. Banyak sekali macam makna di dalamnya, tetapi kita bisa ngambil apa namanya intisarinya seperti apa begitu ya, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pendengar dan juga pemirsa. Baik Ustaz, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini dan juga Roni terima kasih sudah hadir. Insyaallah kita bisa ketemu lagi dalam kesempatan ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Ceramah Agama Islam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Setia Arseno dan juga Ustaz Ansori dan Roni Saputra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, barang siapa ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dalam keadaan Islam, hendaklah ia menjaga sholat 5 waktu di tempat azan dikumandangkan atau di masjid. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mensyariatkan untuk nabimu jalan-jalan hidayah, dan sesungguhnya sholat berjamaah di tempat azan dikumandangkan termasuk jalan-jalan hidayah tersebut. Apabila kamu sholat di rumah-rumahmu sebagaimana perbuatan si fulan, berarti kamu meninggalkan sunnah nabimu. Tiada seorang laki-laki pun yang berwudu dengan sempurna lalu pergi ke salah satu masjid kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mencatat untuk setiap langkahnya 1 kebaikan, meningkatkan baginya 1 derajat, dan menghapuskan baginya 1 kesalahan. Diriwayatkan pula, sungguh saya melihat di antara kami pada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seorang pun yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali orang munafik yang telah diketahui kemunafikannya atau orang sakit parah. Sungguh seseorang akan dipapa oleh 2 orang untuk sholat berjamaah. Hadis riwayat Muslim. Demikian supaya kita dengarkan hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, hari Senin 25 Mei 2026.

0: Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
1: Kebetulan saya sendiri sudah 3 tahun sama teman-teman kita ikut kumpul api.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
0: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya Setia Arseno. Kita awali dengan berita yang pertama. Upaya pelestarian budaya terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, salah satunya permainan tradisional sepak saut yang dipertandingkan dalam Festival Budaya Senmulang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Kebetulan saya sendiri sudah 3 tahun sama teman kita ikut kumpul api.
3: Permainan khas masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah, sepak saut kembali memeriahkan rangkaian Festival Budaya Senmulang FBIM 2026. Berbeda dengan sepak bola pada umumnya, permainan tradisional ini menggunakan bola api berbahan dasar buah kelapa yang dibakar, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat maupun pengunjung festival. Tahun ini, Kabupaten Ngurung Raya berhasil mempertahankan juara setelah pada edisi sebelumnya juga berhasil meraih juara pertama. Ketua Tim Sepak Saut Kabupaten Ngurung Raya, Paul Gonzales, mengatakan, bahwa sebelum bermain sepak saut, perlu mengoleskan odol ke tangan dan kaki agar tidak luka bakar ketika menendang atau terkena bola saut. Selain itu, perlu keberanian dan kondisi fisik yang prima ketika bermain lantaran yang dihadapi adalah bola api yang memiliki bobot lebih berat dari bola pada umumnya.
1: Setengah bulan yang lalu, kami sudah persiapan, kami sudah sempat ada latihan di kampung. Kebetulan, kontingen yang kami bawa itu satu kampung. Semuanya satu kampung. Persiapan yang lain mungkin kayak pas nyampe di Langkah, kami ada pemanasan sedikit, kayak main soccer. Mungkin pengalaman yang dipakai, bagaimana ketemu api gitu ya. Mungkin sudah apalah. Kebetulan saya sendiri sudah 3 tahun sama teman kita ikut kumpul api.
3: Sementara itu, pemerhati sepak saut Mawardi menyebut bola yang digunakan berasal dari buah kelapa tua yang dikupas hingga menyisakan serabutnya, kemudian direndam menggunakan minyak tanah sebelum dibakar. Cara bermainnya memang mirip seperti permainan sepak bola atau futsal. Perbedaannya, permainan ini menggunakan buah kelapa yang dibakar. Menurutnya, sepak saut menjadi salah satu permainan rakyat yang syarat nilai budaya dan mencerminkan kreativitas masyarakat lokal dalam memanfaatkan bahan alami di lingkungan sekitar. Pada zaman dahulu, sepak saut dilakukan untuk menunggu jenazah kerabat atau warga kampung yang meninggal dunia. Sejumlah pemuda-pemudi membakar buah kelapa dan bermain sepak bola di halaman rumah agar suasana tidak sepi pada malam hari.
4: Ini pertandingannya itu tidak jauh berbeda sama futsal, yaitu 7 pemain, 5 main, 2 cadangan. Nah, namun di sini, dalam permainan ini, apabila penjaga gawang sudah menyentuh bola itu, maka bola itu sudah dalam penguasaan penjaga gawang. Jadi yang lain tidak lagi untuk merebut bola. Sepak bola pada umumnya, bola biasa kan itu dari karet. Nah, ini dari buah kelapa yang sudah tua, kita buang kulit luarnya, dibentuk seperti bola, kemudian kita rendam dengan minyak tanah, baru dikasih api, baru dimainkan. Seperti itu.
3: Dalam pertandingan sepak saut, masing-masing tim diperkuat 7 pemain yang terdiri dari 5 pemain inti dan 2 pemain cadangan. Sementara durasi pertandingan berlangsung selama 2 babak dengan waktu masing-masing 10 menit, serta jeda istirahat 5 menit. Dalam aturan juga, apabila bola sudah menyentuh penjaga gawang tanpa dipegang, bola tersebut sepenuhnya milik kiper, meskipun terlepas dari tangan dan pemain tidak boleh merebut. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: PT Sukajadi Sawit Mekar atau SSM menggelar sosialisasi pencegahan dan simulasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kota Waringin Timur sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Dikutip dari kantor berita Antara Kalteng, Senior Manager Humas PT SSM Susanto Fitriadi mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam mencegah dan menangani karhutla. Dirinya menegaskan, perusahaan berkomitmen membantu pemerintah daerah melalui edukasi, simulasi, serta dukungan peralatan bagi relawan desa. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Waringin Timur, Multazam, mengapresiasi langkah PT SSM yang dinilai membantu pemerintah dalam menghadapi ancaman karhutla di tengah keterbatasan personil dan peralatan. Camat Telawang, Dedi Jauhari juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian perusahaan dalam mendukung pencegahan karhutla di wilayah sekitar perkebunan. Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. BUMDes kini tidak hanya menjadi wadah usaha desa, tetapi juga hadir sebagai motor penggerak ekonomi dan pelayanan sosial bagi masyarakat. Melalui berbagai program usaha yang dijalankan, pemerintah desa berharap keberadaan BUMDes mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian desa secara berkelanjutan. Laporan selengkapnya disampaikan Prayoga.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
5: Keberadaan badan usaha milik desa atau BUMDes terus menjadi salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus memperkuat pembangunan desa dari sektor usaha mandiri. Melalui berbagai program dan unit usaha di jalan BUMDes diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi warga, baik dari sisi ekonomi maupun pelayanan sosial. Pemerintah desa menilai pengembangan BUMDes menjadi langkah strategis dalam menciptakan sumber pendapatan asli desa yang nantinya dapat digunakan kembali untuk mendukung berbagai kebutuhan masyarakat. Selain mendorong pertumbuhan usaha masyarakat, keberadaan BUMDes juga diharapkan mampu membuka peluang kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga secara bertahap. Direktur BUMDes Lesiam Marhani mengatakan tujuan utama dibentuk BUMDes yakni meningkatkan pendapatan asli desa yang kemudian direalisasi melalui berbagai program kerja yang berpihak kepada masyarakat. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh dengan usaha akan kembali digunakan untuk kepentingan warga sehingga manfaat dan dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa.
2: Tujuan utama yang pertama untuk meningkatkan pendapatan asli desa yang direalisasikan dalam bentuk program kerja yang pro masyarakat desa. Dengan BUMDes ini otomatis akan memberikan pendapatan asli desa. Dan ini kita kelola dan kegunaan dananya ini pendapatannya untuk kepentingan masyarakat juga. Artinya dari masyarakat untuk masyarakat.
5: Lesiam Marhani menambahkan keberadaan BUMDes tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi desa, tetapi juga diarahkan untuk mendukung juga pelayanan sosial bagi masyarakat. Dana hasil jual usaha diperoleh nantinya dapat memanfaatkan untuk membantu warga yang dibutuhkan, termasuk membantu masyarakat sedang sakit maupun memberikan fasilitas antar jemput ke rumah sakit secara gratis. Program pelayanan sosial tersebut menjadi salah satu bentuk kepedulian pemerintah desa terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang membutuhkan bantuan transportasi maupun dukungan biaya pelayanan sosial. Dengan adanya BUMDes, pemerintah desa berharap layanan kepada masyarakat dapat dilakukan lebih maksimal melalui manfaat hasil usaha desa. Sementara itu, Kepala Desa Saikun mengatakan dukungan masyarakat terhadap program BUMDes sejauh cukup baik dan mulai merasakan manfaat dari keberadaan usaha desa tersebut. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan perkembangan usaha BUMDes ke depannya. Saikun menjelaskan pihaknya memiliki rencana untuk menambah unit usaha baru guna meningkatkan pendapatan BUMDes sekaligus memperkuat usaha masyarakat desa. Salah satu usaha yang direncanakan yakni perkembangan usaha ayam potong dinilai memiliki potensi cukup baik dan dikembangkan di desa.
6: Untuk harapan ke depan BUMDes, rencana untuk menambah usaha lagi, terutama kepengennya nambah usaha ayam potong, tapi karena masih terkendala modal, jadi masih ditunda lagi untuk mengembangkan titik dulu sementara.
5: Meski demikian, pengembangan usaha tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan usaha. Karena itu, pihak pengelolaan BUMDES berharap kedepannya ada dukungan tambahan agar pengembangan unit usaha dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat desa. Pemerintah desa berharap keberadaan BUMDES kedepannya dapat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi desa yang mandiri. Selain mampu meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDES juga diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program usaha dan pelayanan sosial dijalankan. Demikian Prayoga melaporkan.
7: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
0: BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah menggelar sosialisasi alur rujukan BPJS Kesehatan dalam mini talk show Kalteng Expo 2026. Edukasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan kesehatan secara berjenjang. Laporan selengkapnya disampaikan Hesa.
8: Yang sesuai dengan indikasi medis.
9: Terima kasih banyak untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyediakan tempat dan juga.
10: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah bersama BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya menggelar mini talk show edukasi kesehatan dalam rangkaian Kalteng Expo 2026 di Palangkaraya. Kegiatan tersebut mengangkat tema alur rujukan BPJS Kesehatan dan bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan kesehatan berjenjang bagi peserta jaminan kesehatan nasional. Kegiatan edukasi yang berlangsung di area Kalteng Expo itu menghadirkan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya, Hindro Kusumo, sebagai narasumber. Dalam pemaparannya, Hindro menjelaskan bahwa alur rujukan BPJS Kesehatan dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP sesuai dengan lokasi peserta terdaftar pada Kartu Indonesia Sehat. Menurut Hindro, apabila kondisi kesehatan peserta masih dapat ditangani di FKTP, maka pasien tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Namun, apabila ditemukan kondisi tertentu yang memerlukan penanganan lanjutan, dokter di FKTP akan memberikan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan sesuai indikasi medis. Sementara untuk kondisi gawat darurat, pasien dapat langsung menuju rumah sakit tanpa melalui FKTP terlebih dahulu.
9: BPJS sesuai dengan kebijakan yang berlaku.
8: Yang sesuai dengan indikasi medis.
9: Terima kasih banyak untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menyediakan tempat dan juga kesempatan yang baik serta strategis di tempat ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan akhir kata kami mengucapkan selamat hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Semakin berkah, maju dan sejahtera. Selamat malam semuanya.
10: Selain menjelaskan mekanisme rujukan BPJS Kesehatan Cabang Palangkaraya, juga terus melakukan berbagai upaya sosialisasi kepada masyarakat. Edukasi dilakukan melalui penyuluhan langsung ke kelurahan dan kecamatan, layanan BPJS keliling, pelayanan di mal pelayanan publik, hingga layanan non-tatap muka melalui media sosial, layanan pendawa WhatsApp, serta call center 165. Salah seorang warga pengguna BPJS Kesehatan, Sunarwanti, mengaku telah memahami alur rujukan BPJS Kesehatan. Ia mengatakan pelayanan yang diterima mulai dari fasilitas kesehatan pertama hingga rumah sakit berjalan dengan baik, terutama saat dirinya mendapatkan penanganan darurat akibat penyakit hipertensi dan asam lambung. Namun demikian, Sunarwanti menilai masih ada sebagian masyarakat yang belum memahami prosedur rujukan BPJS Kesehatan secara menyeluruh. Karena itu, ia berharap sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terus ditingkatkan agar peserta BPJS lebih mudah memahami tata cara pelayanan kesehatan yang berlaku.
11: Kalau untuk aku ya, yang sudah biasa berobat nih, sudah bisa dipahami kalau bagiku, tapi nggak tahu bagi masyarakat yang lain lah. Soalnya kami ini kan apa, masing-masing pasien tuh kadang kalau ketemu di puskesmas tuh saling curhat. Masih ada sih yang belum mengerti kayaknya. Jadi itu mungkin bagian dari tugas mereka, tim medis yang menjelaskan. Kadang juga aplikasi kita nggak ngerti, mereka petugas juga yang bantu.
10: Melalui kegiatan mini talk show di Kalteng Expo 2026 ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya mengikuti prosedur rujukan berjenjang agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih cepat, tepat, dan optimal bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Hesa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Katingan bersama Kodim 1019 Katingan resmi menutup program TMMD Imbangan ke-128 tahun anggaran 2026 di Kasongan. Penutupan tersebut menandai selesainya pembangunan fisik dan non-fisik di wilayah pedesaan. Dikutip dari Kantor Berita Antara Kalteng, Komandan Kodim 1019 Katingan, Letkol Kavaleri Prima Wahyudi mengatakan, TMMD merupakan bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, pembangunan RTLH Sumur Bor, perbaikan jalan desa dan pembersihan lingkungan berhasil diselesaikan. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan penyuluhan, wawasan kebangsaan, kesehatan dan lingkungan hidup. Pemerintah daerah dan Porkopimda mengapresiasi program tersebut karena membantu percepatan pembangunan desa dan memperkuat kebersamaan TNI bersama masyarakat. Pendengar dan pemirsa, kita sampai pada berita yang terakhir. Pelaksanaan berbagai event penting daerah dinilai mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM dan perekonomian masyarakat. Kehadiran kegiatan berskala daerah maupun nasional tidak hanya meningkatkan perputaran ekonomi, tetapi juga membuka peluang promosi dan peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha lokal, khususnya sektor kuliner dan ekonomi kreatif di Kalimantan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
12: Jadi kami harapkan sebagai pusat ekonomi barunya Kalimantan Tengah, kita mendekatkan UMKM kita ke masyarakat untuk mendekatkan kepada pasar.
13: Pelaksanaan berbagai event penting daerah dinilai memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, serta perekonomian masyarakat di Kalimantan Tengah. Kegiatan berskala daerah hingga nasional mampu meningkatkan perputaran ekonomi, khususnya bagi pedagang kuliner dan usaha kreatif lokal. Sejumlah pelaku UMKM kuliner di Kota Palangkaraya mengaku pendapatan mereka meningkat saat kegiatan besar daerah digelar. Ramainya pengunjung yang datang ke lokasi acara memberikan peluang bagi pedagang untuk memperluas pemasaran produk sekaligus mengenalkan kuliner khas daerah kepada masyarakat luas. Salah seorang pedagang kuliner Palangkaraya, Atri Adi Prayono, mengatakan event daerah menjadi momentum penting bagi pelaku usaha kecil untuk meningkatkan penjualan. Selain memperoleh keuntungan ekonomi, para pedagang juga mendapatkan kesempatan memperluas jaringan pelanggan dan memperkenalkan produk mereka kepada wisatawan maupun tamu dari luar daerah. Menurutnya, dukungan pemerintah melalui penyediaan stan UMKM dan ruang promosi sangat membantu pelaku usaha lokal agar dapat berkembang. Dalam sehari, ia bisa meraup untung hingga 1 juta rupiah. Atri berharap event penting daerah seperti bulan Mei tahun ini, Festival Budaya Isen Mulang EBIM, Kalimantan Tengah, Kalteng Expo, Gerakan Pangan Murah, hingga Pesona Tambun Bungai PTIB dari BI Kalteng dapat terus dilaksanakan secara rutin karena terbukti memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kecil.
14: Gimana rasanya UMKM nih, usahanya Pak, ikut-ikut kegiatan begini?
15: Lumayan. Di HUT Kalteng sebelumnya juga bagus juga. Kalau bisa, jangan dirubah programnya seperti ini terus menerus lah. Biar perekonomiannya berputar. Jadi kebagian semua gitu loh, dari yang rakyat kecil sampai yang besar.
13: Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansa Andreas, menyampaikan bahwa event daerah memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kehadiran UMKM dalam berbagai kegiatan dinilai mampu memperkuat sektor ekonomi kerakyatan sekaligus meningkatkan transaksi masyarakat. Bank Indonesia Kalimantan Tengah juga terus mendorong digitalisasi UMKM melalui penggunaan pembayaran non-tunai dan promosi berbasis digital. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar saat ini.
12: Jadi kami harapkan sebagai pusat ekonomi barunya Kalimantan Tengah, kita mendekatkan UMKM kita ke masyarakat untuk mendekatkan kepada pasar. selain untuk memeriahkan HUT Kalimantan Tengah yang ke-69, teman-teman semua, sebenarnya pesona tanggul bunga ini merupakan bagian dari strateginya Bank Indonesia. UMKM ini nanti bisa menjadi motor penggerak ekonomi.
13: Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia dan masyarakat, berbagai event daerah diharapkan dapat terus menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Selain memperkuat promosi budaya dan pariwisata, event kegiatan lokal di daerah dapat menjadi peluang besar bagi UMKM untuk tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan di Kota Palangkaraya khususnya dan wilayah Kalimantan Tengah umumnya. Sabela Indah Sari melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya pagi ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Reseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.
7: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break in my hands.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih terus mendengarkan kami dalam Palangkaraya pagi ini. Kami hadirkan kembali untuk Anda rangkaian acara yang akan bisa kita dengarkan bersama begitu ya di sepanjang hari Senin di awal pekan dengan cuaca yang sangat cerah ya di pagi hari Senin ini, tanggal 25 Mei 2026. Sejumlah acara akan hadir. Pukul 7 nanti ada Warta Berita Pro 3, kemudian dilanjutkan dengan Fokus Pagi, dan Anda akan bisa mendengarkan Halo RRI pukul 9 nanti, dilanjutkan dengan acara spesial talk show untuk hari ini pendengar. Acara talk show ini akan hadir sekitar pukul 10 pagi nanti ya. Dan tentunya pagi ini kita bahas dulu tentang peringatan Hari Tiroid Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 Mei. Tiroid itu apa sih? Nah, tiroid ini sebenarnya adalah sebuah kelenjar yang memiliki peran vital atau penting untuk metabolisme dan keseimbangan hormon di dalam badan kita, begitu ya. Nah, kelenjar tiroid sendiri harus memiliki fungsi yang baik agar tidak mengganggu kesehatan. Jika kelenjar tiroid ini tidak berfungsi dengan baik, bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti hipertensi.

lainnya. Tanggal tersebut dipilih untuk merayakan berdirinya Asosiasi Tiroid di Eropa. Dan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penyakit tiroid. Bagaimana pentingnya deteksi dini dan pengobatan yang tepat? Peringatan yang juga bertujuan menekankan prevalensi penyakit tiroid, mempromosikan pemahaman tentang kemajuan dalam pengobatan, dan mendorong program pendidikan serta pencegahan. Pendengar, menurut data dari Kementerian Kesehatan, prevalensi gangguan tiroid di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya di daerah yang kekurangan yodium. Hal ini menunjukkan pentingnya deteksi dini melalui pemeriksaan laboratorium dan peningkatan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan bahwa ada loh ternyata gangguan kesehatan yang disebabkan oleh tiroid, seperti halnya kelelahan kronis, gangguan berat badan, perubahan suasana hati, rambutnya rontok, sensitif terhadap dingin atau panas, atau alergi begitu ya, kelemahan otot, konstipasi, kulit kering, dan juga pembengkakan di area leher. Nah, terkait dengan salah satu gejala umum tadi, tentunya kita jadi tahu seberapa pentingnya kesehatan dengan memperhatikan hal-hal yang kecil begitu ya, termasuk menjaga kesehatan tiroid sendiri begitu ya, sebagai bagian dari gaya hidup sehat secara menyeluruh. Itulah salah satu hari peringatan ya di tanggal 25 Mei 2026 ini. Baik pendengar, 4 menit dari sekarang kita akan bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti warta berita.